0: BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya.
1: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
1: Ya, Risti, hari ini tahun penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran pelayanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berlangsung lancar, sehingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah, atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pemulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Islamiyati maksud saya melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
2: Baik, Risti, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jemaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jemaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jemaah harus mematuhi ketentuan berat

0: Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Siti Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke Debarkasi Banjarmasin. Jumlah jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatur Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta, ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit, maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan, akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
3: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita karena memang suhu panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
2: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu, sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Debarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
2: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri.

0: Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPPR RI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPPR RI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
1: Bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik, dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
0: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPPR RI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi, menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
2: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, dengan ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa, ya, di Piala Dunia ini.
0: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi, siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPPR RI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
3: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata, ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil, ya. Misalnya warung kopi, begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
0: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ini tangkinya kan sifatnya administratif, teguran, dan nggak boleh lagi bikin nobar gitu.
4: Bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026. Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
5: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
6: Menurut saya sih kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu baru disuruh bayar dan daftar.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis, UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diar Abdulitilole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini dalam edisi spesial
4: tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada

0: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
1: Tendangan lagi, Mas. Yeah. Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian?
0: Ya, Julian Quiñones.
1: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
2: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan

0: si pemain Meksiko. Crossing cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan Meksiko, ada dua pemain.
1: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut.

0: Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
1: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan masuk dengan pertahanan dari Meksiko terjatuh, pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

96,7 MHz dari Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam sajian Sultra pagi ini setelah penyampaian warta berita bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Pendengar, ngomongin soal Festival Gita Indonesia 2026 yang sudah memasuki puncak acara melalui Grand Final yang digelar dan disiarkan secara langsung melalui akun Snack Video at LPPRRI. Pro 2 RRI se-Indonesia dan juga TikTok at Markom RRI dan channel YouTube RRI Net Official pada Rabu kemarin, pendengar. Nah, sebanyak 10 Grand Final finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia tampil membawakan lagu-lagu pilihan yang syarat pesan dan juga pesan kebangsaan. Nah, mereka merupakan peserta hasil seleksi ketat yang dinilai memiliki kemampuan vokal terbaik sekaligus mampu menyampaikan semangat persatuan melalui karya musik. Grand finalis kategori putra terdiri atas Danis Cielo Arcana, Franciscus Brian Izak, kemudian ada Muhammad Afgan, Rusdian Syah, dan juga ada Ohar Vandem Ariway. Sementara untuk kategori putri diisi oleh Aretha Balkis, Astrella Zervinda Nurciata, kemudian ada Jihan Kalsum Kamila Afat, lalu juga ada Joy Ellen dan Kayla Rara. Ya, pendengar, rangkaian kegiatan diawali dengan talk show Kilau Pancasila yang menghadirkan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro, akademisi sekaligus putri proklamator Muhammad Hatta, lalu ada Gemala Rabi Ahatta, Direktur Asosiasi dan Komunikasi BPIPRI, serta Agus Muhammad Najib, di mana dalam sambutannya Setio Hadjar menegaskan bahwa lagu-lagu kebangsaan memiliki peran penting dalam memperkuat persatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya Indonesia. Ia berharap Festival Gita Indonesia dapat menjadi gaung yang memperkuat karakter kebangsaan generasi muda, sekaligus menghidupkan kembali nilai-nilai persatuan di tengah masyarakat.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Pendengar di manapun Anda berada, masih untuk Sultra pagi ini. Dan sebelum kita hadirkan atau bersama dalam sajian Halo RRI, kita akan cek fakta terlebih dahulu.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Yo, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mengikuti program bantuan bahan bakar minyak atau BBM gratis tahun 2026. Namun faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel terkait isu tersebut. Dalam akun Instagram resmi Pertamina @mypertamina, pihak Pertamina menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan mengklik tautan yang mengatasnamakan My Pertamina mengenai bagi-bagi BBM gratis, sebab tautan tersebut terindikasi scam atau modus penipuan yang dapat merugikan masyarakat. Masyarakat juga diimbau untuk mengecek keaslian promo, program, dan layanan hanya melalui situs resmi my@pertamina.id. Dan pendengar, dipastikan informasi yang beredar adalah hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Sultra pagi ini.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayaknya aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bombana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

0: bisa sama yang kita nonton Lirsa, astaga.
1: Thank you.

Nah, kalau itu ya,

Hey,

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali

karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

96,7 MHz RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar di Halo RRI untuk hari ini, tepat di hari Jumat ya. Kita ada di 12 Juni 2026. Seperti biasa, Halo RRI kembali hadir hingga di pukul 10 nanti, di mana untuk saat ini Anda yang ingin menyampaikan aduan atau juga mungkin informasi terkait layanan publik atau apapun itu, bisa langsung ya di 0813-5450-967 atau juga boleh di line telepon kita 0401-3124-008. Mengirimkan WhatsApp, nantinya kita akan, jangan lupa nama ataupun mungkin tidak ingin menggunakan nama, no name saja ya, terus menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan layanan publik, bisa langsung nanti kita akan hadirkan di Halo RRI. Nah, berbicara tentang layanan publik, pendengar, kita tahu bahwa Kota Kendari juga sudah merilis call center ya, yang mana ini juga menjadi tempat untuk menampung aspirasi-aspirasi masyarakat atau juga keluhan-keluhan masyarakat yang terkait layanan publik di Kota Kendari khususnya. Nah, di kali ini berdasarkan data yang untuk call center 112 tepatnya ya, Kota Kendari, di mana berdasarkan data terbaru dari pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Kominfo, aduan yang paling mendominasi di call center 112 itu adalah gangguan listrik serta bencana. Nah, gangguan listrik ini menjadi laporan terbanyak, pendengar, mulai dari pemadaman hingga kerusakan jaringan yang membutuhkan penanganan cepat bersama pihak PLN. Nah, sementara itu laporan bencana juga cukup tinggi, terutama yang dipicu oleh cuaca ekstrim seperti banjir dan pohon tumbang yang kerap mengganggu aktivitas masyarakat dan membahayakan keselamatan.

0: Du du du du du du du du du du.
1: Eh, lagi ngapain?
0: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
0: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

layanan call center 112 di mana call center 112 ini juga menangani berbagai laporan kedaruratan lainnya ya. Di antaranya adalah insiden kebakaran yang ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran, termasuk dengan operasi penyelamatan seperti evakuasi hewan. Nah, tidak hanya itu, pendengar, layanan call center 112 juga menerima laporan terkait kecelakaan, gangguan keselamatan warga, hingga permintaan bantuan medis darurat juga bisa itu di call center 112. Nah, setiap laporan yang masuk ini akan melalui proses verifikasi oleh operator Kominfo, kemudian segera diteruskan kepada organisasi perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti dengan waktu respon awal sekitar 10 menit.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: 96,7 MHz dari Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya dan juga sudah sering kita sounding ya, bahwa RRI menyiarkan secara langsung seluruh laga pertandingan Piala Dunia 2026, pendengar. Dan saat ini kita juga akan kembali menyiarkan secara langsung bersama RRI Pro 3 Jakarta dan juga RRI Pro 1 seluruh Indonesia, di mana untuk saat ini akan bertanding atau bertemu Korea Selatan versus dengan Ceko. Nah, seperti apa jalannya pertandingan, kita akan hadirkan untuk Anda hanya di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
1: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal
2: Korea Selatan versus Ceko.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal

0: Asof untuk memberikan kesempatan jamaah yang lewat kiranya tidak sholat atau mengelas sajadah di akses lantai 2. Terima kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT, mengawali Jumat kita pada hari ini, maka terlebih dahulu kami bacakan pemasukan daripada kotak amal, yaitu kotak amal Jumat tanggal 5 Juni 2026 berjumlah Rp7.692.000 dan pengeluaran tanggal 5 Juni 2026 sampai dengan 11 Juni 2026 berjumlah Rp955.000. Keadaan keuangan Masjid Raya Al-Kosar Kendari yang terdiri dari Bank Syariah berjumlah Rp1.563.200, Bank Muamalat Rp47.343.000, dan Bank Sultra Rp11.600.200. Keadaan keuangan Masjid Raya Al-Kosar sampai dengan hari ini berjumlah Rp60.506.400. Semoga sedekah dari jamaah sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Jemaah rahimakumullah, adapun yang bertugas Jumat pada hari ini adalah sebagai berikut: bertindak sebagai khatib Al-Mukarram Ustaz Dr. Haji Muhammad Ihsan MAG, Imam Al-Mukarram Kyai Haji Arif Muhammad SPDI MPD, dan Muazin Ustaz Zainal SPDI MM. Karena waktu telah masuk kepada Bapak Khatib, disilakan.

0: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وهو أصدق القائلين والحمد لله رب العالمين Bapak-bapak, saudara-saudaraku, kaum muslimin, sidang jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan dan tentu saja keteguhan iman sehingga kita bisa melaksanakan seluruh aktivitas kita baik ibadah mahda, ibadah khusus, ibadah sunnah maupun ibadah sosial. Salam dan salawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswatun hasanah yang telah mengajarkan kita lewat hadisnya sehingga kita bisa mengetahui, bisa memahami dan bahkan bisa menjalankan ajaran Islam secara baik dan benar. Kaum muslimin, jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya bacakan di awal khutbah ini terdapat pada surah Al-Hasyr. Ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'mal. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihatlah pada dirimu apa yang sudah kamu lakukan untuk menghadapi hari esok atau kematian atau kiamat. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha mengawasi terhadap apa yang telah kamu lakukan. Oleh Profesor Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir, beliau mengatakan bahwa sebenarnya ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya, kepada kita manusia, terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada kita, fasilitas-fasilitas kepada kita, potensi-potensi yang diberikan kepada kita, sudahkah kita gunakan itu untuk kemudian lebih banyak menegakkan ibadah dan berbuat baik atau tidak? Pertanyaannya di situ sebenarnya, apa yang sudah kamu lakukan? Kata Allah. Untuk menghadapi hari esok. Esok dalam terjemahan Kementerian Agama itu diterjemahkan kiamat. Dalam kajian Islam, kiamat itu dibagi dua oleh para ulama. Yang pertama adalah kiamat akbar, yang kedua kiamat asgar. Kiamat akbar itu adalah hancurnya semesta ini, seluruhnya hancur. Dan kiamat yang kategori kedua adalah kiamat kecil, yaitu wafatnya seseorang. Karena itu, baik Profesor Wahbah Zuhaili maupun Buya Hamka, sepertinya sepakat bahwa hari esok yang dimaksud dalam Al-Hasyr 18 itu adalah kematian seseorang atau wafatnya seseorang. Jadi beliau mengatakan seolah-olah Allah itu bertanya, apa yang sudah kamu lakukan di dunia ini dengan seluruh potensi yang aku berikan kepadamu, kata Allah, kalau kematian itu tiba-tiba datang. Padahal kita tahu dalam kajian Islam itu, dalam agama kita, kematian itu pasti, kata Rasulullah, dan karena itu jangan coba-coba Anda melupakan kematian. Kalaupun kamu mencoba untuk melupakan kematian, kata Rasulullah, yakinlah bahwa kematian akan mengingat kamu. Karena itu, yang paling bagus kita lakukan, kata Buya Hamka, adalah mempersiapkan diri, memboboti diri dengan ketaatan beribadah dan banyak berbuat baik. Untuk kemudian kita ketika melaksanakan itu dan tiba-tiba datang kematian menghampiri kita, maka inilah yang mungkin dalam kajian Islam itu disebut dengan husnul khatimah. Tentu kita berharap bisa berakhir kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Karena itu Rasulullah mengatakan, setiap saat, setiap hari, jangan Anda menyia-nyiakan waktu itu dengan tidak mengisi dia dengan ketaatan beribadah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Sehingga kalau kita kemudian didatangi kematian itu, yang tiba-tiba yang kita tidak tahu kapan datangnya dan dalam situasi apapun, kita tidak tahu, maka kita dalam keadaan berbuat baik dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kemudian Buya Hamka pernah menjelaskan tentang ini. Paling tidak kita merapikan diri kita

0: bukan hanya untuk kepentingan dunia, tapi juga untuk kepentingan akhirat. Pertama, seseorang itu mestinya memiliki ciri-ciri orang bertakwa. Nah, orang bertakwa ini banyak ayat Al-Quran yang memberikan ciri-ciri orang bertakwa. Misalnya dalam surah Ali Imran ayat 17. Allah berfirman, As-sabirin was-sadikina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustakfirina bil-ashar. Ada lima ciri orang yang bertakwa. Yang pertama adalah orang yang selalu melatih dirinya untuk menjadi pribadi yang sabar. Kenapa? Karena kesabaran itu bukan hanya pernah dituntunkan oleh Rasulullah. Bukan hanya dicontoh oleh Rasulullah, tapi karena Allah sendiri pernah menegaskan. Di beberapa ayatnya, salah satunya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Sungguhnya Allah bersama orang sabar. Jadi kata Buya Hamka secara spiritual, kalau kita melatih diri kita menjadi pribadi yang sabar, sesungguhnya kita bersama Allah Subhanahu wa taala secara spiritual. Nah, orang-orang yang kemudian melakukan ini, meskipun banyak cobaan yang dialaminya, tetapi dia tetap bersabar. Sebagaimana salah satu kisah Nabi yang paling sabar, bahkan disebut dengan Sabrun Jamil, kesabaran yang sangat indah, yaitu yang dialami oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub itu dipandang manusia yang paling sabar. Bahkan dalam Al-Quran yang disebut sebagai Sabrun Jamil itu adalah Nabi Ayub. Ketika dia menjadi orang yang terkaya di kampung, di kotanya, dia paling banyak hartanya dan sebagainya, seketika itu dia bangkrut dan sebagainya, bahkan keluarganya, istri anaknya meninggalkannya, tetapi dia dengan penuh kesabaran dan tidak bermohon-mohon belas kasihan, makanya disebut sebagai Sabrun Jamil. Dia adalah kesabaran tingkat tinggi. Kalau kita menyebutnya mungkin kesabaran tingkat dewa, itu dimiliki oleh Nabi Ayub. Karena itu, kesabaran ini bukan hanya kita karena dituntunkan Rasulullah, maka kita menjadi pribadi yang sabar, tapi karena Allah sudah menegaskan beberapa ayatnya. Yang kedua, al-as-sadiqin, orang yang selalu jujur dalam kehidupannya, baik perkataan maupun perbuatan. Yang ketiga adalah al-qanitin. Al-qanitin ini kalau kita mau menafsirkannya atau mengartikannya secara sederhana adalah konsisten menjalankan ajaran agama atau syariat agama. Apapun yang diajarkan agama ini kita konsisten, maka kita masuk kategori al-qanitin, kata Profesor Wahbah Zuhaili. Atau dalam konteks salat misalnya, beliau mengatakan al-qanitin itu banyak dihubungkan dengan ketika orang melaksanakan salat itu dengan memperhatikan tuma'nina. Salah satu rukun dalam salat yang mungkin banyak dari kita termasuk saya mungkin itu mengabaikan tuma'nina. Apa itu tuma'nina? Tenang dalam sholat. Tenang dalam sholat itu tidak sama dengan gerakan lambat. Karena itu, kata Buya Hamka, gerakan lambat itu tidak menandakan bahwa dia tenang dalam sholat. Boleh jadi gerakannya lambat tetapi tidak tenang. Hatinya kemana-mana, pikirannya kemana-mana, jiwanya, bahkan ruhnya kemana-mana. Padahal Allah SWT hanya menerima sholat yang khusyuk. Sementara sholat khusyuk itu bisa hadir pada setiap orang yang melaksanakan sholat kalau dia selalu tuma'nina dalam sholatnya. Tenang dalam sholat. Karena itu ketika azan berkumandang, maka selesaikan dulu pekerjaan kita atau tinggalkan pekerjaan kita. Mari berbondong-bondong menuju ke masjid atau musalla untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja apa yang kita lakukan itu diberkahi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak dan Saudaraku, al-qanitin ini penting dalam kehidupan kita. Dia menjadi satu istilah yang sangat populer. Ketika orang melaksanakan secara konsisten, maka itu yang disebut dengan orang-orang yang istiqamah. Apapun yang terjadi, maka dia, karena dia perintah agama, dia laksanakan. Apapun bencana, apapun cobaan dialami di kehidupan dunia ini, dia akan tetap melakukan itu. Karena dia yakin bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala itu ada ganjarannya, begitu pula kalau dia tinggalkan, ada ganjarannya. Karena itu, Bapak dan Saudaraku, al-qanitin itu penting untuk menjadi sifat kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Sehingga kita bisa menata diri kita untuk mencapai derajat takwa. Kaum muslimin jemaah jumat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah al-munfikin, yaitu orang yang punya tradisi berinfak. Ini juga dijelaskan, ditegaskan pada ayat yang lain di surah yang sama, di surah Al-Imran ayat 134. Yang berbunyi alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang berinfak di waktu lapang maupun sempit. Wal kaziminal ghaiza, ya orang bisa menahan amarahnya dan karena itu dia memiliki sifat sabar. Dan yang ketiga adalah wal'afina anin nas, yang membuat dia menjadi pribadi yang ikhlas dan selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Inilah yang keempat ini kita juga dituntun. Bahkan untuk umat Islam Indonesia, kita terkenal dengan filantropi Islam. Filantropi Islam itu adalah orang yang sangat sosial, orang yang selalu membantu orang. Itu namanya filantropi. Dia tidak peduli apakah kita sesama Muslim atau tidak seagama. Muslim Indonesia selalu menyumbang. Ketika Ukraina melawan negara yang dua-duanya bukan Muslim, kita menyumbang ke sana. Apatah lagi kalau seperti Palestina yang mengalami bencana seperti itu, tragedi kemanusiaan, maka itu. Karena umat Islam itu bukan hanya terlatih secara tradisi, tetapi memang dia menjadi sesuatu yang sangat esensial dalam ajaran Islam. Orang-orang yang selalu berinfak seperti itu akan melahirkan pribadi ihsan nantinya. Karena itu, sifat yang keempat untuk menjadi pribadi yang bertakwa itu adalah al-munfikin. Tradisi berinfak, bahkan oleh orang tua kita sudah diajarkan dahulu. Di kampung-kampung kita, ketika kita ikut ayah kita pergi sholat Jumat, selalu ibu kita menitipkan uang untuk dimasukkan di celengan. Saya kira itu adalah ejawanta perwujudan dari apa yang dibaca oleh orang tua kita, terutama di surah Ali Imran 134 tadi, berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Dan yang kelima cirinya adalah wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang selalu memohon ampun di waktu-waktu sahur. Buya Hamka kemudian menjelaskan ini, menambah penjelasan tentang itu. Siapakah orang-orang yang selalu mohon ampun di waktu-waktu sahur? Adalah orang-orang yang punya tradisi berpuasa, baik puasa Ramadan maupun puasa-puasa sunnah, yang mendahului sahurnya dengan mendirikan salat malam, membaca Al-Quran, dan juga kemudian dia berzikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, sidang jamaah jumat wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kalau empat hal ini, kata atau lima hal ini, yang menjadi penciri untuk mencapai derajat takwa itu, kita lakukan secara konsisten, kita lakukan dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita masuk dalam golongan orang-orang yang nanti dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam surah Al-Fajr ayat 27 itu. Ketika Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadahuli fi ibadi wadahuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa jiwa yang tenang? Orang yang bersabar, orang yang punya kesabaran. Siapa jiwa yang tenang itu? Orang yang selalu jujur dalam kehidupannya. Siapa jiwa yang tenang itu? Adalah orang yang selalu konsisten menjalankan ajaran agamanya. Siapa jiwa yang tenang itu? Adalah orang yang selalu berinfak. Dan siapa jiwa yang tenang itu? Yang mutmainnah itu adalah orang-orang yang selalu mengisi malam-malamnya dengan mendirikan salat malam, membaca Al-Quran, dan juga berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia, kalau terkumpul kelima sifat ini, maka itu yang menghadirkan yang disebut dengan pribadi ihsan. Ihsan memang dalam bahasa Arab artinya kebaikan, tetapi kebaikan itu lahir karena seluruh hal yang saya sebutkan tadi dalam surah Ali Imran ayat 17 itu. Ketika sifat-sifat ini berkumpul pada seorang muslim, muslimah, maka inilah yang disebut dengan pribadi ihsan. Dia melakukan ini bukan karena ingin dicap sebagai orang yang paling soleh, bukan. Kalau dari manusia, bukan. Tetapi mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Bapak dan saudara-saudaraku pernah mendengar istilah hadis Jibril. Jibril alaihissalam itu pernah mendatangi Rasulullah dan bertanya tiga hal, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Hubungannya dengan yang kita bicarakan hari ini, di khutbah ini adalah tentang ihsan. Ketika Rasulullah ditanya, ma huwal ihsan ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, al-ihsan antakbudallaha ka'annaka tarahu fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kamu tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakinkan dirimu Allah maha menguasimu. Maka orang yang punya pribadi ihsan adalah orang yang melakukan sesuatu itu karena takut selalu diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi dia tidak kelihatan apa yang dilakukan oleh manusia, sesama manusia. Tetapi Allah maha mengawasi. Bahkan, isi hati manusia sudah diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, dia takut melakukan sesuatu itu dan kemudian melahirkan sikap berhati-hati ketika dia mau berkata-kata maupun bertindak. Inilah orang-orang yang sebenarnya nanti, kata Rasulullah, yang bersamaku, yaitu orang-orang yang ihsan dalam kehidupannya dengan memiliki ciri-ciri, lima ciri-ciri dalam surah Ali Imran ayat 17 itu. Yang kedua, kata Rasulullah, yang bersamaku adalah ahlul Quran. Di samping fakir dan miskin, beliau mengatakan ahlul Quran. Rasulullah pernah mengatakan, innallaha ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu secara spiritual punya keluarga dari kalangan manusia. Maka para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Beliau mengatakan ahlul Quran. Profesor Quraisyah, Profesor Buya Hamka pernah menjelaskan tentang siapa sebenarnya ahlul Quran. Ahlul Quran itu ada kategori-kategorinya. Ada ciri-cirinya. Yang pertama, ahlul Quran itu adalah yang membaca Al-Quran, qori. Qori atau qoriyah. Yang kedua, hafiz atau hafizah, penghafal Al-Quran. Yang ketiga adalah orang yang mentadabburi Al-Quran. Orang yang selalu merenungkan Al-Quran, ayat Al-Quran, apa maksud Allah Subhanahu wa taala, dan demikian semakin tebal imannya, semakin teguh keimanannya dengan kemudian merenungkan ayat Allah Subhanahu wa taala karena dia mencari hikmah dari apa yang terkandung ayat Al-Qur'an itu. Yang keempat adalah muta'allim, orang yang selalu mempelajari Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an, mempelajarinya, apa artinya, apa terjemahannya, apa semua kandungan hukumnya, maka itu kemudian membuat dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kelima adalah menjadikan Al-Qur'an sebagai amal, mengamalkan apa yang perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu diamalkan. Maka inilah lima kategori yang disebut oleh Rasulullah ahlul Qur'an. Mari kita memasukkan diri kita di bagian mana kita, Bapak dan Saudaraku? Mudah-mudahan kita ada di salah satu lima kategori ini. Paling tidak kita punya tradisi membaca Al-Quran. Kenapa? Kata Rasulullah, ada dua ibadah yang dilakukan oleh umatku, kata Rasulullah, yang menjadi syafaat nanti. Di hari akhir, ketika hari itu tidak ada syafaat kecuali dari Allah SWT dan Rasulullah dengan izin Allah. Maka dua ibadah ini, kata Rasulullah, langsung menjadi penolong. Apa itu? As-sawma wal-Quran. Puasa dan membaca Al-Quran. Yasfa'ani, jadi dia menjadi dua penolong, dua syafaat kepada orang yang melakukannya, membacanya. Orang yang berpuasa, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah, maka itu adalah orang-orang yang nanti kemudian, jangankan nanti di hari akhir, kata Rasulullah, bahkan di alam kuburnya pun dia sudah akan ditemani oleh dua ibadah ini, puasanya dan juga ibadah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak menyanyiakan waktu, dan kita sebagai hamba Allah dan juga umat Rasulullah, janganlah kita sekali-kali untuk tidak membaca Al-Quran di setiap saat, setiap hari. Paling tidak kalau kita sudah salat fardu, bacalah 5 ayat dalam Al-Quran. Setelah itu kita beraktivitas, masuk salat fardu berikutnya, setelah itu baca lagi Al-Quran. Meski seterusnya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fi kitabil karim, ya alladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan saudaraku, marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi-pribadi yang selalu konsisten menjalankan ajaran agama, sehingga kita kemudian berharap dapat ridha Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam surah Al-Fajr tadi, kita dipanggil menjadi hamba-hamba Allah yang bernafsul mutmainnah, yang selalu melakukan ketaatan, beribadah dan juga menebarkan kebaikan pada sesama manusia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Al-ahya'i minhum wal-amwad. Inna kasami'un karibu mujibu da'wa qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka tawwabul wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa thabbit aqdamana bi rahmatika arhamar rahimin. Amin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن

الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر، الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: HersPro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
2: Setelah bersama pendengar, kita ikuti jalannya ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Al-Kausar Kendari untuk di siang hari ini. Bersama kita di Pro 1 Kendari untuk di segmen Sultra siang ini, kita hadirkan musik dan informasi untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

siang hari nampaknya cuaca sudah kembali bersahabat pendengar ya. Setelah tadi juga kota Kendari dan beberapa lingkar kota Kendari dan sekitarnya itu diguyur hujan untuk siang hari ini. Namun untuk saat ini sekarang kita sudah lihat, kalau kita lihat dari jendela Pro 1 itu sudah dengan cuaca yang cerah di luar sana. Nah, cerah di luar sana bukan berarti kita harus menyepelekan hal-hal yang mungkin kita harus persiapkan ya, segala sesuatunya ketika kita beraktivitas. Mungkin kalau cuaca sudah bagus ya, ada baiknya kenapa sih tidak bawa payung di kendaraan Anda, atau mungkin bawa jas hujan. Jadi ketika cuaca tiba-tiba berubah seperti yang kita tidak bayangkan, tentunya aktivitas kita masih tetap bisa jalan. Bersama untuk di Sultra siang ini masih dengan updatean musik dan informasi akan hadir menyapa ruang dengar Anda jelang tanda waktu pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah atau pukul 13 waktu Indonesia Tengah seperti yang sudah dijadwalkan. Kita akan masuk di bincang inspiratif bersama di Sultra siang ini. Namun sebelum itu, beberapa lintas nada pilihan masih akan hadir menemani ruang dengar Anda. Jadi pastikan terus bersama ya dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampain keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Pengen selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Masih terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Pendengar, kita akan masuk di segmen Bincang Inspiratif. Dan untuk di Bincang Inspiratif ini kita akan menghadirkan juga perbincangan bersama sosok yang tentunya mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk Anda semua. Entah itu dari dedikasinya, integritasnya, kemudian mungkin semangatnya dalam berkarir, atau apapun itu yang mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk Anda semua. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, yang dimana siaran kami bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM di 96,7 MHz, maupun juga Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital. Untuk Bincang Inspiratif nantinya kita juga akan live ya, jadi bisa nonton langsung di YouTube kami di RRI Kendari. Jadi pastikan terus bersama, tetap stay tune di 96,7 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya. Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
4: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Kita masih bersama di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi di Sultra siang ini. Seperti yang dijadwalkan, pendengar, kita masuk untuk siang hari ini di segmen Bincang Inspiratif. Nah, jadi Bincang Inspiratif ini kita akan menghadirkan perbincangan bersama dengan sosok yang juga berkiprah di ruang pelayanan publik dan memiliki pengalaman yang tentunya mudah-mudahan dapat memberikan Anda inspirasi untuk masyarakat, untuk yang mendengarkan siaran kami di siang hari ini. Dan melalui dialog ini mungkin kita tidak hanya bisa membahas tugas dan juga kemudian tanggung jawab di instansi pemerintah, tapi juga ada di dalamnya nilai-nilai dedikasi, kemudian juga integritas, serta semangat melayani yang juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan siang hari ini pendengar, kita bersama dengan Ibu Eli Fitriati SEMSI, yang dimana beliau adalah Kepala UPTB Samsat Kota Kendari, Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Eli.
1: Salam Mbak.
0: Kabar sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bersama Ula nanti kita sebenarnya kurang lebih 1 jam ya, kita bakal ngobrol. Tapi karena terkendala sesuatu dan lain hal ya, 30 menit mudah-mudahan bisa bermanfaat lah untuk orang banyak ya, bisa menginspirasi juga. Nah, bersama beliau nanti kita akan berbincang ya pendengar mengenai pelayanan publik, tentunya kepentingan, pentingnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraannya juga mungkin ya, itu juga menjadi penting, serta berbagai upaya menghadirkan layanan yang semakin mudah, cepat dan terpercaya pendengar. Mungkin sebagai awal perbincangan kita, banyak mungkin orang ya yang memandang kalau dilihat pekerjaan di sektor pelayanan publik itu sebagai amanah yang juga menuntut tanggung jawab besar. Nah, sekaligus kesempatan untuk memberikan manfaat juga pastinya kepada masyarakat. Nah, kalau untuk Ibu Eli sendiri, apa sih sebenarnya makna dari pengabdian yang Ibu pegang selama menjalankan tugas sebagai Kepala UPTB Samsat Kota Kendari, dan mungkin bagaimana nih nilai-nilai tersebut mempengaruhi cara Ibu memimpin seperti apa?
1: Iya baik, terima kasih ya Mbak, dengan Mbak Ulan ya.
0: Iya, ini iya. Ulan.
1: Iya, jadi luar biasa sekali ya. Jadi saya mengemban tanggung jawab di pelayanan publik ini, khususnya tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor. Karena kan seperti yang kita ketahui bersama, masih banyak masyarakat yang belum sadar akan manfaat pembayaran pajak kendaraan bermotor itu. Jadi banyak sekali wajib pajak yang belum taat pajak.
0: Masih banyak juga.
1: Iya, masih banyak kendala-kendala. Jadi kami ini kan sudah melakukan berbagai upaya. Jadi seperti operasi gabungan setiap bulan kami lakukan.
0: Iya, betul. Ya, kan? Di beberapa titik wilayah Kota Kendari juga kan beberapa hari belakang juga ini lagi sementara berlangsung
1: iya,
0: juga.
1: Betul. Nah, itu kita lakukan setiap bulan. Nah, operasi gabungan itu terdiri dari Polri, dari Dirlantas Polda, Dirlantas Polres, Perhubungan, Jasara Harja, kemudian Satpol PP dan Bapenda Provinsi dan Bapenda Kota. Itu upaya kami, dan sebenarnya tantangannya banyak sekali ya. Banyak kami, banyak yang kadang kendaraannya yang sudah menunggak bertahun-tahun tetap juga tidak ada ini kesadaran untuk membayar pajak. Kalau dibilang malas antri misalkan seperti itu ya. Kalau sampai malas antri, kami kan ini membuka lain ada 5 titik, ada di drive thru ya, selain di kantor induk ya, yang di Samsat induk itu kami membuka 5 titik, yaitu pertama di drive thru. Drive thru 1 itu di pasar kota Kendari, yang tepatnya di pelabuhan WNI. Ada drive thru 2. Drive thru 2 itu di Andamuhur, di depan kantor Bapenda Prof. Sutra. Ada juga di Mall MPP. Ada, kami juga ada di Bank Sutra yang cabang utama yang depan SMA 1. Ada juga mobil samkel. Jadi mobil samkel itu dia
0: jalan terus ya?
1: Iya, jalan terus. Dan itu ada 5 lokasi juga. Jadi hari Senin itu di Rumah Sakit Bang Bah Ramad,
0: Rumah Sakit Basramas ya,
1: Hari Senin. Kemudian hari Selasa itu di Wawa, hari Rabu di Setia 66, hari Kamis di depan kampus UHO, yang terakhir itu di Honda dekat kabam.
0: Di kambu.
1: Iya. Oh. Jadi sebenarnya
0: tidak ada alasan lagi.
1: Iya. Buat wajib pajak yang rumahnya terdekat.
0: Iya, betul.
1: Silakan mampir.
0: Iya, kan? Jadi kan kalau enggak hari ini besok mungkin rusak. Kan banyak hari kan ya. Semua petugas ada terus itu.
1: Pokoknya petugas kami ready. Jadi ready. Kami juga memberikan pelayanan yang maksimal. Dengan sistem 5S. Jadi 5S itu kan salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Kami berupaya jadi Samsat itu lebih dekat dengan masyarakat. Dengan banyaknya juga konten-konten kami di sosial media.
0: Iya
1: itu
0: sih, kan. Konten-kontennya seru.
1: Iya. Supaya gimana ya, kita kan apa namanya, mengajak masyarakat untuk lebih taat pajak.
0: Iya, betul.
1: Dengan mensosialisasikan konten itu, jadi dia lebih akrab lah.
0: Iya, betul. Itu
1: tidak
0: sih.
1: Tidak kaku.
0: Ya. Jadi kalau ya ketemu enggak takut gitu loh, enggak lari, enggak kebur katanya orang Kendari. Ya. Tapi kan Ibu, dalam dunia kerja kemudian tentunya ada tekanan. Apalagi Ibu sudah berkecimpung di dunia ini kan mungkin bukan 1-2 hari, sudah lama juga.
1: Betul.
0: Ada tekanan, ada tantangan yang ini merupakan hal yang tidak bisa kita hindari.
1: Betul.
0: Biasanya kalau Ibu, cara apa nih yang paling dilakukan untuk tetap tenang dalam mengambil keputusan ataupun mungkin tepat ketika menghadapi situasi yang penuh tekanan? Kalau dari Ibu sendiri seperti apa?
1: Saya kan gimana ya, saya kerja itu dengan ikhlas, ya kan? Jadi kita kerja hati tenang, enak, nyaman. Kita berupaya dulu untuk nyaman aja dulu. Kerja itu kan kalau kita bikin dibuat stres gitu kan, ada tantangan kan, kayak ada masalah nih, ada masalah seperti ABC agak riuh nih, agak ribet gitu. Jangan, maksudnya gimana? Bukan nggak dipikirin juga, tapi lakukan dengan santai. Intinya semua kita bisa selesaikan dengan komunikasi yang baik. Jadi tidak ada permasalahan yang tidak bisa selesai. Menurut saya seperti itu.
0: Jadi ikhlas dulu nih.
1: Ikhlas saya dulu.
0: Kalau ada tekanan atau ada tantangan, ya kita ikhlas dulu menjalankan kewajiban kita nih sebagaimana mestinya. Kalau tertumbuh
1: kan komunikasi ya. Kita juga kalau berikan penjelasan secara baik gitu. Insya Allah sih selesai aja.
0: Iya sih ya. Berjalan seperti apa dengan semestinya gitu ya.
1: Dan saya juga memimpin sebenarnya di kantor itu dengan fleksibel. Jadi kita tegas, tapi pada saat di kantor ya, di kantor saya atasan dan bawahan, kita santai. Tapi kalau sudah maksudnya kalau di luar kantor kita temenan. Nah, kalau sudah di dalam kantor, nah
0: iya, ada batasannya lagi. Jadi bisa menempatkan itu.
1: Betul. Jadi anak-anak itu di kantor itu bisa lebih berkreatif dan mereka ada tanggung jawab. Enggak mesti saya perintah secara otoriter, ya kan?
0: Iya, betul.
1: Betul. Nah, itu
0: jadi cara, mereka sudah tahu nih.
1: Betul. Jadi kalau insya Allah kalau ada kendala-kendala, tekanan-tekanan
0: dari
1: kiri kanan, ya insya Allah salah diselesaikan. Intinya adalah komunikasi dengan baik.
0: Itu dia. Jadi memang sih karena kerjanya kan kita bukan cuma 1-2 orang nih, kita kerjanya dengan banyak orang kan ya. Notabene kalau banyak orang, banyak kepala, tentunya menyatukan secara seksama itu agak susah ya. Jadi memang
1: pemikiran yang berbeda-beda,
0: ego yang berbeda-beda. Apalagi di era sekarang kan ada generasi-generasi yang mungkin bergabung di sana kan. Generasi milenial dengan generasi Gen Z kan, itu kan agak sulit kalau mau dipersatukan.
1: Ya beda. Jadi beda, kita perlakukan yang generasi milenial generasi Gen Z beda lagi.
0: Iya,
1: komunikasinya juga beda lagi.
0: Itu sih ya. Kemudian kalau Ibu dan juga mungkin kalau dilihat kalau pelayanan. Nah, kalau dilihat dari pelayanan kan, ini pelayanan mungkin ada yang mendengarkan kita nih, siaran kita kerja juga nih di bagian pelayanan. Betul. Kan ini pelayanan kan pelayanan yang baik ya, dalam hal ini bukan hanya soal prosedur tetapi juga mungkin kemampuan memahami kebutuhan masyarakatnya.
1: Betul.
0: Atau kebutuhan konsumennya lah yang datang gitu. Kalau Ibu dan tim membangun budaya pelayanan yang ramah, empati, terus juga kayak ikut situasi dan kondisi, ikut ikut zaman juga, seperti apa kalau di tempatnya Ibu?
1: Sama seperti yang Mbak Ulan tadi bilang, kami mencoba, pertama kita mencoba mengakrabkan dulu dengan masyarakat. Ini maunya seperti apa. Pelayanan yang kami berikan itu memang pertama yang ramah, seperti yang Mbak Ulan bilang tadi, yang ramah, empati. Kita memberikan himbauan, sosialisasi, tentunya seperti itu. Jadi
2: kesabaran dalam melayani wajib pajak dengan kondisi wajib pajak yang berbeda-beda, ya kan? Permasalahan mereka kan datang juga, kadang ada yang pengen cepat, ada yang sabar,
0: ada yang buru-buru. Ya.
2: Nah, itu memang seperti yang saya ucapkan tadi, bahwa memang kita melayani itu pertama dengan ikhlas, kemudian dengan 5S itu, ya kan, ya,
0: senyum, sapa, santun.
2: Ya betul, seperti itu. Jadi insya Allah pelayanan kami sih sangat optimal. Di kantor juga gak ada lah kendala-kendala yang
0: berarti gitu, ya.
2: Iya betul.
0: Tapi kan kalau misal kalau ngomong-ngomong semangat nih, walaupun kita sudah semangat kerja, tapi kan kadang semangat itu kan kayak naik turun, ya.
2: Iya, up and down.
0: Iya kan, setiap harinya kan beda nih kondisi
2: betul,
0: kita
2: betul, betul.
0: Kemudian naik turun seiring tantangan dan rutinitas kita juga yang dihadapi. Kalau untuk ibu sendiri, apa yang menjadi sumber motivasi ibu nih ketika tetap semangat ketika bekerja, menjalankan tugas dan tanggung jawab setiap hari, walaupun mungkin diterpa, aduh lagi moodnya tidak bagus nih, pasti datang di kantor.
2: Iya, seperti betul apa? Semangat, ya. Jadi semangat itu sebenarnya pertama sih dari keluarga, ya.
0: Iya.
2: Itu utama. Kita lihat anak-anak pulang kantor senyum, ah udah enak.
0: Iya,
2: kalau
0: iya
2: pergi kantor pun iya seperti itu, ya kan? Terus usaha kita juga begini, saya sih berupaya untuk memisahkan yang mana masalah pribadi dan yang mana masalah kantor. Jadi nggak dicampur baurkan. Kalau ada kita ada masalah di luar, jangan dibawa-bawa di kantor. Kasihan
0: iya,
2: nanti
0: teman-teman
1: semuanya kan. Jadi berusaha untuk profesional lah, seperti itu.
0: Itu ya, jadi semangat itu walaupun mungkin lagi moodnya tidak bagus kali ya, ya tetap semangat.
1: Tetap semangat, tetap smile.
0: Tetap smile. Iya, berarti sama penyiar dong. Kalau penyiar kan masuk di studio walaupun yang di luar sana abis gonjang-ganjing, masuk di studio harus smiling.
1: Betul.
0: Karena kan beda tuh kita nyiarnya dengan amarah yang emosi dengan senyum kan beda.
1: Iya betul.
2: Kan kasihan juga kalau teman-teman yang ini enggak tahu apa-apa tiba-tiba ujuk-ujuk marah tidak jelas.
0: Kenapa ya ini dia marah, Bos? Ada masalah apa ya dia di luar sana? Terus membagi waktu dengan kesibukan yang luar biasa padat juga setiap waktunya, membagi waktu dengan keluarga seperti apa? Apakah ada waktu tertentu mungkin kayak misal hari ini mesti dengan keluarga, hari ini memang tidak bisa diganggu dengan pekerjaan atau seperti apa?
2: Ya pastinya seperti itu sih, Mbak. Senin sampai Jumat kita ngantor, terus Sabtu Minggu waktunya buat keluarga, ajak main kan,
0: ya, betul.
2: Iya, ajak main ke mall kan, kebetulan saya masih punya anak kecil juga.
0: Oh iya, jadi masih butuh banget gitu.
1: Iya masih butuh. Tapi ya support dari keluarga memang luar biasa.
0: Sangat luar biasa. Itu sih karena itu kan jadi mood booster juga ya.
1: Ini pasti.
0: Pasti. Walaupun sebagaimananya rumitnya kita di tempat kerja memimpin banyak orang, kemudian kita kembali ke rumah lihat anak-anak yang semangat smiling, aduh itu menjadi mood booster tersendiri juga pastinya, ya, apalagi
2: sangat,
0: apalagi
2: sangat
0: untuk seorang perempuan gitu loh.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Kan harus pintar juga bagi antara karir, keluarga, ya.
0: Iya, betul. Kan itu sangat mau dibilang susah ya, memang harus kita jalani peran itu ya, karena kita kan seorang perempuan nih yang notabene sangat dibutuhkan juga di rumah, apalagi anak-anak mungkin masih membutuhkan sosok gitu loh yang harus hadir.
1: Iya, saya juga harus mendampingi kegiatan sekolahnya.
0: Iya, kan banyak kegiatan kan. Kasihan juga sih anak-anak kalau misalnya kita dengan kesibukan terus apa ya, terus kita tidak bisa hadir gitu loh, kayak ada rasa apa ya, kayak ada rasa salah gitu loh ya.
1: Jadi misalnya di kantor kita udah capek nih.
0: Iya, betul.
1: Tiba-tiba Bunda ada kegiatan ini, harus kumpul misal di permandian ini, kan kita harus mendampingi.
0: Iya, betul.
1: Pintar-pintarnya, pokoknya kita pintar-pintar atur waktu lah.
0: Iya, betul.
1: Atau Bunda kita tidak pernah jalan-jalan atau satu minggu satu kali kita kemana, boleh. Tapi saya usahakan
0: jalan.
1: Ya dalam satu minggu itu
0: harus keluar gitu jalannya.
1: Harus jalan sama anak-anak.
0: Okay. Yes.
1: Mereka juga dengan ada rutinitasnya.
0: Iya,
1: betul. Jadi memang kita harus
0: ketemu. Bonding itu kan tidak boleh hilang tuh.
1: Iya,
0: pasti. Iya. Kasihan juga anak-anak kan di rumah ya. Terus tidak ada waktu satu minggu loh. Itu banyak ya, luar biasa. Kita pulang mereka sudah istirahat mungkin
1: ya.
0: Kita pergi kantor mereka sudah pergi juga dengan aktivitasnya masing-masing.
1: Jadi memang harus ada komunikasi juga sebelum tidur. Kita komunikasi kegiatan apa, atau ada masalah kah, atau gimana. Memang harus ada komunikasi setiap hari, ya kan?
0: Sosok itu harus hadir pastinya. Itu juga. Jadi pendengar di luar sana mudah-mudahan bisa menginspirasi nih, walaupun kesibukannya luar biasa seperti Bu Eli ini, luar biasa loh. dia masih mendampingi anaknya pergi ke permandian, atau ke sekolah, apapun itu ya. Wow, itu mesti. Nah, kan sekarang kan banyak juga nih perempuan yang saat ini juga berkiprah sebagai pemimpin di berbagai sektor juga. Yang Wulan ketemukan juga banyak sih silih berganti yang datang juga di RRI. Nah, dan juga mereka tuh perempuan itu memberikan kontribusi sangat besar bagi masyarakat. Kalau dari ibu sendiri sebagai seorang perempuan yang juga dipercaya nih memimpin sebuah instansi, pesan apa mungkin yang ingin ibu sampaikan kepada perempuan-perempuan di luar sana agar lebih percaya diri mengembangkan potensi mereka dan meraih cita-citanya? Jangan karena mungkin mohon maaf ibu kayak ibu rumah tangga terus ingin berkata, aduh masa sempat tinggalkan anakku ini dengan ini kesibukan. Ah, seperti apa pesannya untuk mereka perempuan di luar sana seperti apa nih kalau dari ibu Eli sendiri?
1: Perempuan itu jadilah wanita yang kuat, wanita yang mandiri secara finansial dan secara mental. Jadi kita tidak boleh bergantung walaupun kita ada suami, ya kan? Tapi itu kita tidak boleh bergantung kepada laki-laki.
0: Iya betul.
1: Betul ya kan? Pokoknya kita harus tough. Kita harus bisa menghandle semua, pintar-pintar membagi waktu antara karir dan keluarga. Karena kita wanita itu ya memang harus berdiri sendiri ya. Harus berdiri sendiri, kita harus kuat lah. Wonder Woman lah.
0: Iya ya, harus itu, harus kuat.
1: Jadi memang harus seperti itu, jangan mengharap kepada pasangan. Gitu. Jadi suatu waktu ketika ada masalah atau apa, ya kita tidak goyah ya kan.
0: Iya betul.
1: Intinya kita harus kuat dulu.
0: Harus kuat. Betul. Jadi itu sih apapun yang menerpa, ya kita mesti harus kuat memang ya.
1: Kuat.
0: Harus kuat mental, kuat, harus kuat finansial juga.
1: Betul. Finansial itu penting ya kan. Ya laki-laki itu kan kalau bukan di panggil sama Allah, diambil sama wanita lain.
0: Iya, misal ini misal ya contoh. Iya, itu dua sih yang kita sering dengar ya. Jadi memang itu. Jadi kita tidak perlu tidak perlu sih kita tidak boleh bergantung gitu loh. Jadi kita harus berdiri juga kan, kaki-kaki kita dua nih. Harus berdiri di kaki sendiri juga. Jadi ada apa-apa kan kita tidak tahu kan ke depannya. Kita masih bisa berdiri nih, tidak goyah, tidak jatuh kan. Banyak nih sekarang kadang kalau misal sudah ditinggalkan kemudian memang sudah sudah memang sudah deh urus anak aja, otomatis kan nanti kedepannya kan sekarang semua pada biaya pada mahal, anak sekolah, anak sekolah semuanya pada bayar, apapun betul, itu ya. Semua kita ya, pokoknya duit itu kayak keluar terus gitu loh,
2: luar biasa pokoknya
0: luar biasa tekanannya setiap tahunnya, setiap harinya. Jadi kalau tidak punya finansial yang kuat, kemudian juga tidak punya dari dalam diri sendiri untuk membentengi diri sendiri dengan itu yang tadi seperti yang ibu bilang, finansial, mental, itu juga harus kuat ya.
1: Iya. Jadi, dan itu sebenarnya anggaplah saya ini kan wanita karir ya, saya ada pekerjaan. Nah, buat ibu rumah tangga juga tidak, jangan berpangku tangan aja. Ya, maksudnya kita kerja ini di rumah, kita ngurus anak, ngurus suami. Tapi kita juga harus definisi, misalnya ibu rumah tangga nggak kerja, tapi kan ada keahlian, misalkan masak atau menjahit.
0: Iya betul, keahlian-keahlian itu kan ya.
1: Iya. Buka secara online kan gak perlu lah kita buka toko ya kan.
0: Iya betul.
1: Cukup di rumah aja dengan kita masak, catering atau terus viralkan di sosmed.
0: Iya kan sekarang gampang kan, kita upload terus teman-teman pada cicipi bikin video. Iya, itu juga bisa bermanfaat.
2: Pokoknya banyak jalan menuju Roma.
0: Jadi jangan terpaku hanya sampai di situ saja ya. Ya
1: memang harus bentengin diri, kita memang harus kuat sih.
0: Itu sih. Jadi memang pada akhirnya juga pencapaian terbesar seseorang itu bukan kali karena tentang jabatan, prestasi, tapi memang nilai-nilai yang mungkin bisa disampaikan kepada orang lain kan ya, bisa bermanfaat juga.
1: Nah, mental health kan.
0: Mental health, itu paling penting. Karena kalau kan persoalan 1001 kayaknya ya, bukan cuma 1000 tapi 1001 ada lagi hari-hari kan ada. Jadi kalau mental health kita terganggu, otomatis ke keluarga juga terganggu,
1: hancur kalau mental
0: hancur ya. Apalagi kita memimpin banyak orang seperti itu, atau mungkin kita punya satu misal kayak di UMKM aja deh, kita jadi ownernya nih, tiba-tiba mental health kita lagi terganggu, otomatis kan penjualan juga kacau,
1: berantakan
0: di bawahnya kita juga berantakan pastinya, dalam rumah apalagi lagi.
1: Udahlah. Kalau udah mental health yang hancur
0: itu ya enggak bisa.
1: Jadi memang harus dijaga.
0: Betul, itu yang paling harus dijaga. Jadi memang ya perempuan-perempuan sekarang jangan takut untuk memulai kan ya.
1: harus kreatif.
0: Harus kreatif.
1: Perempuan harus kreatif, perempuan harus mandiri.
0: Harus mandiri. Jadi mandiri secara finansial
1: dan secara mental.
0: Secara mental. Itu yang paling penting.
1: Kita harus sayang dulu sama diri kita
0: sendiri. Iya, karena kalau kita sayang orang lain terus kita tidak apa ya, gimana ya? Ya diri kita sendiri nih yang harus kita jaga kan. Kalau kita mau berapa-apa kan diri kita nih. Kita sakit otomatis kita yang susah juga. Mau urus anak-anak, mau urus pekerjaan, kita juga yang susah. Jadi memang dari diri sendiri dulu.
1: Iya betul. Karena kita kalau kita enggak bisa manage dirinya kita sendiri, itu berimbas ke yang lain. Itu pasti kan ya?
0: Iya, pasti.
1: Pasti. Diri kita udah jatuh, terus kita bisa, pasti yang lain pernah berantakan walaupun kita punya usaha.
0: Iya, betul.
1: Konsen enggak? Konsen. Jadi memang itu sangat penting memang wanita itu, perempuan itu untuk memanage diri sendiri, menjaga mental health sendiri. Secara finansial dan secara mental harus dijaga itu sih Mbak.
0: Itu
1: pokoknya
0: sih.
1: Buat para wanita di luar sana, semangat untuk berkarya.
0: Nah, semangat untuk berkarya itu. Nah, mungkin karena kita sudah di penghujung waktu, sebenarnya kita masih mau banyak berbincang sih ya. Karena tapi terkendala dengan sesuatu dan lain hal. Tadi memang kurang lebih sekitar 30 menit aja kebersamaan kita untuk dibincang inspiratif ini. Mudah-mudahan ada hikmah, ada makna juga yang bisa Anda ambil, menginspirasi juga untuk para perempuan mungkin di luar sana ya, yang tentunya mendengarkan siaran kami di siang hari ini. Sedikit, jika mungkin Ibu Eli dapat meninggalkan satu pesan atau nilai kehidupan untuk generasi muda dan juga masyarakat Sulawesi Tenggara, apa yang paling ingin Ibu wariskan dan kenapa?
1: Jadi buat kaula muda, mari kita kreatif ya. Mari kita kreatif. Mari kita ini apa? Jangan mudah putus asa dalam ingin meraih sesuatu. Kerja keras itu intinya. Jangan mudah putus asa, mari kita kerja keras. Kemudian mandiri, jangan mengharap orang lain. Kita harus berdiri sendiri, kita harus mempunyai kaki yang kuat untuk menopang kehidupan ini, ya kan? Karena kembali lagi bahwa sayangi diri sendiri, kita akan menjalani kehidupan ini, ya kan? Kalau kita ada susah, orang lain mungkin hanya mengatakan sabar, kasihan, tapi kan kita yang jalani.
0: Iya, kita yang sadar. Kan? Iya, kita yang jalani. Kita yang rasa juga
1: kan. Yang rasa kalau ada apa-apa, jadi memang gitu. Pokoknya semua buat kaula muda, jangan lupa untuk bekerja keras untuk masa depan. Kita harus berdiri sendiri. Semangat, pastinya semangat.
0: Semangat ya. Jadi walaupun apa pun itu yang menerpa Anda, tetap semangat. Mental health harus dijaga. Itu yang kekuatan yang paling utama. Karena ketika mental health kita goyah, disitulah. Disitulah habis semuanya. Entah itu karir, pekerjaan, entah itu kehidupan, pastinya akan goyah semua. Tapi ketika kita diterpa dengan sesuatu dan lain hal yang mungkin membuat kita goyah, kalau mental health kita kuat, finansial kita kuat, otomatis ya mudah-mudahan kita bisa lewati itu.
1: Ya itu yang utama.
0: Itu yang utama. Karena kan orang cuma pada bilang sabar ya.
1: Iya kan, betul kan.
0: Sabar ya. Iya kan, dimana-mana kan apapun itu masalahnya kan sabar ya. Tapi kan yang jalani kita. Kemudian kalau kita ikut terlarut dalam hal seperti itu, aduh, kayaknya mental health-nya akan sangat-sangat-sangatlah down gitu loh ya. Kan kasihan juga pastinya untuk diri Anda sendiri. Itu pesan dari Ibu Eli untuk Anda semua. Mudah-mudahan bermanfaat sih sedikit, namun mudah-mudahan bisa bermanfaat, menginspirasi juga untuk Anda semua. Makasih ya Ibu Eli Fitriati sudah hadir ya. Salam sehat pastinya untuk apa nih, jagoan atau anak-anak, apa nih anaknya? Jago laki-laki.
1: Jagoan semua.
0: Jagoan dua-dua. Boleh jaga ibunya dong. Cantik sendiri di rumah. Salam untuk jagoannya pastinya, salam sehat. Mudah-mudahan nanti kita bakal berbincang lagi, mungkin lebih jauh lagi intense, mungkin tentang ya. Apa intens lagi. Oke lah kalau gitu, thank you Ibu Eli Fitriati sudah hadir bersama di RRI Kendari di Bincang Inspiratif. Mudah-mudahan bisa menginspirasi pendengar kita di luar sana. Tentunya kita harus menjadi wanita yang kuat dan juga jaga mental health Anda agar selalu baik lah pastinya.
1: Itu intinya.
0: Itu intinya.
1: Mental health mandiri dan bekerja keras.
0: Ah, kalau sudah ada tiga itu apalagi coba yang ditakutkan. Thank you, perbincangan kita harus sudah usai. Makasih banyak pastinya Ibu Eli, kita aturkan kepada Ibu Eli selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Mudah-mudahan selalu bisa menginspirasi dan tentunya jangan bosan-bosan kalau dipanggil ke RRI.
2: Oh, baik. Dengan senang hati.
0: Dengan senang hati. Ya. Oke deh. Thank you pendengar yang sudah membersamai siaran kami dan jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah kita hadirkan Warta Daerah Siang. Salam sehat untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.

0: Selamat siang, saudara pendengar. Dari Jalan Lote nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Kalau belajar dari tahun lalu, memang instruksi dari kementerian bahwa kita terkunci dengan jumlah yang kita ajukan. Tetapi saya kira pengembangan kebijakan ke depan mungkin bisa kita tambah.
2: Untuk di Kota Kendari saja kami mendapat bantuan pangan itu 27 ribu kepala keluarga untuk jatah Februari-Maret 2 bulan. Jadi dia dapat itu 20 kilo setiap kepala keluarga dan minyak goreng 4 liter.
0: Dan berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Polda Sulawesi Tenggara mengungkap 338 kasus dan mengamankan 395 orang dalam operasi Pekat ANOA 2026. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara menyiapkan kuota sebanyak 66.000 lebih kursi pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru. Inilah warta daerah selengkapnya. Edisi hari ini 12 Juni 2026 bersama saya Ulan Dasari. Kita awal informasi yang pertama pendengar, pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 di Kota Kendari akan dilakukan dalam dua gelombang untuk mengoptimalkan pemerataan siswa di seluruh satuan pendidikan. Mengenai hal tersebut, Laras Ayuning Tias menurunkan laporannya.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kota Kendari mencatat kuota sementara seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ini mencapai 8.695 siswa untuk jenjang sekolah dasar atau SD dan 6.565 siswa untuk sekolah menengah pertama atau SMP. Namun kuota tersebut masih bersifat sementara dan dapat berubah menyesuaikan kondisi di lapangan setelah mengevaluasi kondisi SPMB tahun lalu. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dikbud Kendari Maljuwais mengatakan pelaksanaan SPMB tahun 2026 akan dilakukan dalam dua gelombang. Kebijakan ini diambil untuk mengoptimalkan pemerataan siswa di seluruh satuan pendidikan. Lanjut Maljuwais, hingga saat ini permasalahan yang dihadapi adalah peningkatan jumlah penduduk yang belum diimbangi dengan pemerataan satuan pendidikan dan memerlukan adanya penambahan. Kondisi ini terlihat di sejumlah wilayah padat seperti Baruga, Poasia, dan Wawa yang mengalami lonjakan jumlah calon peserta didik, khususnya pada jalur domisili.
1: Kita belajar dari pengalaman tahun lalu, karena kita berbicara dunia pendidikan di Kota Kendari, itu sudah tidak relevan dengan jumlah sekolah yang ada. Karena pertumbuhan Kota Kendari ini besar, apalagi untuk wilayah Baruga, Poasia, Wawa itu jumlah pertumbuhannya besar. Kalau belajar dari tahun lalu, memang instruksi dari kementerian bahwa kita terkunci dengan jumlah yang kita ajukan. Tetapi saya kira pengurangan kebijakan ke depan mungkin bisa kita tambah.
3: Untuk diketahui, pelaksanaan SPMB di Kota Kendari gelombang pertama berlangsung pada tanggal 15 hingga 20 Juni. Kemudian gelombang kedua dibuka pada tanggal 23 Juni 2026. Diharapkan melalui sistem dua gelombang yang dilaksanakan dapat meningkatkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh calon peserta didik di Kota Kendari.
0: Pembangunan lapas baru Bau-Bau menunggu realisasi pemerintah pusat. Over kapasitas penghuni lapas Bau-Bau saat ini lebih dari 200% dengan kondisi bangunan tua sejak zaman Belanda. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, menurunkan laporannya.
4: Pembangunan lapas kelas 2 Bau-Bau yang baru di atas lahan seluas 5 hektar di Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, hingga kini belum menemukan titik terang. Sebelumnya, mega proyek tersebut telah lama direncanakan, namun hingga saat ini pembangunan belum juga terrealisasi akibat sejumlah kendala, salah satunya keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi. Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Waris mengatakan, seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi dan kini tinggal menunggu realisasi pembangunan dari pemerintah pusat. Menurutnya, selama beberapa tahun terakhir pihaknya terus berupaya melengkapi seluruh dokumen administrasi, termasuk proses pengalihan status lahan hibah dari pemerintah kota agar resmi menjadi aset Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai syarat utama untuk pembangunan gedung lapas Baubau yang baru. Meski belum ada penyampaian resmi dari pemerintah pusat terkait waktu dimulainya pembangunan, pihaknya tetap optimis pembangunan lapas Baubau yang baru akan segera terwujud. Optimisme tersebut didasari oleh kondisi lapas yang saat ini semakin memprihatinkan, baik dari segi konstruksi bangunan yang telah berusia tua sejak zaman Belanda, maupun persoalan kelebihan kapasitas hunian yang mencapai lebih dari 200%.
5: Darurat juga bangunan kita ya. Jadi kita sudah ini laporkan ke pimpinan untuk pembangunan baru. Dan dokumen pembangunannya itu sudah lengkap, sudah sampai ke kantor wilayah, sudah sampai ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Jadi saat ini ya kita menunggulah bagaimana realisasi oleh pimpinan dari pusat.
4: Sesuai dokumen perencanaan, proyek pembangunan lapas Baubau ini diperkirakan akan menelan anggaran sekitar 55 miliar rupiah. Anggaran tersebut diyakini cukup untuk pembangunan fasilitas modern yang dilengkapi berbagai sarana pendukung seperti fasilitas olahraga, tempat ibadah, serta sarana pembinaan bagi warga binaan. Bangunan lapas Baubau yang baru juga dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi para penghuni selama menjalani masa pembinaan dan rehabilitasi. Selain itu, sistem keamanan modern akan diterapkan guna menjamin keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan lapas. Lebih dari itu, kata Perluaris, lapas baru ini diharapkan dapat menjadi percontohan lapas terintegrasi di Sulawesi Tenggara. Kehadirannya juga dinilai strategis mengingat wilayah Kepulauan Buton diproyeksikan akan berkembang menjadi provinsi baru pada masa mendatang. Saat ini kondisi lapas Baubau berada dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Dengan kapasitas ideal sebanyak 196 orang, lapas Baubau kini harus menampung penghuni jauh di atas kapasitas yang tersedia. Kondisi over kapasitas lebih dari 200% tersebut menjadikan pembangunan lapas baru sebagai kebutuhan yang sangat mendesak. Wade Nurliani, reporter Baubau, melaporkan.
0: Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari menyatakan salah satu faktor penyebab terjadinya kelangkaan atau kurangnya stok minyak goreng subsidi di pasaran disebabkan terdistribusikannya minyak goreng tersebut ke dalam program bantuan pangan pemerintah. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam menurunkan laporannya.
2: Kalau di tahun-tahun lalu itu minyak gorengnya tidak ada.
6: Kelangkaan stok minyak goreng subsidi yang terjadi beberapa waktu lalu di pasaran disebabkan minyak goreng subsidi tersebut didistribusikan untuk program bantuan pangan pemerintah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf, mengakui ketersediaan minyak goreng subsidi yang berasal dari bulog tersebut cukup kurang di masyarakat. Abdul Rauf menjelaskan, kondisi ini disebabkan beberapa faktor, salah satunya adanya penyaluran bantuan pangan dari pemerintah. Sebagaimana diketahui, bantuan pangan yang sebelumnya hanya berupa beras, sekarang ditambah dengan minyak goreng subsidi. Abdul Rauf mencontohkan, untuk di Kota Kendari, periode Februari hingga Maret, bantuan pangan diberikan kepada 27.000 kepala keluarga penerima manfaat dengan bantuan 20 kilo beras dan 4 liter minyak goreng untuk setiap kakak. Dengan kondisi tersebut, secara tidak langsung mengurangi pasokan minyak subsidi ke pasaran, dan kondisi serupa tidak hanya terjadi di Kota Kendari, namun juga terjadi di beberapa wilayah di Sultra dan Nasional.
2: Kelangkaan ini perlu kami sampaikan dari pemerintah, khususnya dari Dinas Ketahanan

0: pangan itu 27.000 kepala keluarga untuk jatah Februari Maret 2 bulan. Jadi dia dapat itu 20 kilo setiap kepala keluarga dan minyak goreng 4 liter. Betapa banyaknya itu saja untuk di Kota Kendari berapa ribu liter. Ini juga barangkali salah satu penyebab sehingga minyak yang disubsidi ini berkurang di pasaran.
1: Lebih lanjut Abdul Rauf mengatakan adapun ketersediaan minyak goreng non subsidi atau minyak goreng premium di Kota Kendari secara umum cukup melimpah. Meski demikian pihaknya bersama Bulog terus melakukan upaya agar minyak goreng subsidi bisa kembali tersedia di tengah masyarakat.
2: Volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir Kota Bau-Bau turun dari sekitar 81 ton menjadi 60-70 ton per hari pada tahun 2026. Penurunan itu terjadi setelah Dinas Lingkungan Hidup Bau-Bau terus mendorong pemilahan dan pengolahan sampah melalui bank sampah, TPS 3R, serta pengolahan kompos. Mengenai hal tersebut, Afriansyah menurunkan laporannya.
3: Jadi harus ada tempat pemilah dulu, kemudian masuk ke TPA.
4: Volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir TPA Kota Bau-Bau turun dari sekitar 81 ton per hari pada 2025 menjadi 60-70 ton per hari pada 2026. Penurunan itu terjadi setelah Dinas Lingkungan Hidup Delha Bau-Bau terus mendorong pemilahan dan pengolahan sampah melalui bank sampah TPS 3R serta pengolahan kompos. Kepala UPTD Persampahan Delha Bau-Bau, Anissa, mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan program pemerintah pusat yang mengarahkan sampah untuk dipilah dan diolah sebelum masuk ke TPA.
3: Banyaknya TPA yang ditutup saat ini, jadi pemerintah pusat itu programnya semua sampah harusnya tidak langsung masuk ke TPA, harus masuk ke bank sampah, TPS 3R, dan rumah kompos. Jadi harus ada tempat pemilah dulu, kemudian masuk ke TPA.
4: Menurutnya sistem pengelolaan sampah yang baik mengharuskan sampah terlebih dahulu masuk ke bank sampah, TPS 3R, rumah kompos, maupun tempat pengolahan sampah terpadu TPST sebelum residunya dibuang ke TPA. Namun hingga saat ini Kota Bau-Bau belum memiliki TPST, karena itu Delha terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengurangi volume sampah yang langsung dibuang ke TPA. Salah satu langkah yang dinilai berhasil adalah pengelolaan sampah kapal melalui Bank Sampah Pelni. Program tersebut mampu menekan jumlah residu yang masuk ke TPA secara signifikan.
3: Sampah Pelni itu kan 90% sampah plastik, jadi itu dimanfaatkan di situ, di daur ulang, akhirnya dipilah dulu di situ, kemudian nanti residunya bawa di TPA. Residunya itu ya sekitar tidak sampai 10%.
4: Selain Pelni, Delha juga mengarahkan sejumlah perusahaan lain termasuk PLTMG, pusat perbelanjaan, dan pelaku usaha besar untuk bekerja sama dengan bank sampah maupun pengelola sampah pihak ketiga. Anissa menjelaskan pengelolaan sampah oleh pihak ketiga telah diatur dalam peraturan daerah. Melalui skema tersebut, sampah yang masih memiliki nilai ekonomis dapat dipilah dan didaur ulang tanpa harus dibuang ke TPA. Menurut Anissa, kondisi TPA di Sulawesi Tenggara saat ini mendapat perhatian. Dari sejumlah daerah di Sultra, hanya TPA Kota Bau-Bau dan Kota Kendari yang masih dalam kondisi aman beroperasi. Karena itu, Delha mengajak masyarakat mulai memilah sampah dari rumah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi beban TPA sekaligus meningkatkan jumlah sampah yang dapat didaur ulang. Delha juga berharap dukungan fasilitas pengelolaan sampah dapat diperkuat. Idealnya, setiap kelurahan memiliki bank sampah, sementara setiap kecamatan dilengkapi TPS 3R atau TPST sebagai pusat pemilahan dan pengolahan sampah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi terakhir pendengar, Asosiasi Rental Mobil Sulawesi Tenggara mengapresiasi Polda Sultra yang berhasil mengungkap penggelapan 5 mobil rental oleh seorang ibu rumah tangga serta mengamankan pelaku dan seluruh kendaraan. Mengenai hal tersebut selengkapnya, rekan Ferry Musyafir menurunkan laporannya.
5: Asosiasi Rental Sulawesi Tenggara mengapresiasi Polda Sultra dalam mengungkap kasus penggelapan 5 unit mobil rental yang diduga dilakukan seorang ibu rumah tangga berinisial F. Ketua DPW ARM Sultra Zulkifli menjelaskan, pelaku menjalankan aksinya dengan

0: dengan menyewa kendaraan secara harian dari sejumlah anggota asosiasi. Kemudian menggadaikan mobil tersebut kepada pihak lain di beberapa lokasi di Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan. Setelah menerima laporan dari para pemilik kendaraan, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sultra bergerak cepat dan berhasil mengamankan terduga pelaku beserta seluruh barang bukti. 5 kendaraan yang sebelumnya digadaikan juga berhasil ditemukan dan dievakuasi dari sejumlah titik di Kendari dan Konawe Selatan.
1: Kami dari asosiasi bersama pemilik unit melaporkan kejadian ini ke Polda Sultra. Unit kami teridentifikasi 5 yang digadaikan. Dan saya juga mewakili dari asosiasi dan pemilik mobil mengucapkan banyak terima kasih kepada Polda Sultra. Dalam hal ini unit 2 subdit 2 di Reskrimum Polda Sultra yang sigap mengungkap kasus ini tidak sampai 1x24 jam. Terduga sudah diamankan dan barang bukti juga sudah ditemukan di beberapa titik. Saya terima kasih kepada tim dari Subdit 2 dan Kapolda Sultra Sulawesi Tenggara.
0: Kasus ini mulai terungkap ketika pembayaran sewa harian yang dilakukan pelaku tidak lancar, sehingga pemilik kendaraan melakukan penelusuran dan menemukan mobil telah berpindah tangan. Menurutnya, modus serupa sebenarnya kerap terjadi, namun kali ini kerugian yang ditimbulkan cukup besar sehingga dilaporkan ke kepolisian. ARM Sultra juga mengingatkan para pelaku usaha gadai dan masyarakat agar lebih teliti memeriksa status kepemilikan kendaraan sebelum menerima kendaraan sebagai jaminan. Asosiasi menegaskan bahwa kendaraan rental yang digadaikan tanpa izin pemilik berpotensi menimbulkan persoalan hukum, termasuk dugaan penadahan bagi pihak yang menerima kendaraan tersebut. Reporter.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 di Kota Kendari akan dilakukan dalam dua gelombang. Pembangunan lapas baru bau-bau menunggu realisasi pemerintah pusat. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di rri.co.id dan juga melalui streaming di RRI Digital. Jangan lupa follow akun sosial media terverifikasi kami di TikTok, Facebook, dan Instagram kami di @rrikendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Batu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

0: Musik Reggae 100% Indonesia mendengar di manapun Anda berada. Untuk perjumpaan kita sore hari ini ya, bergabung lagi untuk edisi tanggal 12 Juni 2026 di interaktif kita ya. Seperti biasa, kita undang buat pendengar berbagi di kebersamaan kita sore ini ya. Dengan requestan yang bisa dibagikan ke di perjumpaan kita dengan di jalur telepon ya di 0401 3124008, juga bisa bergabung bersama kita di jalur WhatsApp ya di 0813545-0967. Kita hadirkan juga untuk kebersamaan kita di jalur TikTok ya, buat pendengar yang ingin berbagi dengan requestannya dan juga menyapa kita di sore hari ini. Tentunya untuk pendengar yang sedang beraktivitas ya, ini kalau misalkan di hari Jumat ya, berarti kerjaan kantor semua di anywhere ya, di mana aja bisa dikerjakan ya. Jadi WFA ini hari Jumat ini masih sampai sekarang ya dalam kondisi WFA. Ya, semoga aja untuk WFA ini ya buat pendengar ya bisa menyelesaikan tugas-tugasnya walaupun terbatas karena tidak bisa dikerjakan di kantor ya. Berhubung dengan efisiensi yang dilakukan juga ya. Nah, kita masih undang untuk pendengar di sore ini ya, berbagi bersama kita di jalur telepon dan TikTok ya, karena TikTok kita tentunya live di RRI Kendari ya, akun RRI Kendari. Silakan bergabung bersama kita. Dan di awal perjumpaan ya, mungkin beberapa lagu juga kita akan hadirkan yang kita program untuk sore ini. Jadi silakan berbagi ya, siapa tahu juga dari lagu-lagu yang kita sediakan ini ada yang pendengar ini kecantol gitu ya. Nah, itu mungkin jadi salah satu lagu favoritnya. Di 0401 3124008 tentunya. Dan juga bersama kita di jalur WhatsApp ya. Nanti kita akan cek nih untuk yang bergabung di WhatsApp kita. Dan lagu-lagu Indonesia yang kita hadirkan untuk sore ini ya, ada banyak sih. Dari Afgan juga mungkin bisa ya untuk menjadi awal perjumpaan kita. Ya tergantung nih siapa yang masuk untuk sore ini ya, yang bisa menjadi awal dari kebersamaan. Nah, sudah ada yang bergabung ternyata. Di jalur telepon ada Mbak Ita nih ya, coba langsung kita sapa.
1: Pada
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Ita.
2: Wabarakatuh.
0: Iya, akhirnya ketemu nih ya. Banyak banget ya channel sini. Gimana kabarnya Mbak Ita?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Masih di Konut Mbak Ita?
2: Iya.
0: Masih di Konut ya. Lama iya. Tidak bersua di udara ya. Waduh, kayaknya terakhir tahun lalu deh Ilham bersua di udara dan
2: iya Baita. Benar.
0: Iya, jarang banget nih Mbak Ita. Kayaknya banyak kesibukan Mbak Ita ya.
2: Iya. Lumayan. Alhamdulillah.
0: Ya. Alhamdulillah kalau begitu ya. Semoga rezekinya semakin diberkahi dan banyak gitu ya.
2: Ucapan yang sama.
0: Amin. Oke nih, dari Mbak Ita mungkin aktivitas apa nih sore ini Mbak Ita?
2: Baru selesai mencuci.
0: Oh, iya kan hari Jumat ya, jadi bisa iya. Dikerjain pekerjaan rumah ya kan.
2: Iya benar.
0: Luar biasa. Jadi waktu weekend jadi panjang ya. Mbak Ita juga ini menerapkan WFA atau gimana?
2: Hah?
0: WFA ini work from anywhere. Yang
2: kira-kira
0: begitu ya kali ya. Siap nih Mbak Ita nih untuk menemani Mbak Ita yang baru saja menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Semoga cepat kering lah ya, nggak hujan lah.
2: Amin. Tapi kayaknya sudah mulai mendung.
0: Aduh. Semoga cuma mendung aja ya. Mendung belum berarti hujan gitu. Wih, kayak lagu.
2: Benar.
0: Oke, Mbak Ita mau request lagu apa nih untuk sore ini?
2: Coba disebutkan yang di...
0: Oh, di playlistnya kita ya. Nah, kalau di playlist kita ini ada banyak nih ya. Ada Aditya ya, Juwita. Atau ada nih di Afgan ya. Afgan ini dengan lagunya Bawalah Cintaku. Atau mungkin Kembali ya, ini bisa juga nih.
2: Nah, itu aja deh.
0: Yang mana nih?
2: Bawalah Cintaku.
0: Alright. Siap Mbak Ita ya.
2: Oke, menyapa dulu ya.
0: Boleh, silakan Mbak Ita.
2: lagi nih kuliahnya lupa.
0: Iya kan, saking lamanya Mbak Ita nggak gabung, akhirnya lupa siapa-siapa yang mau disapa. Coba diawali dari siapa dulu?
2: Iya.
0: Ada mungkin Pak De Alif ya, Bang Sukiman.
2: Bukan, yang nyiar dulu lah, yang pertama.
0: Yang nyiar dulu, oh Bang Reza mungkin ya.
2: Yang nyiar sekarang.
0: Oh, yang nyiar sekarang.
2: Iya.
0: Kirain yang nyiar dulu gitu. Yang dulu kan yang pernah nyiar gitu berarti. Oke. Maksudnya
2: iya.
0: Ilham gitu ya.
2: Iya, benar-benar lupa. Oh iya, pertama buat Bang Ilham ya, presenternya. Selamat sore. Selamat beraktivitas, semoga sukses sampai di penghujung acara. Ada Bunda Emi, ayo gabung. Ada juga Bunda Umi.
0: Iya.
2: Tidak lupa saya dengan Bunda Umi, ada Kak Randi, dia Monggedo. Pokoknya buat semua deh, tanpa terkecuali.
0: Untuk semuanya aja ya.
2: Terakhir ya, buat yang ada di hati.
0: Bahaya nih nanti kepancing.
2: Iyalah. Oke. Makasih lagunya.
0: Iya, nanti Ilham putarin ya. Thank you banget nih.
2: Iya.
0: Terima kasih.
2: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi Mbak Ita yang sudah bergabung bersama kita sore hari ini mengawali perjumpaan dengan yang sudah lama banget ya nggak gabung, akhirnya gabung lagi tuh Mbak Ita. Terima kasih sapaannya dan sudah berbagi di perjumpaan kita Mbak Ita ya. Kita undang juga ya di jalur WhatsApp, ntar nanti ya, nanti kayaknya kita gabung untuk yang di jalur WhatsApp. Nah ini untuk yang di jalur TikTok nih ya. Jadi momen-momen tertentu aja nih yang mungkin kita akan kita lanjut aja kayaknya ya. Ini dengan yang gabung di WhatsApp gitu ya. Siapa nih? Coba kita bacain dulu. 100% Indonesia. Assalamualaikum Bang. Ya, waalaikumsalam. Siap ya Bang Ilham, siap. Mau request lagunya Sheila on 7, Berhenti Berharap dari Mas Gibran di Andolo. Wih, Mas Gibran Andolo. Keren namanya ya. Ya familiar. Oke, Mas Gibran ya. Sheila on 7 ya. Coba kita cek dulu ya. Sheila on 7. Yang judul lagunya Berhenti Berharap. Coba kita lihat. Berhenti Berharap. Mana ya? Berhenti Berharap. Lagu untuk Mas Gibran ya, yang bergabung di jalur WhatsApp nih pendengar. Lagunya itu Berhenti Berharap. Coba kita lihat mana nih Berhenti Berharap. Wah, lagunya kayak jauh banget ya. Berhenti, mana dia? Tunggu ya, ini dia. Oke. Nanti kita putarin nih lagu requestannya dari Mas Gibran ya, Berhenti Berharap. Dan juga buat pendengar kita masih undang juga ya, silakan bergabung bersama kita untuk di jalur telepon dan juga bisa bergabung bersama kita di jalur TikTok nih. TikTok juga kita hadir untuk sore hari ini. Siapa tahu ingin berbagi juga ya sore ini, silakan bergabung dengan lagu requestannya tentunya. Tentunya untuk di kebersamaan kita ya, buat pendengar yang mungkin saja sedang beraktivitas ataupun yang santai sore, salah satunya mungkin dari kayak Pak De Alif nih ya, bergabung bersama kita di jalur telepon. Coba kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Alif.
1: Waalaikumsalam. 100% Indonesia banget.
0: Iya, salam 100% Indonesia Pak De. Gimana nih kabarnya Pak De?
1: Hujan-hujan di sini.
0: Hujan?
1: Iya, jam 11 pagi hujan. Sekarang mau mulai lagi.
0: Iya, perasaan ini masuk bulan musim kemarau ya?
1: Iya, kenapa? Itu ramalan cuaca ya.
0: Tidak pasti ya,
1: manusia meramal-meramal, tapi Tuhan yang menentukan.
0: Masya Allah, benar banget ya. Tetap kembali di keputusan itu di Yang Maha Kuasa pastinya ya. Oke, mungkin dari Pak De Alif, kalau hujan-hujan gini gimana nih? Di rumah aja berarti ya?
1: Di rumah saja, baru bangun.
0: Baru bangun, ya.
1: Nah, tidur, ada lihat-lihat di jam sudah waktunya.
0: Sudah waktu, ya benar ya. Udah waktunya untuk berbagi requestan ya. Oke nih. Dari Pade Alif ya, untuk menemani waktu terbangun gitu. Berarti pas 100% Indonesia hadir gitu ya kan. Langsung calling, langsung bangun nih Pade ya.
1: Itu ada cewek
0: apa tuh?
1: UKP. Kelamaan sampai berkarat coba besi. Sampai melupa-lupa itu.
0: Iya, sampai lupa kalau ada. Ini ya, tadi Mbak Ita sudah gabung tuh.
1: Iya.
0: Sampai lupa kita, saking lamanya.
1: Ya, salam kenal saja sama Alif BA yang ke-1000 kalinya.
0: Ke-1000 kalinya. Untuk Mbak Ita pastinya ya.
1: Iyalah.
0: Oke, mungkin dari Pak De Alif nih, apa nih lagu yang ingin direquest sore ini?
1: Dari adik JB.
0: JB?
1: Rajo-Rajo Cinta.
0: Oh, Rajo-Rajo Cinta.
1: Tapi kalau aslinya Johan Untung kan. Peroleh Adi JB.
0: Adi JB ya, coba kita lihat dulu kalau
1: kali-kali mengerok lah dulu.
0: Boleh ya. Rajo-Rajo Cinta ya, coba kita.
1: Ranjau-ranjau.
0: Oh, Ranjau-ranjau Cinta. Coba kita lihat ya.
1: Kalau benar Rajo Cinta, aduh, sangat parah dong.
0: Ranjau-ranjau Cinta. Oke. Nanti kita puterin nih.
1: Iya.
0: Siap, Bang. Ada nih untuk Bang Pade Alif tentunya ya.
1: Iya, dong. Pasti ada.
0: Oke. Dari Pade Alif mungkin di sore hari ini, karena tadi Mbak Ita mengawali perjumpaan kita, atau mungkin yang lain yang belum bergabung mau disapa, silakan.
1: Iya. Ada cewek UKP sana, artis yang bersama Nurita di sana. Hati-hati dong, kena Ranjau-Ranjau Cinta.
0: Ranjau-Ranjau Cinta, aduh rawan.
1: Nah, terus ada yang ada di Bombana sana. Nah, yang selalu di hati. Ada Mbak Anita di sana. Selamat menikmati mendung-mendung ini. Nah, dan untuk Pak Abdurrahim, terus Pak Nasrun, terus ada lagi yang ada di kawasan Kendari semuanya, yang di luar Kendari, yang ada di Andolo, Bang Gibran di sana, di mana rumah Pak, ini loh, aku di Blok R. Mas Gibran.
0: Gibran, benar.
1: Iya. Ya, saya tutup saja buat untuk semuanya. Daun salam harum baunya.
0: Cakep.
1: Jalan-jalan ke Bisulutu. Aku ucapkan salam kepada rekan-rekan semua, pada penggemar khususnya di Pro 1.
0: Siap.
1: Begitu saat ketika. Kalau begitu, thank you and terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget dari Pak De Alif yang sudah bergabung bersama kita ya, untuk 100% Indonesia ya, lagu requestannya Ranjau-Ranjau Cinta. Oke, nanti kita akan putarin untuk Pak De tentunya ya. Kita masih undang untuk pendengar yang ingin berbagi juga di kebersamaan kita dengan lagu-lagu requestan, entah itu lagu favorit, mungkin bisa ikut berpartisipasi di kebersamaan kita di sore hari ini. Kita hadirkan di 0401312400008, juga tentunya di jalur WhatsApp ya, di 0813545069 67. Dan di perjumpaan kita untuk sore ini ya, beberapa lagu sudah hadir ya. Dari lagu Ceylon 7, Afgan nih untuk Mbak Ita ya, katanya mau direquestkan gitu. Bawalah Cintaku. Oke, mau dibawa kemana nih Ita? Oke, ini kita nanti lanjut lagi ya, karena sudah ada 3 lagu untuk perjumpaan sore hari ini. Kita awali dengan lagu yang sudah direquest dari Mbak Ita dari Konawe Utara. Masih di 100% Indonesia tentunya.

Musik request 100% Indonesia pendengar ya. Kita masih berbagi di perjumpaan interaktif kita sore ini. Ya, kalau misalkan tadi kita kayak putar musik gitu ya kan. Kita mode fantomim dulu. Agak sulit sebenarnya ya pendengar ya. Ya, jadi kita akan terus berbagi tentunya dengan lagu requestan dari pendengar yang membersamai kita untuk sore hari ini. Nah, ini kita undang nih buat yang di jalur TikTok yang sudah hadir, boleh request lagu tentunya ya untuk sore ini. Entah itu lagu requestannya mungkin yang kayak tadi mungkin Afgan gitu ya kan. Masih ada yang lain ya, Rizky Febian belum kita putarin. Atau artis lainnya juga ya. Kita akan berbagi juga buat pendengar yang ingin ikutan di sore hari ini ya, di jalur telepon kita masih undang ataupun di jalur WhatsApp kita. Seperti tadi yang sudah bergabung di jalur WhatsApp ya. Tadi

0: Dengan Mas Gibran, requestannya Ceylon 7 tadi kita udah putarin ya. Thank you banget sudah berpartisipasi dan ikutan untuk bergabung di sore hari ini. Dan pendengar juga ya, kalau misalkan yang lagi beraktivitas atau mungkin ada keseruan lain yang ada di sore hari ini ya, biasanya sih jalan-jalan sore karena lagi WFA juga ya kan. Sebelum absen gitu jalan-jalan sore dulu kali ya kan. Bisa ya. Sudah ada yang hadir bersama kita nih untuk di jalur telepon ya. Ada Anita. Ada Anita, coba kita sapa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Anita.
1: Halo juga.
0: Iya, Mbak Anita di Bombana ya.
1: Iya, 100% Indonesia.
0: Salam 100% Indonesia. Waduh, gimana kabarnya Mbak Anita?
1: Alhamdulillah sehat, gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah, Ilham juga sehat nih. Tadi Mbak Ita sempat gabung katanya agak mendung di wilayah Konawe Utara. Kalau di Konsel nih, Bomban, kira-kira lagi gimana nih?
1: Di sini begitu juga, panas hujan.
0: Kirain cuma di Kota Kendari ya, padahal harusnya
1: salah, di Bombana juga begitu.
0: Di Bombana gitu juga ya. Oh iya ya, berarti memang lagi cuaca tidak menentu ya. Karena setahu Ilham sih harusnya udah masuk di musim kemarau, ternyata masih ada curah hujan yang muncul.
1: Iya, seharusnya harus begitu, maunya kita harus begitu.
0: Ya udah ya, memang alam gak bisa ditebak ya Mbak Anita ya.
1: Betul.
0: Mbak Anita lagi ngapain nih sore ini?
1: Lagi santai mendengarkan suara Mas Ilham.
0: Lagi nyantai ya. Berarti di ruang tamu nih ceritanya.
1: Atau... Betul sekali.
0: Oh iya, di ruang tamu beneran. Emang di rumahnya Mbak Anita dipasang radio atau gimana?
1: Kenapa?
0: Di rumahnya Mbak Anita standby monitor radio.
1: Ya begitulah, kira-kira standby.
0: Sambil radio ya, waduh, keren. Ya udah nih untuk menambah nikmat waktu santainya Mbak Anita, mau request lagu apa nih sore ini?
1: Mau request lagunya Armada.
0: Armada, yeay. Yang mana judulnya?
1: Yang judulnya Harusnya Aku.
0: Harusnya, wih, harus banget nih.
1: Harus banget.
0: Harus banget ya, Harusnya Aku. Wah, memang apa namanya, ini juga lagi viral di sosial media Mbak Anita ya, soal ini cuitan-cuitan terkait dengan yang dipilih gitu. Gimana sih rasanya dipilih? Wih, Mbak Anita gimana nih rasanya?
1: Rasanya kalau dipilih ya harus bangga kalau harus dipilih. Harus bangga
0: kalau dipilih ya. Gitu ya. Mungkin Ilham coba nanti balas-balas nih komenan yang masuk juga di sosial media terkait hal itu ya. Gimana sih rasanya dipilih? Ada yang banyak pertanyaan kayak gitu. Ya katanya ya kayak Mbak Anita bilang tadi ya. Bangga kalau dipilih gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, Mbak Anita mau menyapa siapa aja nih sore hari ini yang juga mungkin lagi santai.
1: Pertama-tama buat Bang Ilham bersama operatornya, sehat selalu, sukses selalu, panjang umur sekeluarga Bang Ilham.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Mm-mm. Ada tadi Mbak Ita. Kelupa teman-teman.
0: Iya.
1: Semoga gabung terus ya, sehat selalu di sana.
0: Mbak Anita ini selalu ditungguin loh.
1: Iya. Ya, Pak Alif. Ada Purnama Sari yuk gabung. Purnama Sari sehat selalu di sana. Ada Bang Juha, ada Pak Jido. Ada Pak Wandi,
0: Pak Wandi.
1: Mas Andi di Batam, sehat selalu sekeluarga, semoga dia bisa gabung. Ada Mbak Piola. Ada semuanya saja tanpa terkecuali Bang Ilham.
0: Semuanya siap nih Mbak Anita ya. Semoga waktu santainya tambah barokah gitu ya untuk sore hari ini.
1: Amin.
0: Thank you banget udah didoain nih.
1: Makasih atas waktunya. Assalamualaikum. Salam 100% Indonesia.
0: Salam 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget Anita sudah ikutan sore hari ini. Lagu dari Armada, Harusnya Aku. Wah, keras nih lagunya ya. Mbak Anita, Mbak Anita juga sudah berbagi dengan lagu ya. Pas banget gitu timingnya. Entahlah, mungkin cuma perasaan Ilham aja. Karena mungkin dari pendengar juga ingin berbagi di perjumpaan kita. Kita masih undang untuk di jalur TikTok ya. ada beberapa yang sudah hadir nih. Siapa-siapa aja nih? Ada Ye, Eri, siapa lagi nih? Ada Aswan, Aswan Silea. Ini sepertinya Ilham kenal banget nih orangnya. Yang mana ya? Familiar kayaknya namanya itu. Oke, kita masih undang tentunya yang ingin berpartisipasi bersama kita di 0401-3124-008. Juga bergabung di jalur WhatsApp ya, di 0813-545-0967 ya. Lagu dari Armada, Harusnya Aku ya, requestan dari Mbak Anita. Beberapa juga yang sudah kita hadirkan nih. Ya, bagus juga nih kalau misalkan kita angkat sedikit ya terkait dengan masalah dipilih ya, keterpilihan. Wah, elektabilitas. Wih. Jangan kejauhan nanti nanti masuk ke politik lagi. Ya, yang ingin bergabung bersama kita untuk di jalur WhatsApp ya, enggak kita perkenankan untuk menelpon ya. Boleh ikut via chat aja kalau di jalur WhatsApp ya. Silakan bergabung dengan chatnya, requestannya apa. Nanti lagunya kita akan puterin ya. Kalau untuk yang bergabung di jalur WhatsApp kita ya, di nomor 0813-545-0967 ya. Jadi kita nggak buka untuk sesi telepon di jalur WhatsApp ya. Seperti itu. Silakan bergabung bersama kita di jalur telepon ya, di 0401-3124-008. Gimana sih rasanya dipilih? Berapa persen nih ya persentase orang-orang yang dipilih gitu ya, atau mungkin sudah pernah mengalami atau gimana, bolehlah berbagi bersama kita. Ada yang bergabung nih ya, ada Bunda Tiara ya ternyata. Coba kita sapa dulu nih di jalur telepon kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Tiara.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga Abang Ilham.
0: Iya, betul sekali. Kayak habis bangun tidur ya, langsung semangat gitu Bunda.
2: Tidur langsung makan.
0: Oh, habis makan.
2: Sementara.
0: Oh, sementara makan, oke. Jadi menikmatinya dengan requestan gitu ya ceritanya Bunda ya, sambil makan nih. Bunda Tiara lagi bersama siapa aja nih di sana?
2: Ini ada Alena.
0: Oh, halo Alena. Iya. Ada berapa sih Bunda Tiara anak kici-kici di sana?
2: Ini ada Alena, ada Maria, ada satu ini yang kecil-kecil ini.
0: Yang kecil-kecil ada 3 orang ya. Alena, Maria,
2: Kaisar. Matur.
0: Kaisar. Oh, ada 4.
2: Iya, kalau Kaisar itu cicit.
0: Oh, luar biasa, Masya Allah. Berkah deh kalau begitu ya, banyak sekali anak-anak kici-kici. Salam untuk mereka nih, anak-anak kici-kici ini ya.
2: Iya, makasih banyak. Lagi orang main game di luar.
0: Wih, lagi main game ya. Rame berarti ya kalau misalkan lagi ngumpul gitu.
2: Iya, tinggal libur besok ya pada datang.
0: Oh, pada datang, Alhamdulillah. Bunda Tiara, boleh nih, mungkin ingin berbagi requestan di sore hari ini dengan lagu apa nih?
2: Request lagunya ini. Freddie Mercury boleh.
0: Oke, okay. Freddie Mercury.
2: Lagunya pop itu tuh, Antara Kau, Dia, dan Aku.
0: Oh, Antara Kau, Dia, dan Aku. Coba kita lihat ya. Antara Kau, Dia, dan Aku. Ini dia. Ah, ini dia. Ah, ada nih. Antara Kau, Dia, dan Aku.
2: Lagunya Poppy, Kak.
0: Poppy. Siap kalau itu. Lagunya Poppy ya. Ada banyak judulnya ternyata ya. Hampir aja nih. Antara
2: Kau, Dia, dan Aku.
0: Ini dia, yeah. Poppy. Mana dia Poppy? Ah, Poppy Mercury. Ilham kiranya Freddie Mercury. Langsung kaget, ha? Inggris. Queen dong kalau gitu. Bukan ya, yeah. Poppy Mercury, Antara Kau, Dia, dan Aku. Siap nih Bunda ya, nanti kita akan puterin untuk Bunda yang sedang menikmati makan sore. Udah lewat siang nih, makan sore berarti ya.
2: Makan kedua kalinya.
0: Kedua kalinya, Alhamdulillah ya. Ya, semoga rezeki terus bisa terus menikmati tentunya hari-harinya ya Bunda ya. Bunda silakan, mau menyapa siapa aja sore ini?
2: Mau Ya semuanya banyak buat Bang Ilham ya, bersama operatornya selama sore.
0: Mm-hmm.
2: Salam sehat selalu, salam bahagia bersama keluarga dengan bersama operator juga.
0: Iya. Yeah.
2: Ada ke Emil, kemudian ada bisa gabung juga.
0: Mm-hmm.
2: Jadi Mbak Alin, terus ada Ibu Niartin,
0: mm-hmm.
2: Sandi di Batam, ada Bang Asro di Langdia.
0: Mm-hmm.
2: Ada Ibu Agusna Rosna Rahman.
0: Mm-hmm.
2: Selalu, semangat selalu yang ada lagi di sibuk-sibuknya di mall.
0: Iya, siap nih. Siap Bunda.
2: Ibu dia tadi malam sebentar sekali jadi bakal lebih.
0: Oh yang tadi malam Bunda gabung di sebelah di perempat.
2: Iya.
0: Iya bermain-main sama si pakal lebih ya.
2: Iya.
0: Asik sekali.
2: Tadi malam tadi pagi saya teleponan sama Bunda.
0: Oh masya Allah. Siap Bunda.
2: Tadi telepon saya telepon dari pagi.
0: Iya. Alhamdulillah nah, bisa berjumpa.
2: Saya berbincang-bincang beberapa bulan, saya tidak pernah komunikasi dengan dia.
0: Iya ya. Alhamdulillah ada kesempatan lagi ya Bunda ya.
2: Iya. Iya buat semuanya aja deh tanpa terkecuali.
0: Untuk semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 100% Indonesia ya. Kita sapan juga nih, ada apa namanya, Anadalo bisa dibilang. Ada Abang Gonanya kita nih, Abang Gona. Aswan Silea ini, bisa request judul lagu, apa nih, judul lagu apa ini? Judul lagunya Bella, apa ya istilahnya ya? Aduh, lagu itu kayaknya berat nih kalau untuk diputar di sini ya. Apa ada Blow Flower gitu ya? Enggak. Oke, okay, ini selain dari Aswan Silea yang agak ngelucu nih ya requestannya. Dari Mbak Tuti 83 nih. 100% Indonesia Kak Ilham ya. Request dong lagunya Alexa K ya. Alexa K, aku kangen, aku rindu. Oh iya. Mantas kayak agak-agak familiar gitu. Alexa K, mana nih? Ha. Aku kangen, aku rindu. Boleh kita putarin nih lagunya ya. Sudah ada 3 lagi nih lagu requestannya. Iya, itu katanya lagunya buat semua aja. Terima kasih, thank you banget Tuti ya dengan lagu requestannya. Nanti kita puterin. Waswan lagu lain mungkin ya bisa diputar. Request lagu lain lah, janganlah yang flower blonde gitu. Itu kayaknya jatuhnya ke dangdut deh. Kita akan kembali untuk menyapa pendengar ya, masih tentunya di 100% Indonesia. Lagu Armada nih dari Mbak Anita dan juga requestan yang sudah bergabung bersama kita. Nanti kita akan gabung lagi dan menyapa untuk kebersamaan kita ya. Kita buka sedikit ya untuk hal menarik yang kita bahas ya sore hari ini. Gimana sih rasanya dipilih? Wah. Pertanyaan yang bagus sebenarnya ya. Sosial media ini memang selalu muncul keunikan-keunikan yang bikin kita penasaran ya. Kita jadi ikut bertanya-tanya. Kayak gimana ya? Masih di 100% Indonesia.

namanya, dari pernyataan ini menjadi menimbulkan banyak kesan gitu ya, bisa dibilang ya. Gimana sih rasanya dipilih? Wah, kalau mungkin dari pendengar di jalur TikTok nih, gimana rasanya dipilih oleh seseorang ya, mungkin dalam hal apapun ya, terserah nih ya, yang mungkin paling berkesan ya, nggak mungkin soal cinta terus ya. Keterpilihan itu kan mungkin dalam hal lain, elektabilitas itu mungkin juga bisa ke ranah yang lebih tinggi. Enggak, jangan bukan ranahnya. Kita kembali di jalur WhatsApp juga buat pendengar yang ingin berbagi di jalur chat nih. Iya, gimana sih rasanya dipilih? Asik sekali, boleh bergabung bersama kita. Kita masih undang ya, karena tadi sudah ada beberapa dari rekan-rekan yang ikut berpartisipasi ya. Ini bisa dibilang dekat rumah nih orangnya. Ada nih dari Bang Dimas yang ikutan bergabung bersama kita ya, yang menyapa dan request lagu Oh Kasih ya. Lagunya dari Santi ya kan? Siap. Cuma mau memastikan, make sure dulu ya, sampai lab salah putar lagi. Ya, oke, itu dari Santi. Oh Kasih, nanti kita akan putarin untuk Bang Dimas nih ya. Asik. Silakan nih buat pendengar yang ingin juga berbagi terkait gimana nih rasanya dipilih ya. Oh, kayaknya ada juga bagian dimana netizen ya, apalagi di sosial media, sampai Ilham lihat di komen-komen gitu ya kan. Itu gimana sih rasanya dipilih ya? Pertanyaan itu kayak bukan pertanyaan biasa ya, sampai deep, menohok sedikit ya. Mungkin karena permasalahan dari kebanyakan ya untuk di jalur TikTok itu ya terkait dengan perasaan ya, untuk lawan jenis. Kayak gitu ya kira-kira. Ya mungkin banyak kan fokusnya ke situ ya, padahal kan itu bisa jadi konsepnya kemana-mana juga gitu ya kan. Mungkin orang keluarga atau saudara atau mungkin kerabat. Ya, kita masih hadirkan untuk di sore hari ini yang ingin berbagi dengan lagu requestan juga ya. Tadi dari Pak De Alif, dari Mbak Anita, Mbak Ita, thank you banget sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan kita dengan lagu-lagu requestannya. Dari Mbak Tuti, Mbak Tuti boleh. boleh bergabung bersama kita ya Mbak Tuti. Mau request lagu apa? Silakan. Lagunya Pasto ya. Aku pasti kembali. Oke, aku pasti kembali. Oke, pasti kembali. Pasto pasti kembali. Atau mungkin pernah mengalami juga kayak Mbak Tuti mungkin ya, dijanjiin sesuatu sama seseorang ya, tapi dia gak kembali-kembali. Berangkat dari lagunya Pasto nih ya, barangkali ada pengalaman kayak gitu ya kan. Mungkin dari pendengar juga nih, boleh berbagi di perjumpaan kita. Kalau dari Mbak Tuti sendiri, gimana nih rasanya dipilih gitu? Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan pernah dipilih atau gimana ya, entah terkait dengan perasaan atau tentang kerabat atau saudara, boleh nih ya. Ya sekedar sharing untuk pendengar juga ya, siapa tahu juga punya hal yang ingin dibagikan di sore hari ini di 100% Indonesia, boleh untuk di perjumpaan kita. Beberapa juga kita masih akan coba apa ya, kayaknya cukup. Kita close. Ilham hampir mau lanjut terus nih ya. Astagfirullah. Ilham gak lihat waktu. Apa nih dari Mbak Tuti? Pernah janjian sama teman untuk kumpul, bilangnya sudah dekat, ternyata sudah tabrakan. Aduh, ini kayaknya beda kasusnya ya, agak seram. Aduh. Pernah janjian sama teman untuk kumpul, bilangnya sudah dekat, ternyata sudah tabrakan. Gimana ya, memang hari sial itu gak ditahu tuh di kalender. Nah ini karena sedikit lagi untuk di ujung perjumpaan kita akan pamitan ya. Ya, kita putarin dulu beberapa lagu yang sudah kita hadirkan untuk perjumpaan sore hari ini sebelum kita tutup untuk 100% Indonesia. Satu lagu dulu ya, Ilham akan kembali tentunya menyapa ya, masih di 100% Indonesia.

Pendengar di 100% Indonesia ya, kita tutup perjumpaan kita yang sudah berbagi dengan pendengar yang sudah hadir tadi dari Pak De Alif dan juga Mbak Anita, Bunda Tiara, Mbak Ita, dan juga dari Mbak Tuti, thank you banget yang sudah ikutan request, dan Gibran ya untuk di jalur WhatsApp, thank you ya. Nah ini kita tutup ya untuk di 100% Indonesia. Nanti kita lanjut untuk bersamaan sore hari ini bergabung dengan informasi lalu lintas ya bersama RTMC dari Polda Sulawesi Tenggara ya. Di lantas Polda RTMC Polda Sulawesi Tenggara akan berbagi dengan traffic update sore hari ini. Tutup untuk perjumpaan kita dengan lagu requestan dari Mbak Tuti, Pasto, Aku Pasti Kembali.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk pukul 16 waktu Indonesia Tengah, langsung kita akan bergabung dengan Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara di kebersamaan kita di ruang RTMC dari Polda Sulawesi Tenggara, berbagi terkait dengan traffic update pada perjumpaan sore hari ini.
1: Traffic update.
2: Traffic update. Traffic update.
0: Mendengar dimanapun Anda berada, untuk perjumpaan kita di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini kita berbagi dengan traffic update dari Ditlantas Polda RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Berbagi untuk sore hari ini sudah ada rekan kita di perjumpaan kita yang akan berbagi untuk traffic update sore ini bersama Bribda Aulia di sore ini. Selamat sore Bribda Aulia.
3: Selamat sore rekan Ilham.
0: Iya, silakan untuk informasi terkait dengan lalu lintas di Sulawesi Tenggara saat ini seperti apa?
3: Baik, terima kasih rekan Ilham di studio. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali lagi di Traffic Update bersama saya Bribda Aulia yang akan memberikan informasi kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC Ditlantas Polda Sultra. Baik, langsung saja pada titik yang pertama, Simpang 4 Kampus UHO. Kondisi arus lalu lintas dari keempat arahnya terpantau ramai namun tetap lancar. Kendaraan sore hari ini terlihat didominasi kendaraan pribadi roda 4 dan untuk traffic light dari keempat sisinya berfungsi dengan baik. Kami ingatkan kepada pengendara pada saat berhenti di traffic light untuk tidak melewati zebra cross agar masyarakat dapat menyeberang tanpa adanya gangguan kendaraan. Kondisi cuaca pada sore hari ini terpantau cukup cerah. Kami menghimbau kepada pengendara khususnya roda 2 untuk tidak lupa membawa jas hujan di kendaraannya masing-masing mengingat kondisi cuaca di Kota Kendari yang tidak menentu. Dapat kami informasikan CCTV kami tidak hanya menjangkau di area Kota Kendari, tetapi juga menjangkau di beberapa titik kabupaten di wilayah Sulawesi Tenggara seperti pada Kabupaten Polaka, tepatnya pada Tugu Kelapa Lasusua. Kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini terpantau landai dan aktivitas masyarakat juga masih terlihat cukup sepi. Namun kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melewati kawasan ini agar tetap berhati-hati, tetap fokus dalam berkendara, dan kurangi kecepatan kendaraannya mengantisipasi jalanan yang licin akibat turunnya hujan. Secara umum, kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya pada sore hari ini terpantau ramai, namun tetap lancar dan kondusif. Demikian kembali ke rekan Ilham di studio.
0: Baik, nah ini kalau untuk di situasi sore hari ini tidak ada kasus kecelakaan mungkin yang terjadi ya di perjumpaan sore ini, gimana nih dari Bribda Aulia?
3: Betul sekali rekan Ilham, saat ini kondisi lalu lintas di Kota Kendari tidak ada kecelakaan.
0: Baik, berarti dalam kondisi aman untuk sore hari ini ya. Dan ini
3: betul sekali rekan Ilham.
0: Keramaian yang muncul nih ya, yang kita lihat juga ya pendengar yang mungkin menyaksikan di jalur TikTok kita saat ini, kita live di RRI Kendari dan menyampaikan terkait dengan traffic update kita. Ini kalau kita lihat hasil pantauan dari RTMC, cukup ramai ya, mungkin ini karena jam pulang kantor ya, Bribda Aulia.
3: Betul sekali rekan Ilham.
0: Baik. Nah ini kalau untuk beberapa wilayah lain, selain dari Kolaka tadi sempat diperlihatkan, kalau untuk di bawah-bawah seperti apa situasinya?
3: Baik rekan Ilham, kondisi arus lalu lintas pada wilayah Kota Bau-Bau, khususnya Tugu Kirab Bau-Bau terpantau landai dan kondisi cuaca pada wilayah ini terpantau cukup cerah. Demikian rekan Ilham.
0: Baik, ya sepertinya untuk di Bau-Bau cuaca sangat kondusif ya, berbeda untuk di wilayah Kolaka dan juga di Kota Kendari yang sempat diguyur hujan juga ya. Nah ini juga pasti butuh hati-hatian untuk pengendara yang melalui jalur-jalur ini ya untuk di Kota Kendari dan juga Kolaka karena situasi dari jalanan. Kalau untuk di wilayah lain selain dari di kampus baru, di area kantor gubernur, bisa kita lihat situasinya saat ini?
3: Baik, rekan Ilham.
0: Iya.
3: Kondisi arus lalu lintas pada wilayah Bundaran Gubernur terpantau ramai lancar namun tetap kondusif. Demikian rekan Ilham.
0: Baik ya. Ya mungkin juga karena kondisi di sore hari hari ini dalam di mana banyak dari pengendara ini yang baru pulang kantor ya. Ya semoga aja dalam perjalanannya tetap berhati-hati. Mungkin sebelum kita tutup perjumpaan kita, Bribda Aulia, apa ada yang ingin disampaikan sore hari ini? Silakan.
3: Baik rekan Ilham, kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan, baik roda 2 maupun roda 4, agar selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, gunakan helm bagi pengendara roda 2, dan gunakan safety belt bagi pengendara roda 4. Jangan melawan arus dan jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Demikian yang dapat kami laporkan dari RTMC di Lantas Polda Sultra. Saya Bribda Aulia, kembali ke rekan Ilham di studio. Silakan.
0: Baik, terima kasih. Ya itu tadi pendengar ya, sudah disampaikan di perjumpaan kita sore hari ini terkait dengan informasi dengan traffic update. Kita akan terus mengupdate ya dari Senin sampai Jumat ya, dari pagi hari, tepatnya pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah, dan juga di sore hari hadir menemani dengan traffic update. Dan rekan Bribda Aulia, selamat menjalankan tugas-tugasnya sore hari ini.
3: Terima kasih rekan Ilham.
0: Iya. Dan pendengar, Ilham masih akan menemani di perjumpaan kita sore hari ini, tentunya dengan beberapa informasi yang akan kita hadirkan, juga bergabung nanti untuk Gema Saripati Maju ya, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih berbagi di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan untuk perjumpaan kita sore hari ini, kita hadirkan beberapa informasi dari Sulawesi Tenggara. Dan lebih tepatnya ya, saat ini dari Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka, yang secara resmi juga membuka untuk musyawarah perencanaan pembangunan regional Sulawesi tahun 2026 yang berlangsung di Kendari tentunya. Dari forum ini menjadi wadah strategis ya, menyelaraskan dari arah pembangunan untuk memperkuat sinergi antar daerah di kawasan Sulawesi. Nah, darinya juga yang menyampaikan ya apresiasi dari seluruh peserta yang hadir dan menegaskan untuk musrembang yang dilakukan ya untuk regional Sulawesi ini memiliki peran yang sangat penting ya untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi dan juga kolaborasi dari antar pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Ini juga untuk mewujudkan dari pembangunan kawasan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Jadi dari musrembang yang dilakukan sebelumnya ini ya pendengar, tepatnya di tanggal 11 kemarin ya, dari musrembang regional Sulawesi tahun 2026 itu mengangkat dari tema untuk akselerasi pembangunan berkualitas yang inklusif dan juga berkelanjutan ya, jadi memanfaatkan melalui hilirisasi, konektivitas dan pariwisata ya demi kemajuan dari untuk regional Sulawesi. Nah, dari ini juga ya tema yang diangkat itu mencerminkan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya untuk mencapai yang lebih tinggi tentunya ya, tetapi juga mampu untuk memberikan dari segi manfaat ya secara merata untuk masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi tentunya. Dan dari Andi Sumangeruka ini ya menyampaikan juga bahwa Pulau Sulawesi ini memiliki potensi yang sangat besar dari sektor pertanian, perkebunan, dari sektor pertambangan, kelautan dan juga perikanan, apalagi untuk pariwisata. Pastinya sangat memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan. Nah, dari penerapan kebijakan hilirisasi yang dicanangkan ini menjadi langkah penting. Ini juga untuk meningkatkan untuk nilai tambah sumber daya alam dan juga memperkuat kesejahteraan masyarakat. Jadi dari gubernur ini menekankan penting untuk membangun konektivitas ya dari antar wilayah. Ini juga untuk memperlancar dari arus barang, jasa dan pastinya dari segi mobilitas masyarakat yang lebih bagus tentunya, lebih terkoneksi dengan baik. Nah, kita masih akan hadirkan beberapa ya terkait dengan informasi untuk MUBES yang dilakukan ini ya, musrembang dari regional Sulawesi tahun 2026. Masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar masih membahas sedikit ya terkait dengan Musrembang Regional Sulawesi tahun 2026. Jadi penguatan konektivitas yang menjadi salah satu kunci untuk mengurangi kesenjangan dari pembangunan sekaligus untuk mempercepat juga pertumbuhan ekonomi di kawasan Sulawesi. Nah, di era transformasi digital ya, pemerintah daerah juga ini didorong untuk memanfaatkan teknologi ya untuk tata kelola pemerintahan tentunya. Dan tentunya dengan harapan nantinya meningkatkan efisiensi dari segi transparansi, akuntabilitas, juga dari pelayanan publik. Nah, jadi pembangunan ini bisa berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Dan juga dari pertemuan tersebut ya, Gubernur ini turut juga menyoroti sangat penting untuk pengembangan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Dan di mana pengembangan pariwisata yang menurutnya harus dilakukan secara berkelanjutan ya, yang di mana harus tetap menjaga kelestarian lingkungan, dari menghormati kearifan lokal, juga melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama untuk pembangunan tentunya. Dan Musrembang Regional Sulawesi untuk tahun 2026 ini yang dimana dihadiri beberapa unsur pemerintah pusat dan daerah ya, dan juga dari Kepala Bapeda se-Sulawesi. Dan tentunya turut hadir juga dari Forkopimda yang sejumlah pemangku kepentingan juga turut menghadiri untuk Musrembang tersebut. Dari forum ini juga ya, berbagai rumusan kebijakan yang konkret dan juga implementatif ini akan menjawab tentunya tantangan pembangunan dan juga memperkuat dari daya saing untuk kawasan Sulawesi ya, se-Sulawesi pendengar ya, lagi pembahasannya untuk menghilirisasi ya percepatan dari pembangunan di Sulawesi untuk masa mendatang. Masih akan kita bagikan untuk di perjumpaan kita pada sore hari ini ya, beberapa informasi masih Ilham akan hadirkan untuk pendengar, masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Bersatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah berbagi sedikit untuk di luar Sulawesi Tenggara terkait dengan informasi musrembang untuk regional Sulawesi ya. Dan tentunya semoga kita mengambil hal positif ya dari apa yang sudah dilakukan dari para petinggi-petinggi dari pemerintahan yang turut terlibat untuk memperlancar konektivitas yang ada di Sulawesi. Juga melanjutkan untuk kebersamaan kita lepas pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti, kita akan berbagi dengan Gema Saripati Maju untuk perjumpaan kita sore hari ini. Berbagi dengan informasi dari Skor Wheel 4 ya, untuk berbagi beberapa informasi yang akan dihadirkan nanti dari rekan-rekan kita dari setiap wilayah yang ada di Sulawesi ya, untuk Regional 4. Di perjumpaan ini ya, untuk edisi tanggal 12 Juni 2026. Masih ada beberapa lagu kita hadirkan ya, sebelum kita akan bergabung untuk pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Jumpa lagi sore ini di Gema Saripati Maju untuk edisi Jumat tanggal 12 Juni 2026. Langsung dari Pro 1 RRI Kendari bersama saya Rico Ilham. Di perjumpaan kita untuk Gema Saripati Maju, untuk mengawali informasi pada sore hari ini, kita akan bergabung dengan RRI Palu, di mana ada rekan kita dari Maria Immaculata yang akan berbagi informasi di sore hari ini. Selamat sore, Maria. Rekan Maria, selamat sore. Oh iya, baik.
2: Ya. Iya.
0: Silakan untuk informasi di sore hari ini, rekan Maria.
2: Baik, terima kasih Rico. Di kesempatan kali ini kita berada di Gema Saripati Maju ya, untuk pendengar Pro 1 RRI Palu. Dan di mana untuk sore hari ini kita ikuti untuk Gema Saripati Maju untuk menantikan teman-teman. Oke. Informasi dari Palu terkait dengan program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas pemerintah pusat menjadi harapan bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Terkait hal tersebut kita ikuti dalam paket news feature RRI dengan judul Kampung Nelayan.
3: Pemerintah Kota Palu melaksanakan inspeksi mendadak terhadap harga dan stok bahan pokok di pasar Inpres Manonda. Sidak tersebut menyasar sejumlah bahan pokok yakni bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan cabai rawit. Sidak bahan pokok tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin, didampingi oleh sejumlah OPD terkait serta Satgas Pangan Kota Palu. Wali Imelda menyebut berdasarkan hasil pemantauan, sejumlah harga bahan pokok mengalami kenaikan yang cukup signifikan, khususnya pada komoditas cabai rawit, yang menyebut cabai rawit kini telah mencapai 80 sampai 90 ribu rupiah. Selain itu, harga tomat juga terpantau mulai merangkak naik di kisaran 18 sampai 22 ribu rupiah. Dari hasil sidak tersebut, ia mengharapkan adanya kolaborasi dengan para petani untuk mencegah tingginya harga bahan pokok tersebut di tingkat pengecer.
4: Jadi hari ini kita memantau harga bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan rawit, juga tomat yang mengalami kenaikan yang lumayan gitu ya, karena bawang merah yang dari bawang merah Bima, Enrekang gitu, dan dari Sigi itu bervariasi harganya. Jadi kita tadi mendapatkan bahwa di distributor harganya di angka 60.000, kemudian untuk bawang merah, kemudian bawang putih itu 45.000. Kemudian rawit itu yang agak sedikit sangat banyak kenaikannya itu di angka 80 sampai 90.000. Nah, ini cabai keriting yang sudah turun di angka 35.000, dan tomat yang merangkak naik dari sekarang 18 tapi bervariasi dari 18.000 sampai di 22.000. Nah, kita menginginkan nanti akan ada kerjasama dengan petani-petani gitu ya, nanti dari di bawah asisten 2 dan ibu perdagin dan pertanian, dan minta tolong semuanya diawasi dengan baik sehingga harga bisa seragam, bisa sama gitu.
3: Selain bahan pokok, peninjauan tersebut juga menyasar distributor beras. Ia memastikan stok dan harga beras masih dalam kondisi aman bahkan sampai 2 bulan ke depan. Adapun untuk harga beras ditemukan bervariasi, mulai dari Rp14.000 hingga Rp16.500. Sementara untuk beras premium berada di angka Rp17.000 per liternya. Selain pemantauan di pasar, dilanjutkan dengan pemantauan langsung di gudang Bulog untuk memantau langsung kondisi stok yang ada, serta untuk memastikan keluhan para pedagang terkait kelangkaan minyak goreng bersubsidi atau minyak kita kemasan 1 liter.
2: Baik, mohon maaf tadi ada sedikit miss di komputer kami. Dan terkait dengan Wakil Wali Kota Palu temukan kenaikan harga pada sejumlah bahan pokok usai melaksanakan sidak di Pasar Impres Manonda yang sudah dilaporkan oleh rekan Muhammad Sidik. Demikian informasi dari Palu sore hari ini. Saya Maria Imakulata bersama Anjas Kurniawan mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan kembali ke rekan Rico di RRI Kendari. Rico.
0: Baik, rekan Maria, terima kasih untuk informasi yang sudah dibagikan di perjumpaan kita sore ini. Dari RRI Palu kita ke RRI Makassar, di mana ada rekan kita yang akan berbagi untuk sore hari ini di Gema Saripati Maju. Rekan Makassar?
5: Baik, selamat sore rekan Rico dengan Arvan Yusri di Makassar.
0: Baik, silakan untuk informasinya sore hari ini.
5: Baik, informasi dari RRI Makassar terkait Perumda Pasar menyiapkan relokasi pedagang kelapa di sekitar Benteng Rotterdam ke Pasar Kampung Baru, Makassar. Laporan bersama Edwin Masud.
6: Pemerintah Kota Makassar menyiapkan relokasi bagi pedagang kelapa muda yang berjualan di sekitar Benteng Fort Rotterdam dan kawasan kantor RRI Makassar sebagai bagian dari penataan kawasan strategis kota. Perumda Pasar Makassar Raya memastikan relokasi pedagang kelapa muda dilakukan tanpa menghilangkan mata pencarian mereka. Sebanyak 18 pedagang akan dipindahkan ke Pasar Kampung Baru yang telah disiapkan lengkap dengan los, tenda, dan fasilitas penyimpanan kelapa. Direktur Operasional Perumda Pasar Makassar Raya, Rusli Patara, mengatakan relokasi bertujuan menciptakan kawasan yang lebih tertib sekaligus memberikan kepastian usaha bagi pedagang dengan tetap memberikan tempat berjualan yang lebih tertib, aman, dan memiliki kepastian hukum.
7: Sebenarnya ini kan rencana pemerintah Kota Makassar dalam hal penataan. Ini sebenarnya jauh sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi oleh pemerintah Kota Makassar. Hal ini pihak kecamatan sudah beberapa kali melakukan sosialisasi di tingkat pedagang dan mendapatkan surat peringatan, baik itu surat peringatan pertama dan rencananya surat peringatan kedua. Kami dari PD Pasar sebenarnya dalam hal ini mempersiapkan relokasi pedagang ketika dilakukan penertiban. Jadi sudah beberapa kali dilakukan penertiban, kami dari PD Pasar selalu mempersiapkan tempat relokasi. Artinya pedagang ini tidak dilarang berjualan, tetap diberikan ruang untuk berjualan di tempat yang tertentukan. Dalam hal ini di pasar-pasar yang ada di dan wilayah penertiban.
6: Sementara itu Camat Ujung Pandang, Nanin Sudiar, menyebut lokasi baru dipilih karena masih berada di pusat kota dan hanya berjarak sekitar 300 meter dari lokasi usaha saat ini. Relokasi dijadwalkan mulai dilakukan pekan depan setelah seluruh proses sosialisasi dan penyiapan fasilitas selesai.
5: Baik, rekan Rico, itu informasi dari RRI Makassar ya, yang disampaikan rekan Edwin Masud. Saya bertugas Arvan Yusri, kembali ke rekan Rico di Kendari.
0: Terima kasih untuk rekan kita yang di Makassar yang sudah berbagi untuk informasinya. Kembali kita ke RRI Ampana saat ini bersama rekan Yuni Safira. Selamat sore rekan Yuni Safira.
8: Baik, selamat sore rekan Rico.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
8: Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, aparatur sipil negara atau ASN Prima menjadi pilar transformasi pelayanan publik di era digital. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
9: Di tengah tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik dan derasnya arus digitalisasi, aparatur sipil negara ASN dituntut untuk tampil lebih adaptif, profesional, responsif, dan berdampak nyata. Dalam konteks inilah, memunculkan paradigma ASN Prima harus hadir membawa transformasi pelayanan publik yang lebih cepat dan relevan dengan zaman. Terlepas pemerintah membolehkan aparatur sipil negara ASN termasuk PNS dan P3K bekerja dari mana saja atau WFA serta mendapatkan jam kerja fleksibel. Namun menurut salah satu pemerhati birokrasi Tojo Una-Una Saiful, kedisiplinan kerja bagi setiap ASN tetap menjadi prioritas meskipun jam kerjanya bersifat fleksibel. Kebijakan baru ini memiliki aturan dan ketentuan yang harus dipahami oleh setiap ASN. Ia pun mendukung pemberian sanksi bagi aparatur sipil negara yang abai dalam pelaksanaan tugas sebagai pelayan publik.
10: itu aturan sebagai abdi negara, aparatur sipil negara harus disiplin. Dan kalau misalnya ada aparatur sipil negara yang melanggar aturan-aturan disiplin pegawai negeri sipil, itu harus ditindak tegas. Tidak ada tawar-menawar.
9: ASN Prima bukan sekedar slogan atau jargon birokrasi. Ia adalah simbol dari tekad dan komitmen untuk menciptakan ASN yang profesional, responsif, inovatif, melayani, dan akuntabel. Lebih lanjut, tutur Saiful, aparatur sipil negara lingkup Pemkab Touna harus mampu menjadi agen perubahan sebagai wujud komitmen perbaikan pelayanan publik di bumi Sivia Patuju. Ibnu Abbas melaporkan.
8: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Riko di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih untuk rekan Yuni Safira untuk informasinya. Kita beralih ke informasi yang akan dibagikan dari RRI Toli-Toli bersama rekan kami Andi Nur Syamsu. Selamat sore, Andi Nur Syamsu.
11: Selamat sore rekan Riko di Kendari.
0: Baik, silakan untuk informasi sore hari ini. Rekan Syamsu.
11: Baik, terima kasih rekan Riko. Mewujudkan lingkungan yang aman, bersih, indah, dan sehat, pemerintah mencanangkan program Indonesia Asri mulai tingkat pusat hingga daerah. Lantas bagaimana pelaksanaan program Indonesia Asri di wilayah Kecamatan Dako Pemean, Kabupaten Toli-Toli? Berikut wawancara Sardono bersama Camat Dako Pemean Arham Yakub.
12: Assalamualaikum, selamat pagi Pak Camat. Terkait program Indonesia Asri yang dicanangkan oleh Pak Presiden dan tentunya ini ditindaklanjuti baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Nah, untuk kecamatan Dako Pemean sendiri, bagaimana menyikapi program Indonesia Asri tersebut Pak Camat?
13: Ya, kita sikapi ini karena ini merupakan perintah, ini merupakan program pemerintah. Ya, kita sebagai penyelenggara di bawah tentunya harus menunjukkan kepedulian dan memang harus terlibat langsung dalam pelaksanaan ini dan implementasinya bahwa tidak hanya kami di perangkat kecamatan, pemerintah kecamatan, tetapi juga kami sampaikan ini ke semua desa. Sehingga berdasarkan hasil evaluasi kami, alhamdulillah semua desa di Kecamatan Dako Pemean, 4 desa ini melaksanakan program Indonesia Asri di wilayah ini.
12: Ini kan memang program dua kali Pak, Selasa dan Jumat. Nah, ini bagaimana pantauan dari Pak Camat terkait antusias masyarakat ini?
13: Masyarakat ini memang di tengah-tengah kesibukannya juga bisa kita ajak mereka. Alhamdulillah yang punya kesempatan berkesempatan, karena memang khusus untuk Galumpang Dungingis misalnya, sekarang ini kan beberapa waktu yang lalu ini kan lagi musim tanam padi sawah. Nah, kita juga tidak paksakan mereka. Kita tidak paksakan mereka untuk ikut dalam program Indonesia Asri ini. Bagi yang punya kesempatan, yang berkesempatan ya kita ajak mereka. Tapi alhamdulillah mereka punya kemampuan. Paling tidak pembersihan Indonesia apa program ini diimplementasikan dalam bentuk pembersihan di depan rumah-rumah mereka, di lingkungan tempat tinggal mereka, begitu juga dengan sekolah-sekolah dan kantor-kantor pemerintah.
12: Ya, ini kan program sudah berjalan kurang lebih sejak dicanangkan mungkin 3-4 minggu. Bagaimana Pak Camat melihat terkait program ini dengan dampak yang ditimbulkan untuk sehat, bersih dan indah di lingkungan kita ini?
13: Iya, namanya juga program begini Pak Sardono, jadi pastilah akan nampak hasilnya bahwa pemukiman atau lingkungan yang tadinya kotor pasti akan bersih, terutama di saluran-saluran di got-got, kemudian di bahu-bahu jalan, sampah-sampah yang selama ini terbiarkan ya sudah bisa dibersihkan, bisa dikumpul kembali. Ya alhamdulillah punya dampak yang signifikan lah. Perubahan yang signifikan dari sebelumnya.
12: Perlu keterlibatan baik ASN dan masyarakat. Pantauan Pak Camat untuk Kecamatan Dako Pemean ini terjalin Pak ya, kolaborasi dan semangat gotong royong antara ASN dan masyarakat untuk bersama-sama.
13: Itu yang saya katakan tadi bahwa antusiasme masyarakat ini cukup tinggi, cukup besar. Cuman memang kita tidak memaksakan mereka ketika mereka ini punya agenda, misalnya seperti yang kemarin saya katakan bahwa mereka itu lagi sibuk di sawah, kemudian di kebun cengkeh. Ya kalau alasan itu kami tidak paksakan. Tapi minggu berikutnya kita ajak lagi ya. Alhamdulillah adalah kepedulian dari masyarakat kami, Pak. Seperti yang kita saksikan ini sekarang Desa Galumpang memperoleh predikat juara satu lomba desa tingkat kabupaten. Ini juga berkat daripada program kebersihan yang dicanangkan oleh pemerintah daerah Indonesia Asri hari Selasa dan Jumat Bersih di hari Jumat. Jadi kita manfaatkan. Alhamdulillah ini punya perubahan yang signifikan lah, Pak.
12: Baik, tapi yang terakhir harapan dari Pak Camat, tentunya program ini selain bagaimana menumbuhkan semangat gotong royong, juga di dalamnya adalah silaturahmi dan kebersamaan antar warga. Apa harapan Pak Camat untuk program ini terus dapat dilaksanakan lebih maksimal lagi ke depan?
13: Ya, saya berharap bahwa program ini terus digalakkan, terus ditingkatkan. Cuman mungkin saran, mungkin bisa disarankan bahwa sebaiknya untuk Indonesia Asri jangan dilaksanakan di hari Selasa lah. Mengingat hari Selasa itu hari kerja, hari kantor, yang dimana Senin, Selasa sampai Rabu itu adalah sibuk-sibuknya pemerintah kita ASN ini melaksanakan pelayanan, terutama kami di desa dan kecamatan. Kalau bisa mungkin ya di hari Kamis lah, Kamis, jadi Kamis Jumat itu bisa dilaksanakan. Kamisnya Indonesia Asri, Jumatnya Jumat Bersih. Ini dua hari berturut-turut kita kerja bakti besar. Dan yang kedua, harapan saya kepada masyarakat, ya mari terus kita galakkan apapun itu, program pemerintah harus terus kita dukung, kita agar program kebersihan yang diidam-idamkan oleh pemerintah daerah, oleh pemerintah, dapat kita buktikan, dapat kita implementasikan di tengah-tengah masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Dago Pimian.
12: Baik, terima kasih Pak Camat untuk informasinya, wawancaranya bersama saya dari Tritoli. Salam sukses selalu,
13: terima
12: Pak Camat.
13: Terima kasih Pak Sardun. Baik. Amin, amin, amin. Terima kasih.
11: Ya, rekan Riko, demikian wawancara dari RRI Tritoli dan kini kembali bersama Anda.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Ya, pendengar, selepas tadi informasi yang dibagikan dari RRI Tolitoli bersama rekan kami ya, terima kasih dari Andi Nur Syamsu. Beralih ke RRI Bone, saat ini kita akan berbagi informasi bersama rekan kita dari Eni Adnan. Selamat sore, Eni Adnan.
14: Baik, selamat sore juga rekan Riko Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasinya sore hari ini.
14: Baik, pendengar dan pemirsa, informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan Kabupaten Bone menjadi tuan rumah temu pendidik Nusantara ke-13 sebagai ajang berbagi inovasi pembelajaran guru. Selengkapnya dilaporkan Ayunia.
15: Kabupaten Bone menjadi salah satu dari 45 daerah di Indonesia yang dipercaya menjadi tuan rumah temu pendidik Nusantara atau TPN ke-13 tingkat daerah yang akan berlangsung pada 13 Juni 2026 di Mandua Bone. Panitia pelaksana TPN 13 Bone, Reni Sulastri mengatakan, kegiatan tersebut dirancang sebagai ruang kolaborasi bagi guru dan kepala sekolah untuk saling belajar, berbagi pengalaman, serta memperkenalkan program unggulan yang telah diterapkan di sekolah masing-masing. Menurutnya, TPN tidak hanya menghadirkan materi dari narasumber, tetapi juga memberi kesempatan kepada peserta untuk berbagi praktik baik yang terbukti mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.
16: Pesertanya dari kalangan guru dan kepala sekolah, karena di sini ada beberapa kegiatan seperti bincang pendidikan. Pematerinya itu dari Makassar. Satu kepala sekolah dan satu guru yang pernah jadi pembicara di pusat di Jakarta. Selanjutnya ada kegiatan kelas berbagi praktik baik. Ada beberapa guru dan kepala sekolah yang dijadikan sebagai role model untuk membagikan kegiatan terbaiknya atau program terbaiknya di sekolah. Jadi konsepnya di sini adalah bukan mengajar, tapi saling belajar. Dampaknya adalah kolaborasi metode unggulan dari sekolah masing-masing.
15: Reni Sulastri menambahkan, selain sesi berbagi praktik baik, peserta juga akan mengikuti kelas praktik baik dan cerdas cermat guru sebagai sarana pengembangan kompetensi profesional pendidik. TPN ke-13 tingkat daerah akan berlangsung mulai Juni hingga Agustus 2026 sebelum puncak kegiatan nasional yang dijadwalkan digelar di Jakarta pada November mendatang dengan melibatkan sekitar 10.000 pendidik dari berbagai daerah di Indonesia.
14: Baik, Pemirsa dan pendengar, demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali ke rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah dibagikan dari Eni Adnan di RRI Bone. Beralih dari RRI Bone, kita ke RRI Bau-Bau, di mana ada rekan kita yang akan menyampaikan informasi dari rekan Syahribul. Selamat sore, rekan Syahribul.
17: Selamat sore, rekan Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasi yang akan dihadirkan di Gema Saripati Maju sore hari ini.
17: Baik, terima kasih. Dari RRI Bau-Bau sore hari ini menurunkan informasi, administrasi telah rampung, pembangunan lapas Bau-Bau baru menunggu realisasi pemerintah pusat. Overkapasitas penghuni lapas Bau-Bau saat ini lebih dari 200% dengan kondisi bangunan tua sejak zaman Belanda. Mengenal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani.
18: Pembangunan lapas kelas 2 Bau-Bau yang baru di atas lahan seluas 5 hektar di Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, hingga kini belum menemukan titik terang. Sebelumnya, megaproyek tersebut telah lama direncanakan, namun hingga saat ini pembangunan belum juga terrealisasi akibat sejumlah kendala, salah satunya keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi. Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Waris mengatakan, seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi dan kini tinggal menunggu realisasi pembangunan dari pemerintah pusat. Menurutnya, selama beberapa tahun terakhir, pihaknya terus berupaya melengkapi seluruh dokumen administrasi termasuk proses pengalihan status lahan hibah dari pemerintah kota agar resmi menjadi aset Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai syarat utama untuk pembangunan gedung lapas Bau-Bau yang baru. Meski belum ada penyampaian resmi dari pemerintah pusat terkait waktu dimulainya pembangunan, pihaknya tetap optimis pembangunan lapas Bau-Bau yang baru akan segera terwujud. Optimisme tersebut didasari oleh kondisi lapas yang saat ini semakin memprihatinkan, baik dari segi konstruksi bangunan yang telah berusia tua sejak zaman Belanda, maupun persoalan kelebihan kapasitas hunian yang mencapai lebih dari 200%.
19: Darurat juga bangunan kita ya. Jadi kita sudah ini laporkan ke pimpinan untuk pembangunan kan baru. Dan dokumen pembangunannya itu sudah lengkap, sudah sampai ke kantor wilayah, sudah sampai ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Jadi saat ini ya kita menunggulah bagaimana realisasi oleh pimpinan dari pusat.
18: Sesuai dokumen perencanaan, proyek pembangunan lapas Bau-Bau ini diperkirakan akan menelan anggaran sekitar 55 miliar rupiah. Anggaran tersebut diyakini cukup untuk pembangunan fasilitas modern yang dilengkapi berbagai sarana pendukung seperti fasilitas olahraga, tempat ibadah, serta sarana pembinaan bagi warga binaan. Bangunan lapas Bau-Bau yang baru juga dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi para penghuni selama menjalani masa pembinaan.
17: Demikian informasi dari rekan reporter Waden Riliani, dan kita kembali ke rekan kami Riko Ilham di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah dihadirkan di kebersamaan kita dari RRI Bau-Bau. Beralih dari informasi RRI Bau-Bau, kita ke informasi di Kota Kendari sendiri kami hadirkan, di mana informasi terkait dengan salah satu faktor penyebab terjadinya kelangkaan minyak goreng subsidi di pasaran disebabkan terdistribusinya komoditi tersebut dalam program bantuan pangan pemerintah. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
20: Kalau di tahun-tahun lalu itu minyak gorengnya tidak ada.
21: Kelangkaan stok minyak goreng subsidi yang terjadi beberapa waktu lalu di pasaran disebabkan minyak goreng subsidi tersebut didistribusikan untuk program bantuan pangan pemerintah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf, mengakui ketersediaan minyak goreng subsidi yang berasal dari bulog tersebut cukup kurang di masyarakat. Abdul Rauf menjelaskan, kondisi ini disebabkan beberapa faktor, salah satunya adanya penyaluran bantuan pangan dari pemerintah. Sebagaimana diketahui, bantuan pangan yang sebelumnya hanya berupa beras, sekarang ditambah dengan minyak goreng subsidi. Abdul Rauf mencontohkan, untuk di Kota Kendari, periode Februari hingga Maret, bantuan pangan diberikan kepada 27.000 kepala keluarga penerima manfaat dengan bantuan 20 kilo beras dan 4 liter minyak goreng untuk setiap kakak. Dengan kondisi tersebut, secara tidak langsung mengurangi pasokan minyak subsidi ke pasaran, dan kondisi serupa tidak hanya terjadi di Kota Kendari, namun juga terjadi di beberapa wilayah di Sultra dan nasional.
20: Kelangkaan ini perlu kami sampaikan dari pemerintah, khususnya dari Dinas Ketahanan Pangan. Pertama, kita tahu persis bahwa dalam rangka kita mempertahankan, memperkuat ketahanan pangan, pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional dan sampai ke daerah kemarin itu menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng. Kalau di tahun-tahun lalu itu minyak gorengnya tidak ada. Kalau sekarang di seluruh Indonesia, masyarakat yang memang terdata dalam desil 1-4, yang penting itu datanya memang dari pusat, itu sudah ada. Untuk di Kota Kendari saja kami mendapat bantuan pangan itu 27 ribu kepala keluarga untuk jatah Februari Maret 2 bulan. Jadi dia dapat itu 20 kilo setiap kepala keluarga dan minyak goreng 4 liter. Betapa banyaknya itu saja untuk di Kota Kendari, berapa ribu liter. Ini juga barangkali salah satu penyebab sehingga minyak yang disubsidi ini berkurang di pasaran.
21: Lebih lanjut Abdul Rauf mengatakan adapun ketersediaan minyak goreng non subsidi atau minyak goreng premium di Kota Kendari secara umum cukup melimpah. Meski demikian pihaknya bersama Bulog terus melakukan upaya agar minyak goreng subsidi bisa kembali tersedia di tengah masyarakat.
0: Ya, mendengar demikian informasi dari Kota Kendari. Kita akan beralih untuk informasi dari RRI Mamuju bersama rekan kami Abdul Hafid. Selamat sore Abdul Hafid.
3: Selamat sore rekan Rico.
0: Baik, silakan untuk informasi di kebersamaan kita, Bung Abdul Hafid.
3: Baik, terima kasih. Dari RRI Mamuju sore ini menghadirkan sebuah paket feature dengan judul Jejak KPKP dari Karampuang, Kerajinan Perahu Nelayan di Pulau Kecil Mamuju. Feature selengkapnya dilaporkan Ahyan Irsyadah.

0: Di Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju, kehidupan maritim tidak hanya terlihat dari aktivitas nelayan di laut. Di balik itu, ada para pembuat perahu yang menopang mobilitas dan produksi perikanan masyarakat setempat. Salah satunya adalah Pak Edi. Dari bengkel sederhananya, ia membuat perahu nelayan untuk warga sekitar. Setiap perahu lahir melalui proses yang mengandalkan pesanan, keterampilan tangan, dan pengetahuan tentang kayu yang diwariskan turun-temurun. Perahu buatan Pak Edi tidak digunakan untuk mengangkut penumpang. Semuanya dibuat khusus untuk kebutuhan nelayan. Karena itu, bentuk dan konstruksinya disesuaikan dengan pekerjaan di laut. Jenis perahu yang paling sering dibuat dikenal dengan nama lokal KPKP atau KPKP Jongkon, yaitu perahu kecil berlunas. Nama lokal ini menunjukkan bahwa perahu bukan sekedar alat transportasi, tetapi juga bagian dari identitas maritim masyarakat Karampuang. Untuk menyelesaikan satu unit perahu, biasanya dibutuhkan waktu sekitar 15-20 hari. Lamanya pengerjaan bergantung pada kondisi kerja dan ketersediaan bahan. Pak Edi menjelaskan, ritme produksi sangat dipengaruhi oleh jumlah pesanan dan stok kayu. Pekerjaan ini tidak berjalan seperti industri massal, tapi mengikuti kebutuhan nyata para pemesan. Selama papan kayu sudah tersedia, proses pembuatan bisa langsung dimulai tanpa harus menunggu lama.
1: Apa ini kapal dibikin, Pak? Kapal nelayan atau kapal untuk penumpang gitu?
2: Khusus kapal nelayan.
1: Biasanya berapa lama, Pak, ini pembuatan kapal buri?
2: Tergantung dari cuacanya. Kita di sini kan pakai tenaga surya. Kadang kita bikin itu 15 hari satu perahu. Kadang 20 hari kalau ada storm masuk kan.
1: Biasanya dibuat dua atau tergantung pesanan itu?
2: Ya pokoknya asal ada papannya kita langsung buat dua.
1: Biasanya dalam satu tahun atau satu bulan gitu berapa kapal dibuat?
2: Ketahanan.
1: Dibuatnya berapa kali?
2: Berapa kali? Tergantung pesanannya, begitu.
1: Biasanya
2: kita bikin satu bulan itu 2-3. Tergantung dari besarnya juga, Pak.
1: Bicara biaya, Pak, berapa, Pak, kira-kira?
2: Kalau biayanya, kalau kita kan tinggal bikin ya, itu 1,5 juta.
0: Pola kerja ini menunjukkan bahwa bengkel perahu di Karampuang berjalan dengan sistem produksi kecil berbasis pesanan. Dalam satu bulan, Pak Edi biasanya mampu menyelesaikan sekitar 2-3 perahu. Jumlah itu bisa berubah tergantung ukuran perahu dan tingkat kesulitan pengerjaan. Untuk ongkos kerja, Pak Edi menyebut kisaran sekitar 1,5 juta rupiah per perahu. Nilai tersebut merupakan biaya tenaga dan keahlian tukang, belum termasuk kayu sebagai bahan baku utama. Dari sisi ekonomi lokal, pekerjaan membuat perahu masih menjadi bagian penting yang mendukung sektor perikanan di Pulau Karampuang. Bahan baku kayu diperoleh dengan memesan papan dari Somel, sementara sumber kayunya berasal dari daerah Bone-Bone. Menurut Pak Edi, kayu yang paling baik untuk perahu nelayan dikenal secara lokal sebagai pelapi, yaitu jenis beranti merah. Kayu ini dianggap kuat dan tahan untuk menghadapi air laut serta cuaca pesisir.
1: Bahan bakunya ini dari mana, Bro?
2: Dari kayu? Ya, kayunya dari Bone-Bone biasanya kita pesan. Dari Somil.
1: Jadi kayunya seperti apa, Pak, yang mungkin bagus untuk kapal nelayan?
2: Kalau orang di sini bilang pelapi, jenis merah tuh.
1: Awet itu?
2: Jenis merah itu kayak meranti merah.
1: Yang pesan biasanya dari mana saja ini, Pak?
2: Orang-orang di sini juga, nelayan semua.
1: Dari luar kota mungkin
2: ada? Kadang ada sebagian. Oh, kalau jenisnya cuma modelnya begini aja. Kalau orang di sini bilang KPKP, Jongkon. Bukan jenis lunas, kan?
0: Sebagian besar pemesan berasal dari masyarakat sekitar, terutama nelayan setempat. Namun, sesekali ada juga pesanan dari luar kota. Keberadaan tukang perahu seperti Pak Edi sangat penting bagi keberlanjutan ekonomi maritim Karampuang. Tanpa mereka, nelayan akan lebih sulit mendapatkan sarana produksi utama untuk melaut. Karena itu, kerajinan perahu di Karampuang bukan hanya pekerjaan biasa, ia adalah potensi daerah yang bertumpu pada keahlian tradisional, jaringan sosial, dan pengetahuan lokal. Di balik perahu-perahu kecil yang berlayar di sekitar Mamuju, ada kerja teknis dan budaya yang menjadi fondasi kehidupan pesisir Karampuang.
3: Baik, saudara, demikian paket informasi yang kami hadirkan. dari RRI Mamuju melengkapi kebersamaan kita di Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4. Dari RRI Mamuju, saya Hafid Majid bersama Mutia di perangkat meja putar mengucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke rekan Riko Ilham di Kendari.
4: Baik, terima kasih untuk informasi dari program Future yang dibagikan untuk perjumpaan kita. Sekaligus mendengar ya menutup untuk Gema Saripati Maju pada edisi perjumpaan tanggal 12 Juni 2026. Demikian pendengar informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju di edisi perjumpaan kita kali ini. Saya Riko Ilham mengucapkan terima kasih dari seluruh rekan-rekan yang sudah berbagi dari RRI Makassar, dari RRI Palu, Toli-Toli, Ampana, Mamuju, Bone, dan juga Bau-Bau yang sudah hadir dengan semua rangkuman informasinya. Mewakili dari meja operator kita, dari rekan Awi dan juga rekan Nirwan, bersama saya Riko Ilham, pamit undur diri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Pendengar, melanjutkan untuk perjumpaan kita sore hari ini ya, kita akan berbagi terkait dengan informasi di mana sore hari ini ya kita akan hadirkan dengan renungan maghrib, dan tentunya menutup perjumpaan Ilham yang sudah menemani pendengar di sore hari ini ya, jelang maghrib nanti sebelum kita memutarkan dari kumandang azan maghrib untuk perjumpaan kita. Untuk renungan maghrib kali ini kita akan bagikan ya untuk edisi tanggal 12 Juni 2026 dengan judul Cara Allah Menguji Hambanya, dari Karema SAG. Ya, selamat mendengarkan dan sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiyal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan salat maghrib dan kita menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insya Allah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Cara Allah Menguji Hambanya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak memuji Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Empat kalimat itu amat dicintai Allah. Dan barang siapa seorang hamba yang senantiasa mengucapkan kalimat itu, maka dapat menggugurkan dosa-dosanya bagaikan daun kering jatuh dari pohonnya. Selanjutnya marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Dijelaskan pula dalam satu riwayat bahwa barang siapa seorang hamba yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang bersalawat itu akan dimintakan ampun sejumlah 70 ribu malaikat. Dan barang siapa yang dimintakan ampun sejumlah 70 ribu malaikat seperti itu, maka orang itu termasuk penghuni surga. Insyaallah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ada tiga cara Allah subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, tidak semua pemberian adalah tanda cinta, dan tidak semua penundaan adalah tanda penolakan. Jadi perlu kita renungkan bahwa tidak semua pemberian itu adalah tanda cinta, dan tidak semua pula penundaan itu adalah tanda penolakan. Renungkanlah. Maka dalam perjalanan hidup ini, Allah menguji kita. Allah subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya dengan cara yang halus namun penuh makna. Jadi kalau kita mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu datangnya tidak tersangka-sangka, tidak terduga, dengan cara halus, namun halus itu penuh dengan makna. Yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberi apa yang kita mau untuk menguji rasa syukur kita. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan apa yang kita inginkan, itu adalah untuk menguji rasa syukur kita. Apakah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat pemberian dari Allah ataukah tidak? Maka tentu yang kita mau diberikan oleh Allah itu melihat bagaimana kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika doa-doa kita dikabulkan, rezeki kita dilapangkan, dan keinginan kita tercapai, disitulah ujian sebenarnya dimulai. Apakah kita semakin dekat kepada Allah ataukah justru lalai dari perintah Allah? Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran pada surah Ibrahim ayat 7. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya kurang lebih demikian. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepada. Quran surah Ibrahim ayat 7. Jadi jika kita bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka Allah pun akan menambahkan nikmat itu kepada diri kita. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia. Kemudian yang kedua adalah Allah subhanahu wa ta'ala menunda apa yang kita mau untuk menguji kesabaran kita. Tidak semua doa dijawab saat itu. Doa yang kita panjatkan kepada Allah, tidak semua doa dijawab saat itu juga. Ada yang harus menunggu dan ada yang harus melalui proses panjang. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin melihat
apakah kita tetap berbaik sangka atau mulai berputus asa. Jadi doa kita yang tertunda ataupun belum dikabulkan itu, maka itu menjadi ujian bagi kita. Apakah kita dengan bersabar karena belum dikabulkan doa, atau kita berburuk sangka, atau kita berputus asa. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia. Kemudian yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala menguji, yaitu dengan Allah tidak memberi

jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Dan jangan hanya bersyukur saat diberi, tapi bersyukurlah karena Allah masih mengatur hidup. Dan jangan hanya bersabar saat menunggu, tetapi sabarlah karena yakin Allah tidak pernah salah menetapkan. Dan janganlah goyah saat tidak diberi, karena bisa jadi itulah bentuk kasih sayang Allah yang paling dalam. Sebagai kata kunci adalah, apa yang Allah beri adalah nikmat, apa yang Allah tunda adalah rahmat, dan apa yang Allah tidak beri adalah bentuk perlindungan terbaik bagimu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan, diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.

melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu, dan melihatlah ke bawah untuk urusan duniamu, maka hidup akan tentram. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: dong semua.
1: Filosofi ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri ataupun

pagi dan malam selalu tertawa lepas. Tapi kita lupa kain kafan kita sedang ditenun. Ketika ajal datang, tidak terlambat maupun terlalu cepat, bahkan kita akan melihat siapa yang memandikan kita, siapa yang mengubur kita, siapa yang menziarahi kita. Tapi kita tidak berdaya. Tidak ada yang bisa mendengar kita kecuali malaikat dan hewan-hewan. Jika mayat itu ahli surga, mereka akan berkata, "Cepatkanlah aku ke rumahku. Cepatkanlah." Kenapa? Karena mereka melihat surga mereka. Allah tampakkan surga kepada mereka. Tapi yang bukan ahli surga, mereka ahli neraka. Mereka berkata, "Mau dibawa kemana jasadku? Jangan ke sana, ke kuburan. Jangan, jangan." Semua akan masuk dalam galian 2 meter. Dan darah daging pun hancur. Dan saat itu pun, tidak ada yang menolong kita selain amal.

0: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
1: Madinatun Nabi.

disiarkan langsung dari Jalan Lautan nomor 44 Bandung, Kota Kendari. Ketemu suara dengan Yuda untuk suasana malam hari ini. Sultra Malam, Yuda akan temani Anda tentu dengan beragam mata acara yang akan kita lewati bersama sampai tuntas di pukul 24. Anda bisa dengarkan kami nanti di 96,7 MHz RRI Digital serta di live TikTok RRI Kendari dan juga di live TikToknya Yuda. Dan nanti kita akan update informasi-informasi dan beberapa mata acara kita akan lewati bersama. Nanti akan ada Kipra Indonesia, Musik dan Info, Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Sampai dengan tuntasnya nanti malam akan ada Inspirasi Indonesia. Teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar kiprah desa, menanam pohon bisa menjadi salah satu aktivitas yang bisa dilakukan bersama dengan keluarga, termasuk anak-anak kita. Hasilnya mungkin tidak akan langsung terlihat. Namun, ketika kebiasaan baik ini dilakukan secara terus dan konsisten, maka kita sudah bisa menciptakan dunia lebih sehat untuk kehidupan anak dan cucu kelak. Tanaman keras seperti pohon pelindung, kalau dilihat dari segi aspek ekologis, pohon pelindung akan memberi dampak yang lebih besar terhadap perbaikan kualitas lingkungan. Sebagai gambaran, sebuah pohon pelindung ukuran besar dapat menyediakan oksigen untuk 2 orang dewasa. Jenis tanaman keras adalah tanaman buah, tanaman bunga, dan tanaman kayu. Seperti Pak Nisran yang memanfaatkan pekarangannya dengan menanam pohon kayu jati. Saya sempat berbincang bersama dengan Pak Nisran di sela-sela aktivitasnya.
1: Baik, Pak Nisran, ini sudah berapa lama ya Bapak menanam jati, Pak?
2: Kalau untuk penanaman jati, kita sudah sekitar 20 tahunan.
1: Oh, 20 tahun. Berarti lumayan ya, Pak, ya? Sudah lama juga berarti. Iya. Tanamannya sekarang sudah seperti apa, Pak?
2: Dia sudah besar, kalau kita lingkar, itu sekitar di sekitar, kalau di lingkar itu sekitar 30 cm.
1: Ya, 30 cm ya, Pak. Berarti lumayan besar ya, Pak, ya?
2: Iya, betul.
1: Ini kalau dari jatinya sendiri, ini ada macam-macamnya ya, Pak? Jati apa mungkin begitu? Ada jenisnya seperti apa begitu, Pak?
2: Ada kayak jati lokal sama jati putih.
1: Oh, lokal sama putih. Ada bedanya enggak pasti, Pak, itu kalau jati lokal sama yang jati putih itu?
2: Kalau yang jati putih, dia hampir mirip. Tapi untuk yang biasa kan, kalau jati kan pasti di kayak dalaman kayunya itu, dia agak ada serat-seratnya gitu.
1: Oh.
2: Jadi agak bukan warna-warna hitam gitu, Mbak.
1: Itu bedanya ya, Pak, ya? Kalau dari segi mungkin pertumbuhannya, misalnya jati lokal dibanding dengan jati putih ini, yang mana, Pak, yang lebih cepat? Mungkin perkembangannya lebih besar, lebih tinggi pertumbuhannya ini, yang mana, Pak?
2: Sebenarnya sama untuk
1: sama
2: perkembangan kalau pertumbuhannya. Karena di jati lokal itu mungkin sekitar 20 tahunan juga tanamnya, tapi besar dan ukurannya juga sama.
1: Oh.
2: Ininya. Ya. Jati putih, Mbak.
1: Gitu ya.
2: Iya.
1: Kalau luas lahannya ini ada berapa banyak ya, Pak, ya, kalau ini yang
2: jatinya Pak? Kalau lahannya yang saya punya itu jati putih itu sekitar 1 hektar, sama jati lokal 1 hektar gitu.
1: Tapi kan ini sudah lebih 20 tahun ya, Pak, ya? Sudah ada yang sudah pernah diolah begitu, Pak?
2: Kalau untuk sementara belum pernah diolah, karena ada pun kemarin, tapi untuk pembangunan rumah pribadi sih, Mbak.
1: Oh, jadi, iya. Jadi dimanfaatkan kebutuhan untuk ini ya, bisa bangun pribadi. Rumah pribadi begitu, Mbak.
2: Iya, betul, Mbak.
1: Berarti kalau dalam jumlah 1 hektar ini ada berapa ratusan pohon jati nih, Pak?
2: Ya, kebetulan kemarin seingat saya 20 tahun yang lalu itu yang kita tanam sekitar 1000 pohon, tapi yang tadi itu cuma sekitar 500 atau 600 pohon gitu, Mbak.
1: Oh. Tapi dengan adanya penanaman pohon itu mungkin juga ada manfaatnya juga ya, Pak, ya, Pak Nisran. Kira-kira ya, apa yang Bapak rasakan ketika dari tanaman itu sekarang bahkan sudah bisa diambil sebagai mungkin kayunya bisa dimanfaatkan sebagai untuk di rumah begitu ya, untuk membuat rumah begitu, Pak?
2: Oh iya, salah satunya itu sih, yang pertama itu untuk membuat rumah atau untuk bingkai rumah, terus yang kedua itu untuk penghijauan juga.
1: Iya.
2: Untuk menanggulangi banjir juga, itu enggak. Kebetulan di kebun jati itu, kebetulan di belakang rumah. Terus belakang rumah itu ada kali, Mbak. Jadi itu serapan-serapan air yang hujan turun, kalau biasa hujan turun kan biasa sungainya membludak gitu, Mbak, banjir. Nah, tapi dengan adanya jati jati putih sama ini jati lokal, itu alhamdulillah itu dua itu bisa teratasi gitu Mbak.
1: Iya. Jadi memang manfaatnya juga cukup banyak dirasakan ya Pak ya?
2: Iya, betul Mbak.
1: Pak Nisran, kalau ini menanam jati ini sebagai hanya sampingan saja atau memang sebagai pencaharian atau mungkin yang utama begitu Pak?
2: Cuma karena dulu itu hobi menanam, jadi ya. Cuma menanam saja Mbak. Kalau
1: oh,
2: untuk
1: iya.
2: Bulan saya ada kegiatan lain gitu Mbak.
1: Oh gitu ya. Oke lah baik. Pak Nisran, terima kasih banyak waktunya Pak Nisran.
2: Baik Mbak, siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, dengan berbagai keterbatasan yang kita miliki, bukan berarti kita tidak dapat berpartisipasi dalam upaya pengolahan lingkungan hidup. Dimulai dari pekarangan rumah, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mengolah lingkungan sekitar kita. Jika lahan terbatas, maka kita dapat menanam tanaman secara vertikultur atau dalam pot atau barang-barang bekas yang dapat dimanfaatkan seperti kaleng, kemasan, kemasan plastik bekas dan lain sebagainya. Syarat yang harus dipenuhi adalah pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan ketinggian tempat, pemupukan yang efektif, pemulihan bibit tanaman, media tanaman, dan pot, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman.
3: Beli pot baru lagi nih, Zal.
4: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
3: Hobi ya kamu nanam pohon?
4: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
3: Masa sih?
4: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
3: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
4: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
3: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
4: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
5: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
0: Pendengar, tidak bisa dipungkiri bahwa tumbuhan memiliki peran penting bagi setiap makhluk hidup. Salah satu manfaat pohon bagi manusia adalah untuk menghasilkan oksigen, sehingga tanaman selalu dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan manusia ataupun hewan di planet ini. Namun ada banyak faktor yang menyebabkan jumlah tanaman semakin menurun. Salah satunya yaitu faktor pertumbuhan penduduk dan kota yang semakin berkembang. Sebagai makhluk hidup yang paling sering menyalahgunakan fungsi pohon, ada baiknya kita mengetahui manfaat menanam pohon dan cara melestarikan yang benar. Lalu bagaimana langkah pelestarian hutan yang ada di Sultra? Kami sempat berbincang bersama Bapak Beni Raharjo, selaku Kabid Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
1: Bagaimana sih kondisi kehutanan kita, Pak Beni?
6: Baik, terima kasih. Terkait dengan kondisi hutan di provinsi kita, saat ini kan total penutupan untuk kawasan hutan maksud saya itu 61% dari tingkat kecukupan yang dipersyaratkan 30%. Posisi tutup kawasan hutan kita masih sangat-sangat bagus, sangat baik. Memang kita ada tren terkait pembangunan, kegiatan non-kehutanan, pertambangan, perkebunan, luas kawasan hutan semakin berkurang.
1: Kalau dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ini, Pak Beni, tapi untuk beberapa tahun sebelumnya kan memang ada kebakaran hutan gitu ya. Tapi untuk dua tahun terakhir ini, kebakaran hutan ini angkanya kalau dilihat dari informasi yang kami himpun ini menurun begitu jumlahnya. Nah ini bagaimana sih sebenarnya bentuk pelestarian hutan juga yang ada di Sulawesi Tenggara yang dilakukan dari Dinas Kehutanan sendiri, Pak Beni?
6: Baik, terima kasih. Betul sekali bahwa terkait dengan kebakaran menurun. Ya, alhamdulillah karena cuaca juga sangat mendukung. Terus koordinasi penanganan kebakaran dari Kementerian LHK dan Dinas Kehutanan serta UPT kita di KPA juga sangat-sangat baik.
1: Lalu ini kan misalnya tanaman-tanaman hutan yang dilindungi begitu ya. Lalu
7: banyak juga masyarakat yang memanfaatkan pekarangan-pekarangan rumah mereka ini untuk bisa ditanami tanaman-tanaman keras begitu ya, tanaman pelindung mungkin bisa dikatakan seperti itu ya Pak Benny. Ini kalau upaya ke masyarakat sendiri untuk bisa melestarikan lingkungan sekitar ini dari Dinas Kehutanan, mungkin ada hal-hal yang mungkin dilakukan begitu Pak Benny?
6: Baik, tetap yang di awal memang benar sekali bahwa untuk menjaga lingkungan itu tidak saja kita menjaga kawasan hutan yang mungkin relatif jauh dari tempat kita tinggal ya. Tadi yang disampaikan misalkan kita menanam tanaman berkayu, tanaman keras, di sela-sela tanaman jangka pendek lainnya di pekarangan atau kebun itu sangat-sangat bagus sekali, sangat menunjang sekali untuk penyemprotan oksigen dan menjaga lingkungan. Dari kita di Dinas Kehutanan, mungkin untuk diketahui bahwa pengelolaan hutan di provinsi kita tercinta ini, kita ada kementerian dan ada Dinas Kehutanan. Kita kolaborasi di situ. Ada yang namanya kewenangan dan tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab UPT kementerian. Ada juga yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan dari Dinas Kehutanan. Nah, untuk memasyarakatkan terkait dengan penjagaan lingkungan lah gitu, dari tanah-tanah di pekarangan itu, karena di luar kawasan itu menjadi kewenangan dari Dinas Kehutanan.
7: Karena sekarang ini melihat banyaknya kondisi pembukaan lahan untuk perumahan begitu ya, itu di luar dari apa kehutanan ya Pak Benny ya?
6: Iya, untuk di luar kawasan hutan terkait dengan rehabilitasinya adalah bagian dari kewenangan Dinas Kehutanan.
7: Nah, ini kalau melihat di beberapa wilayah kita ini kan ada hutan bakau juga ya Pak Benny. Ini kalau kondisinya sekarang gimana Pak Benny?
6: Hutan bakau kita sekitar 94.000 hektar ya. Itu terdiri dari yang habitatnya masih bagus sekitar 27.000 hektar dan yang tutupannya agak kurang itu sekitar 66. Jadi katakanlah 2/3 memang perlu kita jaga bersama. Jadi perlu kita jaga dari kebakaran, dari illegal logging ataupun perambahan hutan gitu. Jadi kondisinya seperti itu. Relatif luas itu. Kita hutan bakau kita luas.
7: Luas. Tapi memang pasti perlu terus untuk didorong masyarakat juga untuk terus menanam begitu ya, ya Pak Benny ya.
6: Betul sekali. Karena kalau Dinas Kehutanan atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saja tanpa melibatkan masyarakat tidak akan berhasil, Mbak.
7: Baik, Pak Benny tadi sempat disinggung soal illegal logging. Ini juga masih banyakkah terjadi juga untuk wilayah Sulawesi Tenggara, Pak Benny?
6: Ya, illegal logging sudah relatif jauh berkurang, tapi case by case masih ada. Misalkan ada perizinan untuk melakukan logging, melakukan pemanfaatan kayu, gitu. Tapi bloknya di luar yang diperuntukkan, itu juga masih bagian dari illegal logging. Tapi secara jumlah kasus yang ditangani oleh Dinas Kehutanan atau penegakan hukum KLHK, jumlahnya jauh berkurang dibandingkan beberapa.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia

satu kendari kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda pendengar Yuda yang masih terus mengawal Anda. Dan juga dua rekan tim teknik yang malam hari ini juga tetap bersama dengan kita. Tentunya dengan update lagi informasi dan juga musik-musik pilihan terbaik yang Yuda akan suguhkan ke ruang dengar Anda di suasana malam hari ini. Nah, terkait dengan Piala Dunia, rekor-rekor apa saja yang bisa dipecahkan oleh Messi di Piala Dunia 2026 ini bakal menjadi tanda tanya juga. Dan dikabarkan Lionel Messi memang punya kans untuk pecahkan deretan rekor di Piala Dunia 2026 ini, pendengar. Dan juga ada yang menyaksikan melalui live TikTok. Ada 6 rekor yang bisa dipecahkan Lionel Messi ya dari skuad timnas Argentina untuk Piala Dunia tahun 2026 ini. Dan di mana tim Tango yang akan memulai petualangannya dari grup J, dan mereka akan menghadapi Aljazair, Austria, dan juga Yordania. Dan khusus untuk soal Lionel Messi, ini dirinya punya kans untuk pecahkan 6 rekor di Piala Dunia tahun ini ya. Bakal menjadi catatan individu yang juga prestisius, karena rekor pertama Messi itu akan menjadi pemain dengan penampilan terbanyak di edisi Piala Dunia. Messi akan memegang rekor itu bersama dengan Cristiano Ronaldo. Cuman mereka itu berdua yang bisa ya, 2 rekor ini. Keduanya itu Messi bakal melanjutkan rekor pemain paling sering main di pertandingan Piala Dunia. Messi punya 26 penampilan di finishing. Terdekatnya adalah Ronaldo ya, dan 22 penampilan. Dan kemudian yang ketiga, Lionel Messi dan juga trik dari manajer ya, itu Miroslav Klose sebagai top skor Piala Dunia di sepanjang masa dengan 16 gol. Messi punya 13. Rekor keempat dari Messi sudah dipegang oleh kontribusi gol terbanyak di Piala Dunia, yakni 21, dan jumlah biasa itu terus juga akan bertambah, dan Messi masih bisa amankan rekor ini ya. Kemudian yang kelima, di mana Messi dan juga Harry Kane itu adalah di daftar teratas gol penalti terbanyak di Piala Dunia juga dengan masing-masing 4 kali, dan siapa yang bisa lebih unggul lagi nanti kita akan melihat sampai dengan akhirnya nanti Piala Dunia. Rekor yang terakhir Messi dan juga dalam perubahan perburuan asis terbanyak di Piala Dunia, dia juga masih memegang. Messi punya 8 asis untuk mengejar catatan pemain dari Jerman Fritz Walter dengan 9 asis yang sudah bertahan sejak tahun 1958, kebayang ya. Selamat bergabung yang baru bergabung di live TikTok Yuda. Selamat malam untuk semuanya. Ada yang bisa mendengarkan kami juga melalui aplikasi RRI Digital yang tentunya bisa di-download juga di Play Store atau di App Store untuk bisa mendengarkan siaran kami di manapun Anda berada. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi masih seputar Piala Dunia. Tuan rumah Kanada ini akan melakoni pertandingan pembuka di fase grup B ya. Untuk Piala Dunia tahun ini akan berhadapan dengan Bosnia Herzegovina di Stadion BMO Field Toronto ya, Sabtu, dan dijadwalkan kick off pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat atau di 03.00 waktu Indonesia Tengah dini hari. Menjelang duel ini, pendengar Kanada datang dengan modal kepercayaan diri tinggi setelah performa positif dalam persiapan terakhir Piala Timnas Kanada, di mana JC Marsh juga menegaskan bahwa fokusnya pada persiapan pemain agar bisa tampil lepas dan juga menjalankan peran masing-masing di lapangan. Dan dikatakan bahwa saya merasa saya tidak akan gugup, dan tugasnya dikatakan adalah mempersiapkan para pemain untuk memberikan mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan juga menjadi diri mereka sendiri. Ini yang dikatakan oleh Marsh ya. Dan kita mengutipnya dari laman resmi FIFA. Ia juga menambahkan bahwa kualitas karakter ini dikatakan peran para pemain itu membuat tim tampil konsisten sejak ia mengambil alih jadi seorang pelatih. Bahkan dukungan dari supporter itu diperkirakan akan memberikan energi tambahan bagi skuad tuan rumah. Dan pastinya stadion ini akan dipenuhi pendukung Kanada dan diharapkan akan menjadi faktor signifikan dalam menentukan jalannya pertandingan. Sementara itu Bosnia Herzegovina datang tanpa rasa gentar meski berstatus tim tamu dan dianggap sebagai underdog. Pelatih Bosnia yaitu Sergej Barberes juga mengakui timnya sering diremehkan namun menegaskan bahwa motivasi besar untuk menunjukkan kualitas di panggung dunia. Dan pelatihnya mengatakan, kami adalah negara kecil, adalah Piala Dunia kedua kami. Wah, dan tentunya saja kami tidak akan diremehkan di banyak pertandingan mendatang, dan ini adalah salah satu pertandingan pembuka yang tentunya saja merupakan kehormatan luar biasa bagi Herzegovina. Itu ya update informasi kita di suasana malam hari ini. Kebersamaan Yuda yang tengah tugas di perjalanan Sultra Malam, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Dua hari pasca diberlakukannya kenaikan harga BBM jenis Pertamax dan juga varian non-subsidi lainnya, situasi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Kendari itu terlihat berubah drastis. Ya, di hari Jumat, tepatnya hari ini, antrean kendaraan itu sangat mengular panjang di sejumlah SPBU yang melayani penjualan Pertalite. Sementara transaksi pembelian Pertamax justru mengalami penurunan yang signifikan. Dan salah satu lokasi yang terlihat padat adalah SPBU Ondonohu. Petugas operator yang juga mengkonfirmasi bahwa kondisi itu telah berlangsung sejak dua hari terakhir. Bahkan sejak harga Pertamax naik, antrian kendaraan untuk mengisi Pertalite itu menjadi panjang sekali. Dan sebaliknya, untuk pembeli Pertamax justru berkurang drastis. Mungkin memang karena selisih harganya cukup jauh sehingga masyarakat justru beralih dan seraya untuk menyatakan bahwa pihaknya tetap akan melayani pembelian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan salah satu pengendara yang juga mengantri, dia mengatakan hampir 2 jam untuk rela menunggu lama agar tetap mendapatkan Pertalite yang harganya belum dinaikkan, ya. Dan berbeda dengan pengunjung lainnya atau pengantri, siswa SMA yang mengendarai sepeda motor jenis NMAX juga memilih tetap membeli Pertamax meski harganya lebih mahal, ya, karena alasannya adalah biar lebih cepat, ya. Itu dia kondisi yang terkini terjadi untuk wilayah Kota Kendari pasca diberlakukannya harga Pertamax yang naik, ya. Terus bersama dengan Yuda, kita masih akan update informasi seputar Sulawesi Tenggara di perjalanan Sultra Malam. Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Ada Gigi Band dengan Nirwana untuk kalian semuanya.

Saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: Kak Elo, besok pengen jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot!
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Abdu Muti ini menegaskan kembali bahwa komitmen Presiden Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidikan itu melalui kenaikan tunjangan dan juga pembayaran gaji serta tunjangan serta langsung ke rekening guru. Sesuai dengan komitmen Bapak Presiden, tunjangan guru sekali lagi sudah dinaikkan ya. Untuk guru non ASN tunjangannya dinaikkan 1,5 juta menjadi 2 juta dan kemudian guru ASN tunjangan sebesar gaji pokok. Itu yang disampaikan oleh Abdul Muti kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan di hari Kamis kemarin 11 Juni 2026. Muti juga mengatakan bahwa perubahan mekanisme pembayaran akan menjadi sebuah terobosan penting. Mulai dari sekarang, gaji dan tunjangan itu akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru di setiap bulannya. Bahkan menurutnya kebijakan ini dimaksudkan akan memangkas birokrasi sehingga manfaat anggaran itu dapat dirasakan langsung oleh penerima. Yang berbeda juga sebagai terobosan adalah tunjangan dan gaji itu akan ditransfer langsung ke rekening guru di setiap bulannya. Dan ini ditunjukkan untuk komitmen Bapak Presiden untuk bagaimana proses birokrasi yang tidak birokratis agar guru dapat mendapatkan manfaat langsung. Ya, selain dari peningkatan tunjangan, pemerintah juga kembali akan membuka program beasiswa untuk guru yang belum berijazah D4 atau S1 tahun ini dan dialokasikan kuotanya sebesar 150 ribu guru dengan besaran beasiswa sama dengan seperti di tahun 2025 kemarin, yakni 3 juta per semester. Pengajuan pendaftaran saat ini masih berlangsung. Ya, itu dia update informasi terbaru kita di perjalanan tugas Yuda di Sultra Malam, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar, ada satu nomor lagu yang cukup lawas di belantika musik Indonesia. Ada Shifter yang terbaik. Harapan Yuda sih semuanya yang lagi stay on di 96,7 MHz RRI Digital serta di live TikTok Yuda itu semuanya merasakan yang terbaik. Nah, berbeda yang satu ini, sahabat saya, adik saya, ada Rikal All Over Kendari Special, katanya request malam hari ini pingin denger lagunya band Kendari, Celebes dengan Bukan Takdir Kita. Kenapa ya diperuntukkan buat hati-hatinya orang yang lagi rusak, yang lagi gak bagus moodnya. Semoga bisa berubah menjadi pemikiran yang baik. Oke, Rikal Lovers Kendari, ini dia Celebes Band dengan Bukan Takdir.

0: Ya, pendengar lagu Bersenja Gurau ini adalah karya terbaru dari Raim Laude, lahir dari sebuah kombinasi kebahagiaan yang diceritakan tertinggi dan ada sebuah kesedihan terdalam lagu ini yang juga menceritakan tentang penerimaan, keikhlasan, dan bagaimana kita menemukan harapan serta berdamai dengan keadaan di tengah masalah. Waduh, dalam sekali nih bro Raim Laude menulis lagu ini. Kisah di balik lagu ini memang terbentuk dari beberapa momen penting dalam hidup Raim. Ya, di antaranya Raim memang menulis lagu ini saat situasi yang sangat unik. Di satu sisi ia diliputi kebahagiaan karena akan menikah ya waktu itu dengan si Komang, namun di saat bersamaan mereka juga dihadapkan dengan pada masalah hidup dan keretakan prinsip yang sangat berbeda. Wah, itu ada beberapa poin-poinnya ya. Kemudian proses panjang dan sudah dilalui dan menyelesaikan masalah-masalah besar tersebut, dan ungkapan terima kasih juga ada di dalam lagu ini yang menjadi ucapan syukur dari Raim untuk para pendengarnya. Lagu ini merangkum sebuah perjalanan emosional dari karya-karya sebelumnya ya. Oke, kita masih akan terus bersama di kebersamaan Yuda yang tengah tugas di Pro 1 Kendari. Saatnya kita akan memperbarui informasi kita dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: 43 juta sekiannya sudah menerima MPG dan mereka menyatakan MPG terus dilanjutkan karena dampaknya.
3: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
5: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta. Siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Muti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
4: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
5: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
6: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk di diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
5: Menteri Muti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
3: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
7: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
8: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
9: Bang Angga,
8: lah yang terima uang berarti siapa, Bu? Kan siapa? Ini dari orang BTK nih, Bu. Yang terima uang berarti siapa?
9: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur, ngancem-ngancem Pak
10: Bobi.
9: Gimana, Bu?
8: Jadi yang terima uang Pak Bobi, Bu.
7: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka terima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorike Fitri melaporkan selengkapnya.
11: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
12: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
11: Sementara itu, salah satu peserta dari UMKM, Helmi, sebagai founder Fiber Instrument Indonesia, menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio. Dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu. Dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
10: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitan dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
11: Sementara itu, dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jamaah Indonesia asal Pamekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
15: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
14: Artinya mau ziarah di sini ya?
15: Iya, ziarah.
14: Rombongan dari
15: 74 KBH Al Mabrur ini.
14: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
15: Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
14: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci, kita beralih ke tanah air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede Debarkasi Jakarta-Bekasi dan juga Debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610, disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta-Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di tanah suci. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
17: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumaria untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
18: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang kukerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akal, saya simpan semua 200.
17: Kisah Nenek Jumaria ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumaria yang tergabung dalam kloter 14 UPG tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
19: Oh, kurma. Ada sih?
18: Unta.
19: Unta, ada unta. Lima unta. Untuk siapa? Untuk cucu.
17: Dengan perasaan senang, Jumaria menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumaria selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumaria nampak semangat untuk beribadah.
20: Beribadah selalu gak sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa.
21: Bagaimana? Sama bagaimana?
20: Sama kan?
21: Sama kuat di beliau?
20: Alhamdulillah kuat sekali beliau, Ketua Darmusna cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean
21: dibadalkan.
20: Lempar kami yang badalkan karena beliau demam selama 2 hari.
21: Tapi yang waktu di bolak-balik masjid jalan lancar,
20: insya Allah kuat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insya Allah sekali.
17: Sementara itu Bupati Maros Haidir Syam turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
0: Di mana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat pagi. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros ini mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Hajah Jumariah sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya enggak tahu.
17: Pada hari yang sama, terdapat dua kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros. Sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.

0: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: The idea has endured for 250 years.
2: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
3: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
2: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
4: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
2: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
5: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
2: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Happy birthday America. Cheers.
0: Informasi mancanegara lainnya, 3 kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
7: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka Grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
8: To be honest, I don't get that nervous.
9: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
8: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
7: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan Kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring. Sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Saat Amerika, Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
10: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
11: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
7: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih 2 kemenangan dalam 3 uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Chris Manitki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Muhammad, Fatimah saya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Epo, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung udah putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa balik?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada gaulkan Bionda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini mie gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Bionda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.

ada Roni Parulian pendengar juga sudah bergulir ke ruang dengar Anda untuk di suasana malam hari ini. Paling tidak lagu ini bisa menginspirasi kita karena segala sesuatunya ketika kita diperhadapkan dengan sebuah persoalan, yakin. Walaupun mungkin orang mengatakan dia itu enggak pantas buat saya, tetapi kalau kamu punya keyakinan dan keteguhan hati seperti sahabat saya Arika Lovers Kendari, semoga bisa tercapai apa yang menjadi keinginan kamu. Kita aminkan bareng ya. Oke, kita masih akan terus bersama di Sultra Malam. Yuda yang tengah tugas bersama dengan beberapa tim teknik juga yang malam hari ini bersama dengan kita di 96,7 MHz serta di RRI Digital serta di live TikTok kita untuk malam hari ini. So, ada lagu lama dari

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sahabat Sedharma dan para pendengar RRI, saya kembali untuk membawakan mimbar agama Buddha dengan judul Kepuasan adalah kekayaan terbesar. Sahabat Sedharma, pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Raya Trisuci Waisak untuk seluruh umat Buddha yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Semoga berkah Waisak selalu memberikan kebahagiaan, kesejahteraan, dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. Semoga semua harapan-harapan baik bisa tercapai. Sahabat Sedharma, terimalah salam cinta kasih dalam Buddha Dhamma, Sukiyotu Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat, di zaman modern saat ini, manusia hidup di tengah perkembangan teknologi, kemudahan informasi, dan persaingan kehidupan yang semakin kompleks. Berbagai media setiap hari menampilkan gambaran tentang kesuksesan, kemewahan, gaya hidup, serta pencapaian materi yang seringkali dijadikan ukuran kebahagiaan. Tidak sedikit orang kemudian berlomba-lomba mengejar kekayaan, jabatan, popularitas, ketenaran, nama baik, dan pengakuan sosial demi mendapatkan kehidupan yang dianggap sempurna tersebut. Sahabat, namun ironisnya, di tengah kemajuan tersebut, banyak orang justru hidup dalam kegelisahan. Semakin banyak yang dimiliki, semakin besar pula rasa takut kehilangannya. Semakin tinggi pencapaian seseorang, semakin besar pula keinginan untuk memperoleh lebih banyak lagi. Akibatnya, batin menjadi lelah, tidak tenang, dan sulit merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan sejati. Kita dapat melihat kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang memiliki rumah besar, kendaraan mewah, serta harta yang berlimpah. Tetapi hidupnya penuh tekanan dan kekhawatiran. Dia sulit tidur karena memikirkan usaha, takut mengalami kerugian, dan selalu merasa belum cukup. Sebaliknya, ada pula orang yang hidupnya sederhana, bekerja dengan jujur, makan secukupnya, serta menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Walaupun tidak memiliki kemewahan dalam hidupnya, hatinya tenang dan wajahnya tampak damai. Sahabat Sedharma, dari keadaan tersebut, kita dapat merenungkan satu pertanyaan yang sangat penting untuk diri kita sendiri. Siapakah sebenarnya yang lebih kaya? Sahabat, dalam pandangan Buddhis, kekayaan sejati bukanlah terletak pada banyaknya harta benda, melainkan pada kemampuan seseorang untuk merasa cukup dan puas terhadap apa yang dimiliki. Karena itu, Buddha mengajarkan bahwa kepuasan atau santuti merupakan kekayaan tertinggi dalam kehidupan ini. Sahabat, dalam Dhammapada Sair 204 yang berbunyi, Arogya paramalabha santuti paramam dhanam

dalam, yang artinya kesehatan adalah keuntungan terbesar, kepuasan adalah kekayaan tertinggi, sahabat terpercaya adalah keluarga terbaik, dan nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Sahabat, ajaran tersebut menunjukkan bahwa kepuasan bukan sekedar sikap menerima keadaan, tetapi merupakan kualitas batin yang sangat mulia. Orang yang memiliki kepuasan akan lebih mudah hidup damai, tidak mudah iri terhadap orang lain, dan tidak diperbudak oleh keinginan tanpa batas. Sahabat, kepuasan bukan berarti seseorang berhenti bekerja keras atau tidak memiliki cita-cita. Buddha tidak pernah mengajarkan umatnya untuk bermalas-malasan. Dalam ajaran agama Buddha, setiap orang tetap dianjurkan memiliki semangat dan usaha yang benar atau disebut wirya dalam menjalani kehidupan ini. Akan tetapi, usaha tersebut dilakukan dengan kebijaksanaan, tanpa keserakahan dan tanpa keterikatan berlebihan terhadap hasil. Sahabat, seseorang boleh bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup, membantu keluarga, dan melakukan kebajikan. Namun ketika hati dipenuhi keserakahan dan ambisi tanpa batas, maka batin akan kehilangan kedamaian. Dalam kehidupan modern, banyak orang merasa malu hidup sederhana. Sebagian merasa harus selalu mengikuti gaya hidup orang lain agar dianggap berhasil. Tidak sedikit yang akhirnya memaksakan diri demi memperoleh pengakuan sosial. Ada yang rela berhutang demi terlihat hidup mewah. Ada yang bekerja tanpa mengenal waktu hingga kehilangan kesehatan dan keharmonisan dalam keluarga. Padahal, semua itu seringkali muncul karena batin yang tidak pernah merasa cukup. Buddha mengajarkan bahwa akar penderitaan adalah tanha, yaitu nafsu keinginan atau kemelekatan yang berlebihan. Dalam ajaran agama Buddha, yaitu empat kebenaran mulia, Buddha menjelaskan bahwa penderitaan atau duka muncul karena manusia terus-menerus dikuasai keinginan atau hawa nafsu keinginan yang berlebih-lebihan. Dalam Dhammacakkappavattana Sutta dijelaskan, inilah kebenaran mulia tentang asal mula penderitaan, yaitu nafsu keinginan yang menyebabkan kelahiran kembali, serta kesenangan dan mencari kenikmatan di sana dan di sini. Keinginan pada dasarnya tidak pernah ada habisnya, saudara. Ketika seseorang menginginkan sesuatu lalu berhasil mendapatkannya, kebahagiaan yang dirasakan biasanya hanya sementara, hanya sesaat saja. Setelah itu muncul lagi keinginan baru yang lebih besar. Demikian seterusnya, hingga batin terus hidup dalam ketidakpuasan. Ketika rasa cukup itu tidak dirasakan, maka keserakahan akan menguasai diri kita dan selalu merasa kurang sehingga terus mengalami penderitaan. Akibatnya manusia mudah merasa kecewa, iri hati, marah, bahkan putus asa ketika keinginannya tidak terpenuhi. Dalam Dhammapada Sair 216 juga disebutkan, dari nafsu keinginan timbul kesedihan, dari nafsu keinginan timbul ketakutan. Bagi dia yang bebas dari nafsu keinginan, tidak ada kesedihan maupun rasa takut lagi. Sahabat Sedharma yang berbahagia, melalui ajaran ini, Buddha mengingatkan bahwa sumber penderitaan bukan semata-mata berasal dari keadaan luar, melainkan dari batin yang dipenuhi kemelekatan, keserakahan, ketidakpuasan, tidak memiliki rasa syukur pada
pencapaian yang telah kita raih. Sebaliknya, orang yang memiliki kepuasan akan hidup lebih ringan dan damai. Ia tidak mudah terguncang oleh perubahan keadaan. Ketika berhasil, ia tidak menjadi sombong. Ketika gagal, ia tidak larut dalam kesedihan yang berkepanjangan. Hal ini terjadi karena ia memahami bahwa segala sesuatu di dunia bersifat tidak kekal. Dalam pandangan agama Buddha disebut anicca. Kekayaan dapat habis, jabatan dapat hilang, ujian dapat berubah menjadi celaan, dan kehidupan manusia sendiri pada akhirnya akan berakhir mengalami kematian. Karena memahami ketidakkekalan, seseorang tidak akan melekat secara berlebihan pada hal-hal yang bersifat duniawi. Dalam Manggala Sutta disebutkan bahwa merasa puas dan tahu terima kasih termasuk berkah utama dalam kehidupan. Garawo cak niwato cak santuti cak kata nyuta. Artinya, menghormat, rendah hati, merasa puas, dan tahu berterima kasih. Itulah berkah yang sangat mulia. Ajaran ini menunjukkan bahwa kepuasan sangat berkaitan dengan rasa syukur. Orang yang bersyukur akan lebih mudah melihat kebaikan dalam hidupnya. Ia tidak terus-terusan memikirkan apa yang belum dimiliki, tetapi mampu menghargai apa yang sudah ada. Rasa syukur juga membuat seseorang lebih mudah hidup harmonis dengan sesama. Ia tidak dipenuhi iri hati terhadap keberhasilan orang lain, melainkan ikut berbahagia melihat kebahagiaan orang lain. Dalam agama Buddha disebut turut bermudita cita. Selain itu, kepuasan juga dapat dilatih melalui hidup sederhana. Hidup sederhana bukan berarti hidup miskin atau menderita, melainkan hidup sesuai kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Buddha mengajarkan jalan tengah, Majjhima Patipada, yaitu tidak tenggelam dalam

Kehidupan sehari-hari, kepuasan dapat dilatih dengan berbagai cara. Misalnya dengan membiasakan diri bersyukur setiap hari. Mengurangi kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Menggunakan sesuatu secukupnya saja. Serta belajar menikmati hal-hal yang sederhana dalam kehidupan ini. Sahabat Sedharma, meditasi dan perhatian murni atau sati juga sangat membantu dalam melatih kepuasan. Dengan meditasi, seseorang belajar mengenali munculnya keinginan di dalam batin dan tidak langsung mengikuti semua dorongan keinginan tersebut. Selain itu, Buddha juga mengajarkan pentingnya praktek kemurahan hati atau dana atau suka berdana. Orang yang gemar berbagi akan belajar mengurangi kemelekatan terhadap harta benda. Ia memahami bahwa kebahagiaan tidak hanya berasal dari menerima, tetapi juga bisa berasal dari suka memberi. Dalam Itiwutaka disebutkan, jika makhluk mengetahui seperti apa hasil dari memberi dan berbagi, mereka tidak akan makan tanpa terlebih dahulu memberi kepada orang lain. Melalui praktik berbagi, hati menjadi lebih lembut, ringan, dan penuh dengan kebahagiaan. Pada akhirnya, kepuasan membawa manusia menuju kebahagiaan sejati, yaitu kebahagiaan yang lahir dari kedamaian batin. Kebahagiaan seperti ini tidak tergantung pada banyaknya harta yang kita miliki, atau pujian, atau keadaan luar, melainkan muncul dari hati yang bebas dari keserakahan dan kemelekatan. Karena itu, marilah kita belajar hidup lebih sederhana, suka bersyukur, dan merasa cukup. Jangan sampai hidup hanya dihabiskan untuk terus mengejar keinginan yang tidak ada akhirnya. Sebab sesungguhnya, orang yang paling kaya bukanlah orang yang memiliki segalanya, melainkan orang yang mampu berkata, apa yang saya miliki saat ini sudah cukup? Apakah saya sudah bisa menjadi manusia yang dapat bermanfaat untuk orang banyak? Itulah yang sesungguhnya harus kita miliki. Semoga melalui praktek kepuasan santuti, kita semua dapat hidup lebih damai, lebih bijaksana, dan lebih bahagia dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat Sedharma yang berbahagia dan para pendengar RRI yang sama-sama berbahagia, itulah pesan dhamma dari saya. Semoga kiranya bermanfaat untuk kita semua. Dan jika ada tutur kata yang kurang berkenan, melalui ini saya mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengucapkan kepada seluruh masyarakat, jangan lupa untuk selalu bahagia. Akhir kata, Sabbesata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan,

cukup lama di Belantika Musik Indonesia. Ada Bayau dengan Hanya Dirimu juga sudah hadir. Aduh, dengar Anda. Setelah tadi kita sudah hadirkan juga Mimbar Agama Buddha. Sultra Malam kita lanjutkan. Dan jangan lewatkan nanti di pukul 22 sampai dengan pukul 23. Kita akan ada di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Jadi malam nanti di jam 10 itu Anda pendengar dan juga yang ada di live TikTok Yuda atau nanti di live TikTok RR Kendari boleh request-request lagu yang ingin kalian dengarkan. Yang pastinya relate ya. Suasana malam berarti lagunya kita lebih slowly, lebih melankolins dan buat kita jadi relax gitu. Seperti rekan saya ada Recalls Lovers Kendari yang katanya malam hari ini akan lebih fokus istirahat, menikmati me time-nya di rumah bareng keluarga. Ya deh, saya kasih lagu dari Samson karena dia suka lagu Samson ini. Oke. Kisah tak sempurna. Saya kasih untuk Anda semuanya dan spesial Recalls Lovers Kendari.

sebuah sentuhan yang berbeda dengan lagu ini ya pendengar, di mana lagu ini Samson sih yang punya, tapi di remake dengan sentuhan jazz, R&B atau rhythm and blues. Wow, asik ya. Selamat malam Kakak Ling, ada Sriani, ada Alimin, Laode, Om Gaul, ada Sadam. Selamat menikmati suasana malamnya. Masih stay, ada Bang Hedar. Hedar ya, makasih sudah juga bersama menikmati suasana siaran melalui live TikTok kita yang ada di 96,7 MHz RRI Digital, serta juga yang ada di streamingnya semuanya. Selamat malam aja untuk semuanya. Oh ya, nanti kita akan hadirkan juga mini drama radio yang nanti akan Yuda hadirkan, judulnya tuh Rezeki Tidak Terduga. Ini persembahan dari rekan-rekan kita di RRI Toli-Toli. Teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mama, pagi ini Dina sarapan apa, Ma?
1: Iya, Nak. Ini Mama lagi buatkan nasi goreng. Tapi nggak ada cabenya ya.
0: Nggak apa-apa, Ma. Yang penting Dina sarapan. Kemarin Dina sakit perut, kata Ibu, gara-gara Dina nggak sarapan pagi, Ma.
1: Oh ya? Maafkan Mama ya, sayang. Minggu ini Mama nggak bisa buatkan sarapan untuk kamu. Karena Mama belum dapat uang.
0: Apa Mama tidak kerja lagi di rumah Bu Mila?
1: Tidak, sayang. Mama dipecat gara-gara Mama lupa menyetrika baju anaknya.
0: Ya, kok Mama bisa lupa?
1: Jadi siang nanti Dina pulang sendiri ya. Mama coba cari kerja di pasar. Siapa tahu ada kupas-kupas bawang. Jadi Dina, mulai sekarang harus mandiri.
0: Tapi Dina kan masih kecil, Ma.
1: Maafkan Mama ya, Nak. Kalau seandainya Papa kamu masih ada, mungkin kita tidak sesulit ini untuk mencari nafkah.
0: Tidak apa-apa, Ma. Mungkin sekarang Mama yang rawat aku. Nanti, kalau aku sudah besar, aku yang akan cari kerja untuk Mama.
1: Iya, sayang. Makanya sekolahnya yang rajin ya. Ya udah, ini nasinya sudah masak. Ayo kita sarapan. Siap ini Mama yang antar kamu sekolah.
0: Naik sepeda kan, Ma?
1: Iya dong.
0: Hore!

0: Dina, apa kamu gak bawa sarapan?
1: Enggak.
0: Kenapa?
1: Kan aku sarapannya di rumah.
0: Ih, kasihan kali kamu. Emangnya kamu sarapan apa tadi pagi? Jangan-jangan hanya mie instan ya?
1: Kamu bicara apa, Rio?
2: Aku sarapannya ayam goreng tahu.
0: Ayam goreng? Mimpi kamu.
2: Aku bilangin sama mamaku ya.
0: Anak manja, sikit-sikit mengadu. Hanya bisa nangis.
2: Andai saja aku bisa membalasnya. Tapi aku tidak punya ayah yang bisa membelaku. Kalau sampai si Rio itu terluka, mama lagi sibuk kerja buat kami. Semoga Tuhan bisa balaskan marahku sama Rio.
0: Cengeng, nangis.
2: Rio.

0: Dina, Dina, ambilkan baskom merah itu dulu, nak. Kayaknya atap kita bocor deh, nak.
1: Iya, Mak. Ini, Mak.
0: Ah, bagus. Taruh sana ya. Awas, hati-hati. Lantainya itu licin.
1: Di sini kan, Mak?
0: Iya, benar. Sini dulu. Dina, gimana PR kamu, nak?
1: Sudah kusiapkan kok, Mak. Saat pulang sekolah tadi. Oh iya, Ma. Di sekolah ada kawan yang suka sekali jahilin aku, Ma.
0: Dia sudah mukul kamu?
1: Tidak sih, Ma. Cuma kesel saja. Tiap hari dia selalu tanyakan sarapanku. Kan aku sudah makan di rumah. Lah, dia malah ngetawain aku, Ma.
0: Ya udah, kamu jangan ambil hati ya, Dina. Namanya juga hidup, ada saja yang suka gangguin. Selagi kamu gak dipukul sama dia, tidak didorong sama dia, ya udah abaikan saja ya.
1: Kalau sampai itu terjadi, Mak, bagaimana?
0: Ya udah lapor ke guru. Kalau guru gak bertindak, Mama yang akan mengantarkan kamu. Jadi mulai sekarang, Dina harus bisa jaga diri dengan baik ya, Nak. Gak selamanya loh, Nak, Mama ada di dekat kamu 24 jam. Mama juga punya kewajiban lain untuk memenuhi kebutuhan.

0: Ma, gayungnya mana, Ma?
1: Lihat di tong biru itu, Nak. Hati-hati, lantainya yang itu licin loh.
0: Ma!
1: Nah, Dina. Aduh. Berdiri, berdiri, berdiri. Kan sudah Mama bilang, hati-hati, lantai ini licin. Kamu malah asik main-main air. Rasain tuh, sakit kan? Kamu nggak tahu pusingnya Mama saat ini. Kamu tidak tahu lelahnya Mama pagi ini. Kamu tidak tahu, Dina.
2: Maafkan Dina, Ma.
1: Kamu hanya minta maaf, minta maaf. Ya udah, cepat, kamu mandi. Atau kamu tidak usah sekolah deh hari ini.
2: Enggak, Ma. Iya, Dina mandi kok.
1: Pagi-pagi kamu bikin Mama marah.

0: Ma, Dina sarapan apa, Ma?
1: Gak ada sarapan. Kamu pergi sekolah sana. Gak ada makanan di rumah ini. Mama gak dapat uang. Mama sudah bayar kontrakan kita tadi.
0: Iya, Ma. Dina pergi dulu. Dina jalan kaki saja.
1: Baguslah kalau kamu sudah mengerti.
2: Astaga, oh Tuhan. Apa yang barusan aku lakukan? Dia kan masih kecil, belum tahu apa-apa. Belum tahu bagaimana keadaan yang aku pikirkan saat ini. Maafkan aku, Nak. Semoga masa depanmu cerah, dipermudah oleh Tuhan. Aku kenapa sih? Aduh, pusingnya.
3: Woi, si cengeng. Ngapain kamu tidur di kelas?
0: Bu, si Dina tidur, Bu.
4: Ih, apaan sih kamu, Rio?
0: Aku gak tidur kok.
3: Pasti belum makan ya, makanya kamu lemas. Seperti kertas yang ditiup angin. Swiss. Kasian kamu.
5: Duduk semua anak-anak, ayo duduk. Hari ini sekolah kita akan mendapatkan makanan bergizi gratis. Program Pak Presiden kita, Pak Prabowo.
0: Apa? Apa itu benar, Bu?
5: Iya, Nak. Ayo, ayo duduk. Yang bagus ya. Kita siap-siap menyambut MBG kita hari ini. Apa anak-anak suka?
6: Suka, Bu.
0: Aku suka banget, Bu. Syukurlah hari ini aku bisa makan enak. Terima kasih, Tuhan. Semoga hal ini selamanya ada. Biar aku bisa makan terus. Dan Mama tidak pusing lagi memikirkan sarapan setiap paginya.
7: Mama!
1: Dina? Iya, Nak. Kamu jangan lari-lari, nanti kamu jatuh.
7: Ma, Mama. Hah? Ada kabar yang sangat-sangat gembira, Ma.
1: Kabar gembira apa? Apa?
7: Sekolah Dina, Ma, ada program MBG.
1: MBG? MBG itu apa sih, Dina?
7: Makanan bergizi gratis, Ma, dari presiden.
1: Apa? Mama dapat juga?
7: Tidak, Ma. Oh. Ini hanya sama anak-anak sekolah. Oh. Jadi, mulai sekarang Mama hanya mikirin sarapanku di hari Sabtu saja.
1: Jadi Senin sampai Jumat?
7: Makan di sekolah, Mak. Ada ayam goreng, Mak. Ada susu dan buah juga. Dan kue ini aku bawa buat Mama. Tadi ada kawan yang gak suka makan karena dia makannya sedikit. Jadi aku ambil buahnya untuk Mama.
1: Aduh, sayang. Terima kasih ya. Ini untuk kamu saja. Biar kamu terpenuhi gizinya. Kalau gizi Mama sudah berlebih ini.
7: Iya, Mak.
1: Mama minta maaf ya yang tadi pagi. Yang tiba-tiba Mama marah tadi.
7: Iya, Mak. Tidak apa-apa. Itu jangan dipikirin. Itu juga salahku, Mak. Tidak hati-hati.
1: Berarti kita saling memaafkan ya.
7: Iya, Mak. Kita harus saling memaafkan.
1: Ya udah, sekarang ganti baju lalu kita makan.
7: Makan lagi, Mak?
1: Iya dong, Mama ada uang ini. Kupas bawang di pasar tadi, jadi langsung dikasih gajinya sama bos.
7: Nanti kalau aku besar, aku yang akan kasih Mama uang banyak.
1: Iya sayang, makasih ya. Ya udah, ayo ganti bajunya, ayo.
8: Rezeki tak terduga. Produksi RRI Gunung Sitoli.
9: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar, lagu yang cukup lama juga ya di Belantika Musik Indonesia. Ada God Bless dengan Rumah Kita. Selamat malam Pak Muhammad Ismail ya. Selamat aja menikmati lagunya. Kemudian tadi ada Asriani Yani, ada Haja Nurmi Bintang di Makassar, dan juga tadi ada Kak Kaling. Terima kasih. Teruslah bersama dengan Yudang Tanggung Tugas. Kita nanti bersiap-siap juga akan menggelar special request, akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Jadi nanti telepon juga kita akan buka ya di 0401 3124008, dan semua media sosial RRI Digital dan juga di live TikTok RRI Kendari dan juga di live TikTok Yudang.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Yuda temani Anda di sela-sela Anda tengah menikmati juga istirahat Anda. Kita bersiap-siap akan ada di special request ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Wah, ini lagu yang cukup lama ya, dari Elemen dengan Rahasia Hati. Kita mau ngomongin rahasia hati, boleh gak ya? Di tema siaran malam kita ini boleh ya. Rahasia hati, kalau menurut kalian tuh seperti apa? Ya, boleh nanti tapping di live TikTok Yuda, di special request ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Itu topiknya rahasia hati. Waduh, keren ya. Nanti kita buka juga jalur telepon di 0401 312 4008, dan nanti akan dihandle oleh rekan-rekan tim teknik ya. Malam hari ini ada Bung Umar dan juga Bung Komang.

0: menyampaikan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kita bersiap-siap untuk di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Oke, tadi sudah ada requestan dari Haja Nurmi Bintang di Makassar. Wah, luar biasa. Terima kasih ya, Haja Nurmi. Mudah-mudahan juga malam hari ini kita jumpai dalam keadaan yang baik. Katanya pengen dengar lagunya Siti Nurhaliza dengan Aku Cinta Padamu. Karena nanti juga dispesialkan ya, buat orang yang terspesial katanya barangkali ya. Ada Mwas, selamat bergabung Mwas. Ada siapa juga tadi ya, udah nanyain Rikal, mana Rikal? Oh, ada Privat 21. Oke, terima kasih Abang Privat sudah hadir ke live TikToknya Yuda juga untuk malam hari ini. Oke, langsung kita hadirkan dulu lagunya spesial untuk semuanya yang udah pada bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

bisa mengekspresikan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Baiklah, saatnya kita akan gelar special request. Akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Wah, sudah mulai rame yang ada di tapingan-tapingan live TikTok RRI Kendari. Ya, di sana ada Aziz, ada Daeng, ada Taul, ada Ditya, ada Ekas, Diandra, ada It's Asdin, ada Roy, Bernando, Ardidin. Best Jam langsung digas sama Roy. Best Jam bukan Bujangga. Nah, kenapa kamu suka lagu itu, Roy? Aku mau tanya nih. Kasih dong alasannya kenapa suka dengan lagunya Best Jam yang notabene memang cukup lama ya di belantika musik Indonesia. Memang lagunya ini keren ya, bukan bukan Bujangga. Ini lagu yang lama tapi asik didengarkan kalau malam-malam kayak begini. Ada siapa nih? Rindu. Waduh, pasti ini acaranya namanya Ruang Rindu, tapi ada nama akunnya Rindu gitu ya. Rindu, selamat malam. Ada juga Continental, ada Pejuang Rupiah, dan juga masih ada Haja Nurmi Bintang di Makassar ya. Mudah-mudahan juga semuanya baik lah ya. Oke, ada Coklat Manis. Gimana Coklat Manis? Mudah-mudahan juga manisnya tidak pernah luntur, tetap manis dan manis terus ya. 0401312408 kita buka lagi jalur teleponnya untuk malam hari ini yang ada di 96,7 MHz RRI Digital juga boleh. Langsung saja coba tembus di jalur telepon ya. Bukan Pujangga ini, dikasih buat siapa nih juga nih? Roy Bernando. Kenapa suka dengan lagu ini? Ada kenangan kah di balik lagu ini, Azik? Kalau ada boleh di-spill, diceritain buat kita juga biar yang lain bisa ikutan kalau ada tema dari sebuah lagu yang kalian request. Harusnya gitu biar enak. Malam Kak, mau request Da Vinci, Rindu Merana. Wow, ada Z. Hai, apa kabar Z? Sudah juga hadir di ruang live TikTok RRI Kendari. Jangan lupa yang ada di live TikTok RRI Kendari juga di tap like dan juga sama nih di live TikTok Yuda. On Continental request lagunya. Bisa ini ajangnya memang. Makanya aku udah kasih caption. Request lagu ya. Kita akan tuntaskan sampai di pukul 23 untuk malam hari ini. Oke, yang sudah request Bukan Pujangga ini mengantarkan kita di era-era mungkin masih kita menggunakan putih abu-abu kali ya. Benar gak, Rio? Roy? Bukan Pujangga.

kehilangan dari Firman. Siapa yang kehilangan? Bang HTW. Ya, semangat rindu. Ya, gak usah ya kalau gak mau diputarin lagunya. Saya gak maksa orang. Terima kasih. Halo, RRI Ternate juga sudah join di sana. Apa kabar? Ada yang mengatakan settingan baru ya, kok lebih cerah di TikTok Studio. Iya, karena perangkatnya lebih mumpuni di sana ya. Iya, semangat sama-sama. Terima kasih. Tadi sudah ada lagi yang request berlayar tak bertepian. Siapa ini? Aku coba spill. Soalnya banyak ini scrolling ya. Ada pejuang rupiah juga pengin dengar lagunya Bondan. Ya sudahlah. Ada Continental, di mana kota asalmu, brother? Ada Novi Violet juga baru bergabung. Kalau Novi Violet sih warga kota lama kalau enggak salah ya, Violet. Ya, ada di sana Sandi, ada Rahmat Hidayat, ada masih ada yang pakai username. Gimana ini main TikToknya masih pakai username? Ada Sigit, selamat bergabung Mas Sigit. Terima kasih sudah tap like juga untuk malam hari ini ya. Oke, ya dari Ella. Oke, kita break dulu. Yang suka dengan nada-nada blues, wah ini memang keren lagunya sih. Berlayar tak bertepian. Stay tune bareng Yuda.

0: Kembali kita di spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu malam hari ini. Kita coba terima dulu telepon sebelum nanti kita akan hadirkan juga lagunya Bondan. Ya sudahlah ya. Oke, siapa kegerangan di ujung telepon? Kita jemput dulu ada Mas Wandi di Sidoarjo. Selamat malam Mas Wandi. Terputus rupanya. Oke, dicoba lagi Mas Wandi. Teleponnya terputus ya di 0401-312-4008 ya, yang sudah bergabung. Terima kasih juga ya Continental, apa kabar? Ya, ada Bang Roy Bernando, masih ada di sana ya Bang Roy ya? Bang Roy Bernando, oke. Ya, silakan siapa lagi yang coba di jalur telepon. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Sidoarjo,
0: Mas. Ah, Mas Wandi akhirnya bisa nyambung. Apa kabar Sidoarjo?
1: Alhamdulillah.
0: Mas. Kenapa? Gimana kabar di sana?
1: Alhamdulillah sehat, Mas. Sudah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Cuaca cerah di Sidoarjo?
1: Sidoarjo pagi sampai sore hujan, Mas.
0: Oh, gitu ya, pagi sampai sore hujan. Kendari sempat sih tadi terputus-putus, habis hujan cerah gitu. Oke. Ya, malam ini mau dengar lagu apa nih, Mas Wandi di Sidoarjo?
1: Saya ingin dengar lagunya Ungu, bisa, Mas?
0: Lagunya Ungu. Yes. Lagu yang mana nih Ungu?
1: Hampa.
0: Hampa? Oke. Pernahkah kau merasa gitu ya. Mas, atau Yuda yang nyanyi nih?
1: Mas Yuda, gak pernah kelihatan di mana Mas Yuda?
0: Masa sih aku gak pernah kelihatan? Kelihatan terus, aku siaran terus Bang. Ya cuman mungkin barangkali aku lebih tidak ke pagi, aku spesialis malam.
1: Saya tanya penyiar-penyiar Mas Yuda.
0: Alhamdulillah, aku masih dirindukan, masih dicari lagi ya, terima kasih.
1: Siap.
0: Ya. Hampa dari Ungu ya. Dikasih buat siapa lagi nih lagunya?
1: Lagunya buat buat Jarusma. Selamat malam. Semoga sehat selalu.
0: Ya.
1: Lalu ada Mbak Samiati. Juga ada Bunda yang ada di Hamung Kidul.
0: Oke.
1: Okay. Ada Mas Eriknya juga. Ada Bunda Tiara. Lalu ada Bunda Emil juga.
0: Oke.
1: Okay. Ada siapa tuh? Mbak Alin. Mbak Alim.
0: Ya.
1: Terus Pak Abdul Rahim. Buat siapa itu? Pak Dialif.
0: Pak Dialif.
1: Iya, juga pernah masarinya juga.
0: Itu buat ada Devia Elina juga. Di Bandung tuh baru lewat. Ya, lanjut.
1: Buat semuanya tanpa terkecuali, Mas Yuda.
0: Buat semuanya tanpa terkecuali. Baiklah, saya ucapkan terima kasih buat Mas Wandi di Sidoarjo. Ada lagi?
1: Buat Mas operatornya juga.
0: Siap.
1: Sehat selalu.
0: Ada Bang Umar dan juga Bang Komang.
1: Iya, buat Mas Yuda, Mas Yudanya juga. Semoga sehat selalu.
0: Oke, sehat selalu. Terima kasih.
1: Tentunya Mas Yuda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wandi di Sidoarjo sudah hadir nyariin Yuda rupanya. Selamat bergabung Devia Elina, apa kabar? Bandung kumaha damangnya? Aduh, Nenggelis kumaha kabar? Siap, terima kasih ya Devia Elina ini, teman-teman yang ada di live TikTok di follow tuh. Dia penyanyi pendatang baru di Belantika Musik Indonesia. Dia artis nih, di follow ya. Terima kasih yang sudah join juga di live TikToknya Yuda malam hari ini. Dan yang sudah request-request, saya siapkan juga lagunya. Devia Elina. Tadi kalau kamu sih lagunya sudah disiapin, Selamanya Hanya Dirimu atau Kejamnya Cinta. Dua nih ya, alhamdulillah baik ya. Oke, kita hadirkan, ada telepon gak Bang Umar? Belum ada ya, belum ada telepon. Silakan yang ada di live TikTok, silakan tapping dulu lagu apa yang kamu mau dengarkan. Kita hadirkan dulu yang udah dari tadi request-request. Ini ada, ya sudahlah katanya. Nanti kita hadirkan, kita akan kembali sesaat. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lihat Lagu.
2: Ya sudah.

Baiklah pendengar, itu dia Devia Elina dengan Kejamnya Cinta. Tuh orangnya ada di live TikTok Yuda. Terima kasih untuk Devia Elina ya. Terus berkarya di Belantika Musik Indonesia. Sukses selalu untuk Devia Elina dan juga teman-teman yang ada di live TikTok, di follow tuh orang baik ya. Terus berkarya untuk Devia Elina. Kita tunggu karya-karya terbarunya. Sudah ada requestan tadi yang pengen dengar lagunya Robin Hood featuring Asmiranda, Salahkan Kita. Kemudian ada lagunya Welcome to My Paradise. Nuhun ya, terima kasih Devia. Oh iya, dari Bandung tuh Devia. Makanya dia tuh sopan santunnya tuh ke bawah terasa ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih udah berbagi sama Yuda untuk malam hari ini. Untuk yang lainnya tadi ada Mas Wandi di Sidoarjo sudah bergabung di jalur telepon di 0401312408 dan tidak terasa kita ada di segmen akhir. Ada requestan 2, Robin Hood featuring Asmiranda, kemudian lagu dari Stephen and Coconut, Welcome to My Paradise. Ya, terima kasih untuk semuanya yang mau bergabung. Setelah ya, 2 lagu ini saya kasih kesempatan dan kita akan close acara ini malam ini ya. Di special request Ruang Rindu ada Rio Bernardo, ditunggu lagunya, dan AZ juga ditunggu lagunya ya. Oke, kita langsung hadirkan dulu lagunya. Saya dari tadi udah ditunggu-tunggu kayaknya lagu ini. Langsung aja deh kita kasih ya. Untuk semuanya tetap stay bareng juga di RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Baiklah, tidak terasa perjalanan request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Akhirnya kita akan tuntaskan. Terima kasih juga tadi ada requestan terakhir dari Ines. Apa kabar Dindaku? Katanya tunggu aku di Jakartamu, di Jakarta gitu ya. Oh, Ceylon 7 ini lagu lama ya, tapi asik ini kayaknya lagunya ya. Oke, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih semuanya segala atensinya yang sudah bergabung di live TikTok RRI Kendari, live TikTok Yuda, yang ada di jalur telepon tadi ada Mas Wandi di Sidoarjo. Terima kasih yang ada di 96,7 MHz, yang ada juga di RRI Digital. Terima kasih, selamat malam semuanya. Salam Ruang Rindu. Bye-bye.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Pendengar, harusnya kita selalu hargai dan jangan menganggap remeh hal-hal terdekat yang kita miliki, seperti orang tua, saudara dekat, maupun sahabat-sahabat terdekat kita. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidup kita mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Selalu hargai keberadaan mereka.

Siapa di antara kita yang sulit memaafkan? Janganlah kita sulit untuk memaafkan. Karena memaafkan adalah salah satu hal yang akan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Jadilah kuat dan dewasa untuk bisa memaafkan kesalahan-kesalahan yang orang lain lakukan.

Pendengar, tidak ada orang yang sempurna. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Namun, setiap kesalahan tentu harus disadari dan diperbaiki. Jangan pernah merasa bahwa diri kita selalu benar dan merasa orang lain yang selalu salah. Jadilah pribadi yang lebih baik dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير، وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم، برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله، engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program Satu, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Satu, kanal informasi dan inspirasi, undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan serta lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Selanjutnya, Anda dapat dengarkan jaringan Pro 3 melalui channel di 91,6 MHz dan juga RRI Digital.

0: dari apa namanya poin sumbangan gol dan lain sebagainya, kebobolan dan golnya itu memang tidak seperti terlalu impresif banget ya. Dari striker tidak terlalu banyak menciptakan gol, maupun kebobolannya juga tidak terlalu banyak. Jadi artinya mungkin masih stabil ya antara lini belakang dan lini depannya gitu, Bang.
1: Ya, saya melihat dari setelah mereka memastikan diri lolos ke Piala Dunia itu kan ada jeda FIFA Matchday Internasional.
0: Ya.
1: Dia memaksimalkan dua pertandingan itu. Dia ada lawan Makedonia Utara, lawan Panama, dia bermain tandang. Saya ngelihatnya dia itu mencoba mencari racikan komposisi pemain yang baru. Karena dari tim yang dibawa sekarang aja, saya cukup menoroti ada pemain Jovo Lukic. Dia itu striker yang sebenarnya udah debut dari 2001 membela timnas Bosnia, tapi setelah itu dia seolah terlupakan. Cuma di musim ini dia tampil begitu subur bersama klubnya, dengan catatan golnya itu sampai 29 gol.
0: Wah,
1: 20 gol dari 39 pertandingan.
0: Iya.
1: Di Liga Rumania. Karena dari situ sebenarnya dia ini pemain yang enggak dibawa di kualifikasi. Jadi dia baru dibawa di Piala Dunia, dan untuk malam ini langsung dipercaya menjadi striker.
0: Oke. Okay.
1: Ikan posisi Edin Dzeko.
0: Ya, sekarang dari Bosnia kita ke Kanada. Kanada sebagai tuan rumah, 7 pertandingan terakhirnya juga tidak ada nilai merahnya di raportnya. Semuanya tidak pernah kalah, tapi juga tidak dominan-dominan banget. Dari 7 pertandingan 2 kali menang, 5 kali imbang. Jadi skornya juga tidak terlalu impresif juga, tapi menarik ini kalau bicara soal Kanada. Sebagai tuan rumah, tentu mungkin mempunyai atmosfer dan juga mentalitas yang berbeda. Meskipun pelatihnya saya juga terkejut ya. Pelatihnya dari Amerika Serikat. Saya pikir pelatihnya itu dari Eropa gitu ya. Negara-negara dengan apa namanya atmosfer bola, sepak bolanya yang luar biasa bagus gitu. Tapi ternyata dari pelatihnya dari Amerika Serikat, tapi penampilannya cukup impresif. Ini bagaimana catatan dari Kanada ini, Bu?
1: Iya, untuk pelatih Kanada itu S.A. Mars. Memang dia tuh sebenarnya baru dikontrak itu 2024 dan langsung diikat kontrak jangka panjang sampai 2030. Dia itu sebenarnya hadir menggantikan Mauro Biello yang berperan sebagai pelatih interim setelah John Herman angkat kaki dari kursi kepelatihan.
0: Lalu pindahnya ke
1: timnas.
0: Pelatihnya pindah ke Indonesia.
1: Dari Jesse Mars sendiri itu, dia kan sebenarnya pelatih muda, tapi terkenal punya strategi bermain kolektif. Karena dia sebelumnya itu melatih RB Leipzig, Salzburg, dan Leeds United yang melonjakkan namanya, sampai akhirnya dipercaya untuk melatih timnas Kanada.
0: Oke. Lalu selain itu dari Kanada maupun Bosnia, ada hal yang menarik juga dari Piala Dunia 2026 kali ini. Banyak lagi aturan-aturan yang saya harus baca ulang. Banyak banget aturannya. FIFA menginginkan agar nggak ada terlalu banyak jeda pergantian pemain, nggak boleh lebih dari 5 detik, throw in, tendangan corner bisa di VAR, apakah cornernya itu disah atau tidak. Selain penalti, biasanya itu kan penalti ya, itu sekarang corner juga, lalu jeda 3 menit harus pergantian. Mencegah dehidrasi katanya. Mungkin karena dari cuaca juga kali ya. Saya nggak tahu juga. Walaupun saya lihat dari perkiraan cuaca di Kanada itu 25 derajat Celcius, artinya ya cerah lah, tidak terlalu panas. Tapi mungkin kalau untuk di sana itu 25 derajat Celcius sudah termasuk gerah juga kali ya, guys. Saya nggak tahu juga. Jadi banyak lagi aturan-aturannya. Ini gimana nih dari aturan ini? Beberapa match pertama di Meksiko itu, saya terkejut juga, kartu merah banjir, kartu kuning juga banjir nih. Prediksinya gimana nih, Bung Taufan?
1: Ya, kita tahu sendiri, setiap kebijakan itu kan pasti ada pro kontranya.
0: Oke. Okay.
1: Seperti waktu VAR pertama kali diterapkan seperti itu. Tapi kan kita melihat niat baiknya untuk mengedepankan sisi fair play agar bola lebih banyak bermain lah, nggak banyak berhenti bolanya kan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi seperti itu. Tapi dari yang saya lihat sini, ada keraguan ketika banyak peraturan baru ini menghilangkan esensi drama-drama di sepak bola, ya kan? Banyak kritikus-kritikus kan seperti itu yang kontra dengan peraturan-peraturan baru ini. Tapi yang kita lihat sendiri dari pertandingan-pertandingan yang udah digelar, tuh masih fine-fine aja.
0: Fine-fine aja.
1: Kita tahu sendiri tadi pagi juga Ceko bisa tuh dengan waktu yang mepet dia melakukan lemparan jauh,
0: yeah,
1: berbuah gol. Berarti kan peraturan itu ya nggak ada masalah lah.
0: Nggak ada masalah ya sebenarnya ya. Dan kita juga melihat kalau ini dari tensi permainan, ya mungkin Meksiko tuan rumah, tapi kalau Kanada tuan rumah juga, menginginkan agar adanya kemenangan di penyisian grup ini, apakah tensinya akan keras juga atau lebih relatif lebih landai ini?
1: Kalau saya lihat kan ini pertandingan pertama ya, di setiap turnamen tentu pertandingan pertama itu nggak mudah buat siapapun itu, termasuk tim tuan rumah. Jadi saya lihatnya sih mungkin akan lebih dimulai dengan landai.
0: Landai.
1: Tapi perlahan tentu Kanada akan ngepush habis-habisan karena dia membawa misi besar, bahkan untuk kemenangan pun dia belum pernah merasakan kemenangan di Piala Dunia, dan ini tuh kesempatan yang sangat besar buat Kanada memecahkan rekor itu, meraih kemenangan karena dari dua edisi Piala Dunia yang mereka rasakan itu kan di 1986 di Meksiko sama 2022 di Qatar, mereka sama sekali nggak bisa menang, dan itu pun kalah terus. Untuk imbang aja mereka susah, bahkan sekedar mencetak gol baru terjadi di edisi 2022. Dan Alphonse sudah habis.
0: Oke. Okay. Ya, walaupun gak ada bintang ya, Kanada, Alphonse Davies cedera dan tidak bisa bermain di laga kali ini. Tapi kita Kanada itu punya David ya, striker yang termasuk subur dan mungkin saja menjadi pembeda dalam penampilan Kanada kali ini sebagai tuan rumah juga dengan berbagai aturan baru dari FIFA. Lalu juga timnya cukup panjang, ada juga pemutihan kartu kuning kalau nggak salah ya, setelah babak penyisihan masuk kartu kuningnya bisa diputihkan sehingga tidak ada pemain yang tidak bisa bermain gitu ya.
1: Iya, Bung. Iya, karena itu pemutihan juga sebenarnya sempat pro kontra, tapi kan
0: apa karena itu ya, jadi agak keras juga permainan, ya udahlah habis ini juga diputihkan,
1: tabrak gitu aja deh, gitu. Mau lagi fase grup kita tabrak aja gitu. Ya kemarin sampai 3 kartu merah itu bisa jadi seperti itu, karena Piala Dunia ini kan Piala Dunia 2026 ini kan kita tahu pesertanya ditambah, jadi kan
0: banyak
1: durasi turnamennya juga lebih
0: panjang
1: gitu kan. Jadi menurut saya itu wajar-wajar aja kartu kuning diputihkan, karena kan setiap tim juga ada keterbatasan pemain gitu, belum lagi ada yang cedera sementara dia nama sudah dimasukkan gitu.
0: Oke, jadi wajar aja kalau karena mungkin agak sedikit melelahkan, masih panjang juga timnya juga banyak kali ini, hadiah juga gede banget termasuk. Dan ya kita melihat di lapangan sudah mulai ada opening ceremony untuk sebelum kick off ya, hiburan-hiburan terlebih dahulu sebelum akhirnya nanti kita akan menuju ke menit pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Masih tersisa 10 menit untuk Anda, silakan di line telepon maupun nama seperti hari. Prediksinya gimana ya? Kanada melawan Bosnia. Kanada juga kalau dari Kanada, dari tuan rumah ini, ada Bosnia, ada Qatar, ada Swiss. Mana yang terberat? Bosnia.
1: Sebenarnya kan cukup merata, tapi kalau dibilang dua tim Eropa masih di atas Qatar lah. Jadi yang bisa dibilang ya Bosnia dan Swiss yang berat. Cuma kan kalau kemenangan bisa didapatkan lawan Bosnia itu modal yang sangat besar.
0: Makanya ya, makanya jadi kalau misalkan Qatar itu ya mungkin di urutan terakhir ya, pertama Bosnia lalu juga ada Swiss, kemudian Qatar, maka pertandingan kali ini dini hari ini menjadi penentu langkah Kanada selanjutnya begitu ya.
1: Iya, betul. Karena kita tahu sendiri setelah ini dia akan melawan Qatar. Tentu ini jadi modal besar Karena jika sudah ini berhasil menang lalu Qatar menang, berarti kan dia sudah menyegel satu tempat di babak berikutnya.
0: Oke, jadi ini apakah kalau prediksi gimana nih, Bung Taufan? Berapa kira-kira?
1: Kalau prediksi saya, prediksi keseluruhan atau babak pertama dulu nih?
0: Babak pertama.
1: Babak pertama kayaknya masih imbang sih nih. Mudah-mudahan ada gol. Ya rame gitu kan.
0: Babak keduanya gimana?
1: Kalau babak keduanya saya sih masih condong ke Kanada karena faktor tuan rumah yang nggak bisa diungkiri juga.
0: Oh gitu ya. Oke, ada Pak Rahman di Situbondo. Pak Rahman, salam olahraga, Pak.
2: Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana nih prediksinya, Pak Rahman?
2: Kalau prediksi Pak Rahman ini skornya tipis.
0: Berapa?
2: 1-0, 2-1 atau 3-2.
0: Berapa? Untuk siapa kemenangan?
2: Untuk kemenangan Kanada.
0: Kenapa Kanada?
2: Iya, saya kan sering menonton pemainnya di liga-liga lah.
0: Oh, oke. Okay. Siapa tuh nama pemainnya?
2: Siapa ya? Gua lupa
0: David, saya. David. Oh, paling David ya David, yang terkenal.
2: David.
0: Oke, baik. Baik, Pak Rahman, terima kasih. Ya. Mungkin sama Pak Rahman dengan Bung Taufan, mungkin dari tuan rumah kali ya, faktor tuan rumah tidak bisa dipungkiri juga nih, karena dukungan saya lihat dari stadion juga penuh sekali, warna merah dominan karena untuk timnas dari Kanada itu menggunakan jersey merah-merah, sementara untuk dari Bosnia itu putih dominan, ada di lengannya itu warna biru gitu ya. Hampir semua tribun warnanya merah menyala gitu ya, dan detik-detik jelang kick off. Jadi kalau dari babak pertama kemungkinan akan bermain landai, mencoba untuk wait and see atau gimana gitu ya, meraba-raba dulu gitu ya, Bung, iya. Bung Taufan.
1: Ya, saya melihatnya kedua tim masih akan berhati-hati melihat seperti apa lawannya, tapi secara perlahan tentu bakal ada saling balas serangan.
0: Di babak kedua, jadi memang kalau dari

0: saya lihat sih kemungkinan imbang bisa aja karena ngelihat penampilan kedua tim di pertandingan-pertandingan sebelumnya akrab dengan hasil imbang. Tapi dilihat dari pertandingan ini sih kedua tim Kanada sendiri pasti dia kan akan ngotot untuk menciptakan gol ya 50-50 lah.
1: Oke, baik. Ya, Bung Indra Virgiantara dan juga ada Bung Senbi nanti ya yang akan memandu. Ini mana nih, Bung Indra? Sudah ready kah? Ada Pak Bram dulu, saya juga sapa di Jakarta Selatan. Pak Bram, salam olahraga, Pak.
2: Salam olahraga, jaya.
1: Jaya. Pak Bram, gimana prediksinya, Pak Bram?
2: Saya sih, kayaknya, apa namanya, Kanada sama yang lain kayaknya.
1: Kenapa tuh?
2: Ya, apa ya, karena banyak juga pemain yang lumayan bagus.
1: Oke, Kanada. Jadi Kanada apakah karena apakah karena tuan rumah
2: satu,
1: atau
2: dia, satu juga karena kan dia tuan rumah.
1: Oh gitu. Oke.
2: Iya, pasti rata-rata seperti itu pasti jawabannya.
1: Oke, baik. Terima kasih. Iya,
2: seperti Bung Topan juga.
1: Oh, Bung Topan juga. Oke, baik. Iya. Baik, makasih Pak Bram. Pak Ahmad di Bandung. Salam olahraga.
3: Salam olahraga jaya.
1: Jaya, gimana kalau Pak Ahmad?
3: Di Kabupaten Bandung Timur, di Nagreg.
1: Oh, Nagreg, oke. Okay. Gimana nih kalau dari prediksinya, Pak?
3: Kalau saya kira ini Kanada itu kan. Pertama tuan rumah, Kanada kan sudah pernah mengikuti kita. Kalau memang bosnya kayaknya masih dalam rangka, masih dibilang asing lah untuk mengikuti putaran Piala Dunia itu kan.
1: Okay.
3: Belum begitu dominan karena sekarang kan untung sekarang masuk itulah. Jadi tetap Kanada, tapi untuk jagoan saya tetap saya Perancis.
1: Oh, Perancis. Oke.
3: Okay. Ya, jagoan saya Perancis. Kalau tim favorit, kalau dulu Kamerun, sekarang Iran tim favorit saya. Kenapa bilang demikian? Ternyata Iran negara yang sekarang lagi konflik masih tetap bisa.
1: Iya. Baik. Baik, makasih.
3: Predik saya ya.
1: Oke. Okay. Sama nih ya, masih Kanada ya. Ya, masih dalam jelang kick off di lapangan hijau, sudah masuk semua pemain, tetapi mungkin sekarang sedang menyanyikan lagu kebangsaan ya dari setiap negara yang akan bertanding antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Tentu saja kedua negara ini menginginkan kemenangan ya, tapi kita lihat kalau dari Bosnia sendiri pernah bermain di tandang dan terbukti ya, Bung Tovan ya.
0: Iya, terbukti mereka punya mentalitas yang kuat untuk bisa mencuri kemenangan di markas lawannya.
1: Oke, baik. Sudah kedatangan juga nih presenter handal olahraga Pro 3 RRI, ada Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi. Iya. Selamat dini hari, brother.
4: Selamat dini hari.
1: Waduh, sudah siap nih mau mando jalannya pertandingan.
4: Siap, sudah siap.
1: Sudah siap.
4: Ini kacamata dulu ya.
1: Oke, kacamata dulu ya.
4: Iya, maklum. Maklum.
1: Ini Bung Indra dan juga Bung Senpi sudah kenal dengan Bung Tovani?
4: Sudah dong.
1: Oh, sudah. Oke. Okay. Jadi kalau prediksi Bung Tovani itu pertandingan mungkin di babak pertama agak landai, tapi skor tidak terlalu jauh. Kalau kemungkinan masih di dari pendengar dan juga Bung Tovani unggul, masih mengunggulkan tuan rumah Kanada gitu ya. Ini kalau Bung Indra dan Bung Tovan, Bung Senbi
4: ya,
1: keras nggak nih kira-kira seperti Meksiko kemarin?
4: Ya jelas lah, karena tuan rumah juga butuh kemenangan ya.
1: Oh gitu.
4: Ini juga faktor tuan rumah juga ngaruh. Jadi meskipun kayak lawannya Bosnia ya, kita tahu juga lawan yang juga cukup alot gitu, tapi ini akan seru untuk pertandingan kali ini.
1: Baik, kita sudah sesi terakhir jelang kick off babak pertama, mungkin sebagai review dan juga squad line yang akan dimainkan dari starting 11 dari tiap-tiap timnas negara baik di Kanada maupun Bosnia akan langsung saja kita serahkan ke Bung Senbi dan juga Bung Indra Virgiantara. Bung Tovani, nanti di jeda babak pertama kita ngobrol-ngobrol lagi ya untuk menganalisis jalannya pertandingan ya.
4: Oke,
1: baik. Terima kasih. Dan pendengar, kita akan simak jalannya pertandingan antara tuan rumah Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Bung Indra dan Bung

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Kanada versus Bosnia Herzegovina.
1: Ya, salam olahraga dan selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam siaran langsung Pandangan Mata pertandingan Piala Dunia 2026, yaitu pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina, Bung Senpi.
2: Betul sekali, di mana kedua kesebelasan juga sudah memasuki lapangan dan sudah bersiap-siap akan bertanding pada dini hari kalau waktu Indonesia, sedangkan di sana masih cerah ya.
1: Masih cerah di sana.
2: Betul dong. Kalau kita melihat formasi yang diturunkan ini sangat komplit ya, karena kedua kesebelasan nampaknya akan menurunkan formasi yang sama dengan 4-4-2, di mana di Kanada ada Maxim Kripal, ada Alistair Johnston, ada Forglass, ada Derek Cornelius, ada Laria, ada Estakwe, Ismael Kone, Liam Miller, ada Jonathan David, Tani Oluwasei, dan Tajon Buchnan. Yeah. Kalau di Serbia ada, di Bosnia maksudnya ada siapa, Dra?
1: Di Bosnia itu ada barisan serangnya ada Emerdin Demirovic, kemudian ada Jovo Lukic, dan juga Amar Memik yang akan mengisi barisan gelandang, Benjamin Tahirovic dan Ivan Basic, kemudian ada Esmir Bacratarevic. Di barisan pertahanan Bosnia menurunkan Siad Kolasinac, kemudian ada juga Tarik Muhammerovic dan Nikola Katic, dan Amar Dedic dan menjaga gawang Nikola Vaslit. Ini formasi yang terbaik yang diberikan pada malam hari ini, meski mungkin ada di bangku cadangan ada Edin Dzeko dan juga Alfonso Davies yang masih mengalami cedera nampaknya dari kubu Kanada.
2: Dan kita juga tidak berdua karena ada Bung Taufani juga di sini yang akan memandu jalannya pertandingan, dan sebentar lagi kick off akan dimulai.
1: Ya, Kanada mengenakan kostum kebesarannya merah-merah, The Reds, julukan tim Kanada, sudah mulai kick off babak yang pertama tadi. Bagaimana sudah mencoba mengisi sektor sebelah kiri lini serangnya dengan cepat tadi, nomor punggung 17 ya, atau 12 tadi, sudah berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, Liam Miller yang akan melakukan lemparan ke dalam. Ambil megang kulit bundar Liam Miller, kepada siapa akan diberikan. Sejumlah pemain Bosnia juga sudah berada di daerah kotak penaltinya sendiri. Ya, terjadi perebutan di sana, mencoba melepaskan tendangan namun buang saja tadi namanya oleh nomor punggung 4 dari Bosnia, Tarik Muhammerovic, menghasilkan tendangan penjuru yang pertama di awal-awal babak yang pertama ini. Nomor punggung 7 dari Kanada akan melakukan tendangan penjuru, Stephen Eustaquieu yang akan melakukan di sisi kanan pertahanan dari Bosnia, mengambil ancang-ancang Stephen. Jumlah pemain Kanada sudah berada di kotak penalti, sudah lakukan tendangan mendatar saja tadi, namun mencoba direbut, jadi perebutan di sana, dibuang saja langsung jauh ke depan oleh pemain Bosnia, namun jaga gawang dari Kanada tadi keluar dari sarangnya, Maxim Kripal. Jadi perebutan masih mencoba, kini Bosnia angkat langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri lini serangnya, terjadi duel di sana, namun ya pelanggaran. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Facundo Tello dari Argentina ini, menganggap sebuah pelanggaran tadi bagaimana nomor punggung 5 dari Bosnia, Siad Kolasinac, berbenturan dengan salah satu pemain dari Kanada, nomor punggung 2 nampaknya tadi.
2: Ya, memasuki menit kedua ya pendengar, di mana kali ini Kanada tuan rumah berada di sebelah kanan kami, dan juga Serbia ataupun Bosnia maksud kami berada di sebelah kiri kami dengan jersey berwarna putih-putih. Umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini tim 7, ada satu pemain dari Bosnia, tendangan langsung, hampir saja tadi pemain nomor 15 dari Bosnia mencoba mencocor bola ataupun menendang dengan tendangan sangat keras tadi, Amar Memik. Namun memang bolanya masih melambung tinggi di gawang kiper dari Kanada, dan hingga menit awal ini Topani melihatnya seperti apa, Bung?
3: Ya, saya melihat cukup menarik karena Kanada tidak mau membuang waktu di depan publiknya sendiri. Mereka langsung tampil menekan. Tapi di lain sisi, Bosnia pun tidak tinggal diam, langsung melakukan serangan cepat yang cukup membahayakan juga tadi.
2: Ya, memasuki lagi menit ketiga kali ini, Kanada tuan rumah dengan jersey berwarna merahnya dan full dukungan dari para supporter kali ini dari tengah. Sodorkan lagi ke kanan, lari kali ini satu pemain dari sebelah kanan, coba tadi maksudnya, tetapi dibantu kali ini masih dari sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti menuju satu pemain, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari Serbia, sehingga aman lagi gawang dari Serbia. Lemparan ke dalam kali ini akan diambil oleh pemain dari Bosnia, nomor punggung 5 kali ini. Kita nantikan. Lemparan ke dalam kali ini coba mencari kawan, Sid Kolasinac ke depan yang dituju tadi berbenturan, namun wasit tidak menggubris meskipun satu pemain, pemain nomor 25 dari Serbia, Jovo Lukic ini terjatuh. Sehingga tidak ada pelanggaran, menyebabkan hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Kanada.
1: Ya, sebuah tendangan tadi dari Kanada, namun nampaknya jauh keluar lapangan. Hasilkan lempar ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, namun terjadi kembali pelanggaran nomor punggung 7 dari Bosnia. Bagaimana tadi Amar Dedik nampaknya terjadi dilanggar di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Kanada. Bersiap-siap nomor punggung 13 dan Ivan Basic akan melakukan tendangan bebas dengan kaki kirinya. Sejumlah pemain Kanada juga berdiri di kotak penalti, namun sodorkan saja ke tengah dengan tendangan mendatar, kembalikan lagi kepada Ivan Basic, angkat langsung oleh kotak penalti, berbahaya, melakukan sundulan, oh masih menyamping jauh di gawang dari Kanada. Bagaimana Jovo Lukic tadi menyambut tendangan atau umpan dari pemain Bosnia lainnya tadi, belum membahayakan gawang dari Kanada. Hingga menit kelima babak yang pertama ini, Kanada menghadapi Bosnia, skor masih 0-0. Buat tendangan ini sudah dilakukan jauh ke depan tadi, pemain Kanada mencari Hani Olusway, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Bosnia, angkat langsung jauh ke depan, jatuh di kaki pemain Kanada lainnya, namun terlepas lagi. Bagaimana penguasaan bola, mencoba lagi pemain dari Bosnia, Sid Kolasinac langsung jauh ke depan mencari kawan yang lebih bebas, namun lebih dekat kepada pemain Kanada yang mengawal ketat tadi. Bagaimana nomor punggung 4 tadi di sana, Luke Devol-Goles, biarkan si kulit bundar keluar lapangan, hanya tendangan gawang saja bagi Kanada. Masih dihadapi oleh Luke, sodorkan pendek kepada Maxim Prepro, coba alirkan ke sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada, namun terlalu deras datangnya bola, bola keluar, hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Bosnia di sektor sebelah kanan lini serangnya, nomor punggung 7 dari Bosnia tadi, Amar Dedik akan melakukan lemparan ke dalam. Amar, pada siapa akan diberikan, pendek saja, nomor punggung 13 kali, di mana Ivan Basic sodorkan mundur ke belakang, ada tarik tadi, berikan lagi, angkat jauh ke depan, mencoba sundul saja oleh barisan pertahanan dari Kanada, jatuh lagi di kaki pemain Bosnia lainnya, mencoba menggeser Kolasinac, kini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada. Oh, keluar lagi, mendapat tekanan tadi, hingga kontrol bola yang tidak cermat dan menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Kanada di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Bosnia. Masih bagaimana Sid Kolasinac memainkan bola di sektor sebelah kiri, kerjasama dia 1-2, kembali menyentuh pemain Kanada, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Bosnia. Masih Sid Kolasinac, angkat lagi ke depan, mencari sektor sebelah kanan. Oh, namun kontrol yang kurang cepat tadi dari pemain nomor punggung 20 Esmir Bajra Tarefik. Masih terjadi perebutan di sektor sebelah kanan dalam dari permainan Bosnia, mundur ke belakang pada penjaga gawang Nikola Pasic, angkat langsung jauh ke depan di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel-duel kop di sana, jatuh di kaki pemain Kanada, berbahaya kini. Mencoba serangan balik dari Kanada, memainkan oleh Alistair Johnston, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya nomor punggung 17 di sana. Masih udah kotek dia, dibayangi oleh set juga dari Bosnia. Terjadi perebutan, duel yang cukup ketat tadi dari pemain Bosnia dan juga Kanada. Menghasilkan tendangan bebas, Naya.
2: Memasuki menit ke-8, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Guntovani ini masih ketat hingga menit ke-8, namun beberapa serangan juga tadi diciptakan oleh Bosnia.
3: Ya, saya melihatnya Bosnia di sini hingga menit ke-8 mereka berhasil menguasai lini tengah sehingga menyulitkan Kanada untuk banyak menguasai bola. Dan akhirnya yang kita lihat sendiri, Kanada itu terlalu mengandalkan sisi sayap dan mereka cukup kesulitan untuk melewati Kolasinac yang memang sudah punya jam terbang tinggi.
2: Ya, lemparan ke dalam kembali untuk tamu kali ini, lemparan ke depan yang dituju ada satu pemain dari Bosnia, tetapi diusir lagi oleh para pemain Kanada. Kali bola jatuh lagi di pertahanan dari Kanada, tapi diambil alih oleh para pemain kali ini nomor 8. Lorongkan lagi ke sebelah kiri nomor 11 kali ini dari Bosnia, coba lagi maksudnya tadi, tapi terbentur lagi para pemain dari Bosnia sehingga lemparan ke dalam bagi tim Kanada. Pemain nomor 22 akan mengambil kali ini. Siapa yang tuju? Angkat kedua tangan, Rich Laria ke depan, tapi bermain 1-2 kali ini. Coba lagi menusuk dari sebelah kiri, serangan dari tim Kanada, lagi-lagi terbentur dengan pemain dari Bosnia, Liam Miliar. Lemparan ke dalam, akankah menjadi Pratama Arhan lainnya, karena ini akan long through nampaknya. Ancang-ancang kali ini pemain nomor 11, Liam Miliar, mencari kali ini penemannya, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, tetapi masih terjadi tadi scrimmage sehingga bola diusir lagi oleh para pemain dari tuan rumah Kanada, jatuh kepada kiper dari Maxim Kripau yang keluar dari sarangnya. Baik sekali kali ini lempar lamu yang dituju kepada pemain nomor 11 ini, Liam Miliar, coba tadi melewati tetapi bekerjasama dengan Stephen Estakuen ke tengah, lagi gesek lagi ke sebelah kiri, meminta rekan-rekannya untuk lebih membuka serangan, tetapi lagi-lagi bola terbentur para pemain dari Bosnia. Kali ini kuasai penuh oleh pemain nomor 8 Ismail Nikwane. Sebarkan lagi ke depan, dorong lagi kali ini, bermain 1-2 bersama pemain nomor 22 kali ini, masih dari Kanada. Salah pengertian kali ini, diambil oleh para pemain dari Bosnia, sliding yang telat tadi dan langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit, sehingga memang tadi agak sedikit posisinya mungkin karena menyerang sehingga mendapatkan kartu kuning dari wasit. Agak sedikit protes kapten kesebelasan dari Bosnia, pemain nomor 5, Sed Kolasinac, karena melihat memang

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 107,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ya, kita di pagi hari ini bersama untuk di Mutiara Pagi ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya juga kita kembali berkumpul ya di hari ini, edisi 13 Juni 2026 pendengar. Untuk di hari ini kita bersama dengan narasumber kita yaitu Dr. Haji Daniel Idrus LC MTHI, Direktur Mahat Al Jamiah IAIN Kendari. Dan kita akan membahas satu topik yang sungguh luar biasa, yaitu mengenai 4 sikap indah dalam Al-Quran. Dan saya terlebih dahulu ingin menyapa Ustadz Daniel ya, Pak Dokter, yang sudah berada di ujung telepon ya. Untuk di pagi hari ini saya ingin menyapa, Assalamualaikum. Ya, baik. Mendengar, sembari kita menantikan ya hubungan telepon kita untuk di hari ini mengenai 4 sikap indah dalam Al-Quran. Untuk Anda juga nanti bisa bergabung ya bersama kami di via telepon 0401-3124-008 ya. Kemudian juga Anda dapat bergabung di via TikTok RRI Kendari. Kami sedang live ya. Yang belum follow silakan follow pendengar di RRI Kendari. Saya kembali mencoba untuk terhubung ya dengan Pak Dokter ya. Pak Dokter Haji Daniel Idrus LC MTHI yang sudah berada di ujung telepon. Saya menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak Dokter, bagaimana kabarnya untuk di hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah, baik Mbak Jihan,
0: sehat. Alhamdulillah, saya juga baik-baik saja nih. Dan sangat semangat untuk mendengarkan dulu nih sedikit pemaparan tentang materi kita di pagi hari ini, Pak Dokter, silakan.
1: Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Para pendengar RRI dimanapun berada, dan Mbak Jihan yang senang menyapa di pagi hari ini, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat-nikmat itu senantiasa kita syukuri. Apa yang Allah berikan di subuh hari ini merupakan nikmat yang luar biasa. Ketika kita bisa menghirup udara segar, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami lagi. Ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Pada subuh kali ini insya Allah kita akan membahas tentang 4 sikap indah dalam Al-Quran. Sikap ini bukan sekedar akhlak biasa, tapi akhlak yang melahirkan ketenangan, kemuliaan dan keberkahan hidup. Setiap kita dalam hidup ini memiliki ujian, cobaan. Ada yang kita senangi, ada juga yang tidak kita senangi. Ujian-ujian yang diberikan oleh Allah itu, kita harus menyikapinya. Nah, rupanya Allah memberikan tawaran bagaimana bersikap terhadap ujian, musibah, dan apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Di antara sikap-sikap itu, ada yang disebut dengan as-sabrul jamil, sabar yang indah. Ada juga yang disebut dengan as-safhul jamil, memaafkan dengan indah. Ada juga yang disebut dengan al-hajjul jamil, yaitu menjauh, berhijrah darinya dengan cara yang indah. Dan ada juga yang disebut dengan as-sarafil jamil, yaitu melepas dengan indah. Nah, ada 4 paling tidak kata-kata dalam Al-Quran yang kemudian diikuti dengan kata-kata indah. Indah itu artinya jamilun. Kalau laki-laki jamil, perempuan Jamila. Yang pertama kita bicara tentang As-Sabrun Jamil. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah Nabi Ya'qub alaihissalam bersama dengan putranya yang dia sayangi namanya Yusuf. Allah berfirman dalam Quran Yusuf ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'u 'ala qamisihi bidamin kadhib. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Fasabrun jamil. Wallahu almusta'anu 'ala ma tasifun. Jadi saudara-saudara Yusuf ini, rupanya dia iri kepada Yusuf karena Nabi Ya'qub menyayangi Yusuf. Akhirnya 10 saudaranya mengajaknya untuk bermain. Ketika diajak bermain, maka saudaranya mendorong Yusuf masuk ke dalam sumur. Bajunya diambil, kemudian bajunya dilumuri darah. Ketika sudah dilumuri darah, maka datanglah kepada ayahnya yang bernama Ya'qub. Ketika Nabi Ya'qub melihat apa yang dilakukan oleh saudaranya dengan membawa baju yang berlumuran darah tadi, menangislah Ya'qub, bersedih dia. Bertahun-tahun menangis hingga mata hitamnya itu berubah menjadi putih. Wabiyaddat 'ainahu. Jadi matanya itu berubah menjadi putih. Kenapa? Datang saudaranya mengatakan Yusuf telah dimakan serigala. Ya'qub heran, bagaimana mungkin dimakan serigala, bajunya yang berlumuran darah itu tidak ada yang sobek. Apakah dia dibuka dulu bajunya baru dimakan? Tidak mungkin. Jadi Ya'qub juga merasa pasti ada yang tidak beres. Rupanya dia dibohongi oleh anaknya. Walaupun demikian, maka Nabi Ya'qub alaihissalam tetap bersabar. Disebut dengan sabrun jamil. Sabar yang indah. Mengapa Nabi Ya'qub melakukan sikapnya itu ialah sabar? Karena Nabi Ya'qub hanya mengadukan kesusahannya dan kesedihannya kepada Allah. Ketika ada masalah, ada musibah, dia hanya curhat kepada Allah. Ini banyak antara kita ketika tertimpa musibah, ada ini dan itu, pokoknya cerita kesana kemari. Tapi Nabi Ya'qub, dia mengadukannya hanya kepada Allah. Inilah sikap indah, sabar yang indah. Jadi sabar yang indah itu hati boleh bersedih, air mata boleh jatuh, tapi imannya tetap kokoh menghadapi musibah. Nah, dalam hidup ini setiap kita memiliki orang-orang yang kita cintai. Suami cinta istrinya, istri cinta suaminya, cinta kepada anak-anaknya, cinta kepada cucunya. Ketika Allah ingin mengambil salah satu di antara mereka, maka di antara sikap yang indah itu ialah fasabrun jamil. Bersabarlah, sabar yang indah, karena sesungguhnya setiap kita ini bukan milik kita, tetapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Hari ini Mbak Jihad, banyak rumah tangga itu rusak karena tidak sabar. Sedikit masalah langsung marah, sedikit ujian langsung menyerah. Padahal orang yang sabar itu senantiasa dipersiapkan oleh Allah memiliki derajat yang tinggi. Dalam sebuah kisah diceritakan ada seorang ibu yang miskin, kehilangan anaknya satu-satunya. Ketika orang-orang datang dan menghiburnya, ibu ini mengatakan, "Allah yang memberi, Allah pula yang mengambil. Semoga nanti anakku akan menjadi penolong di akhirat." Wanita ini walaupun tidak memiliki harta, tetapi dia memiliki kesabaran yang indah. Dan orang ini dekat dengan rahmat Allah. Innallaha ma'as sabirin. Maka sikap indah yang pertama Mbak Jihan, yang perlu untuk kita pahami bersama, ialah fasabrun jamil. Sabar yang indah. Walaupun memang diucapkan mudah, tetapi seringkali pengamalannya itu yang paling penting, karena kesabaran itu pada hentakan pertama kejadian. Inna sabra fi sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu pertama kali tertimpa musibah, dia langsung sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada yang disebut dengan as-safhul jamil. Memaafkan maaf yang indah. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 85 Allah berfirman, "Wa ma khalaqna as-samawati wal-ardha wa ma bainahuma illa bil-haqq." وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya kecuali dengan kebenaran, kata Allah. وَإِنَّ السَّاعَةَ, dan hari kiamat itu akan datang, benar-benar akan datang. Maka maafkanlah dengan cara yang indah. Memaafkan yang indah itu bukan sekedar berkata saya maafkan. Tetapi maaf yang indah itu ialah tidak menyimpan dendam di dalam hatinya. Memaafkan tanpa menyakiti kembali. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Fathu Makkah dari Madinah, kan Nabi ini diusir dari Makkah. Orang-orang Quraisy dulu menyiksa Nabi, menghina Nabi, bahkan ingin membunuh Nabi. Sampai beliau berhijrah pun masih dikejar. Namun ketika beliau menang dan kembali kepada ke Mekah yang disebut dengan Fathu Makkah, Nabi tidak membalas. Tidak ada balas dendam, tidak ada pengkhianatan, tidak ada penghinaan seterusnya. Yang ada ialah kata Nabi, "Idhabu fa antum tulaqa." Silakan pergilah kalian, kalian semua bebas. Nabi tidak akan membunuh, tidak akan menyakiti, dan terusnya. Ya, itulah maaf yang indah. Seringkali kita nanti mau memaafkan ketika ada orang menasihati. Cukuplah, maafkanlah dia, maafkan. Ya, alhamdulillah kalau bisa berubah. Tapi sesungguhnya, Nabi itu mengajarkan, mengatakan, tidaklah seseorang itu memaafkan, kecuali Allah akan menambah kemuliaannya. Artinya, ya memang setiap kita memiliki kesalahan. Kalau ada yang memohon maaf dan kita sanggup untuk memaafkan, itu lebih baik. Walaupun yang paling terpenting, orang yang meminta maaf juga harus paham. Kalau itu dia barang curian, ya kembalikanlah barang curiannya baru minta maaf. Ya, sampai ada yang mencuri motor datang minta maaf, wah ini salah juga. Seharusnya kembalikan dulu motornya baru memohon maaf. Nah, ini sikap yang kedua yang dikatakan sikap yang indah, yaitu bagaimana seseorang mampu memaafkan orang lain ketika melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga, sikap yang indah disebutkan dalam Al-Quran, di Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 10 Allah berfirman, "Wasbir ala ma yakulun wahjurhum hajran jamila." Bersabarlah atas apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Nah, kadang dalam hidup kita ini disakiti, difitnah, dikhianati. Nah, Al-Quran tidak selalu memerintahkan membalas. Allah mengajarkan untuk menjauh dengan elegan. Jadi, boleh kita menjauh dengan cara yang elegan, tanpa cacian, tanpa membuka aib. Hari ini banyak perpecahan karena ketika marah, semua rahasianya dibuka di media sosial. Padahal, seorang mukmin itu menjaga kehormatan orang lain walaupun dia sedang kecewa. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi, kata Nabi. Orang muslim adalah orang muslim yang mampu memberikan kesan kepada muslim yang lainnya baik dengan lisannya maupun dengan tangannya. Maka kalau ada orang yang berkata-kata tidak baik bajihan, maka dia tidak menggunakan akalnya. Jadi kalau ada orang yang nama-nama binatang keluar, penghinaan dan seterusnya, menganggap orang lain rendah, maka dia tidak menggunakan akalnya. Kenapa? Karena orang yang menggunakan akalnya, pasti bicaranya itu normal. Makanya orang marah itu bisa jadi hilang akalnya ketika dia sedang marah. Dia sedang marah sampai-sampai tidak sadar, itu bisa hilang akalnya. Ketika semua ucapan itu yang keluar sudah mulai aneh-aneh, penghinaan, maka dalam ayat yang lain dikatakan, "Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." jika orang jahil, orang bodoh itu mengucapkan sesuatu kepada kalian, qalu salama, katakanlah selamat, assalamualaikum warahmatullah. Jadi kalau ada yang marah-marah, Mbak Jihan, selesai ceramah, selesai marah, sampaikan assalamualaikum warahmatullahi, saya pamit. Kenapa? Karena orang yang seperti itu lagi tidak normal. Ketika marah itu lagi tidak normal. Dia butuh untuk ditinggalkan sesaat. Wahjurhum hajran jamila. Maka tinggalkanlah dia dengan meninggalkannya dengan cara yang baik. Kemudian yang terakhir, ada yang disebut dengan sarahan jamila. Ini solusi bagi yang berkeluarga. Dalam Al-Quran diceritakan bagaimana istri-istri Nabi itu meminta sesuatu yang lebih kepada suaminya. Dia meminta harta yang lebih karena melihat mungkin tetangga-tetangganya pakai emas, tetangganya pakai ini dan itu. Istri-istri Nabi juga mau. Akhirnya turun ayat Al-Quran, ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi, kulli azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya, katakanlah kepada istri-istrimu wahai Nabi, jika kalian menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, wazinata fata alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila, maka marilah akan kuberikan kepadamu mut'ah, yaitu harta pesangon, harta, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Jadi boleh dalam rumah tangga itu ketika sudah tidak ada kesepakatan bersama, sudah tidak ada solusi jalan keluar antar persoalan suami dan istri, maka disebutkan juga dalam ayat yang lain, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bihisan. Jadi sarahan jamila, melepasnya dengan cara yang baik. Ini bicara tentang rumah tangga. Islam mengajarkan bila memang kalau tidak bisa bersama lagi, ya jangan saling menghancurkan, tetapi saling berpisahlah dengan cara yang baik. Betapa banyak perceraian hari ini berubah menjadi perang kebencian. Dia sampaikan di media sosial lawan suaminya, suaminya lagi melawan melalui pengacaranya. Padahal Al-Quran itu mengajarkan berpisah pun harus dengan ihsan, harus dengan ria. Oleh karena itu, dalam hidup ini ada empat sikap indah ini yang bisa kita lakukan ketika kita mendapatkan berbagai musibah, cobaan hidup, termasuk di dalam rumah tangga. Jika ada orang yang sudah tidak ada kecocokan lagi, maka boleh tasrihum bi ihsan, melepaskannya dengan cara yang baik. Ya, mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga empat sikap ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sabar yang indah, memaafkan yang indah, menjauh dengan cara yang indah, dan melepas dengan cara yang indah. Ini tanda kematangan iman dan kemuliaan akhlak seseorang. Karena orang kuat itu bukan yang pandai membalas, tetapi yang mampu menjaga akhlaknya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Jihan.
0: Ya, terima kasih Ustadz, ini sudah memaparkan juga mengenai empat sikap indah dalam Al-Qur'an. Ini kalau misalnya dibawa atau ditarik ke kehidupan sehari-hari, ini juga tidak lepas dari cara kita untuk move on, ya. Cara kita untuk berhijrah gitu dari sesuatu hal yang buruk ke hal yang baik. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di via telepon 0401-3124-008, ya, kami nantikan hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan di ujung telepon sudah ada Bunda Tiara yang bergabung di Mutiara Pagi. Assalamualaikum Bunda Tiara. Iya, betul. Bunda Tiara, silakan untuk pertanyaannya.
2: Ini pertanyaan saya. Sudah dengar di postas kah? Nanti Mbak Jihan sampaikan.
0: Iya, iya, silakan.
2: Mbak Jihan, bagaimana sikap orang-orang yang misalnya orang sudah mengaku ibadahnya bagus, ya kan? Mengaku sifatnya baik, bersifat apa tadi judulnya, anunya, topiknya bagian?
0: Sikap indah dalam Al-Quran.
2: Sikap indah dalam Al-Quran. Tapi di saat dia marah, di saat dia ada kejengkelan kepada siapa saja, dia mengumbar suaranya di udara ataupun di mana-mana, dia mengumbar ucapan-ucapannya yang tidak senang kita dengar, padahal dia ini sudah mengaku namanya dia ikhlas, tulus, rajin beribadah, rajin melaksanakan apa saja perintah Allah. Tapi bagaimana sikap orang yang seperti itu, Pak Ustaz? Apakah dia dibilangkan dia bersifat indah atau bagaimana? Mungkin itu saja pertanyaan saya, Mbak Dian.
0: Ya. Terima kasih Bunda Tiara ya untuk pertanyaannya juga di pagi hari ini. Pak Ustadz, bagaimana nih? Ini ketika ada seseorang yang sudah ngakulah kalau ibadahnya baik, sudah menjalankan sikap-sikap yang baik, tapi ketika dia marah, ketika dia menyimpan kedengkian, dia justru mengumbar kemana-mana gitu amarahnya itu, Pak Ustadz. Seperti apa? Apakah ini sudah termasuk mengamalkan sikap indah dalam Al-Quran atau seperti apa?
1: Ya, jadi berkenaan tentang persoalan ibadah seseorang, seharusnya setiap ibadah itu mampu mempengaruhi akhlak seseorang. Kenapa? Karena dalam ibadah-ibadah itu ada efek pengaruh jika ibadah itu ibadah yang baik. Jadi ibadah yang dilakukan dengan cara yang baik itu akan memberikan pengaruh kepada kita. Contoh, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kalau ibadahnya belum mampu mengendalikan lisan, masih suka emosi, berarti masih ada yang perlu untuk diperbaiki dalam penghayatan ibadah tersebut. Kenapa? Karena orang yang rajin sholat berarti dia seharusnya selalu berzikir. Karena orang yang sholat itu kan berzikir isinya. Nah, jadi yang pertama, ibadah yang baik itu seharusnya membentuk akhlak yang baik, bukan malah mengumbar aib, dia marah-marah, memaki, menzalimi, menyebarkan keburukan orang lain kemana-mana. Nah, ini perlu untuk diperhatikan bahwa tidak semua orang yang mengerjakan ibadah itu mampu berpengaruh pada akhlaknya. Tapi kalau ibadahnya itu baik, insya Allah dia akan membentuk akhlak yang baik. Yang kedua, ukuran kemuliaan itu bukan banyaknya ibadah semata, tetapi juga bagaimana ibadahnya berkualitas yang membentuk akhlak yang baik. Nabi SAW pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Jadi bukan banyaknya ibadah saja yang menjadi kemuliaan seseorang, tapi bagaimana ibadah itu berkualitas. Berkualitasnya dia mampu membentuk akhlak. Karena orang mukmin yang sempurna menurut Nabi imannya, yang kalau dia bergaul baik kepada Allah, hablum minallah ya bagus, dan hablum minannahnya itu juga bagus. Nah, kemudian yang ketiga, marah itu adalah ujian nyata kualitas keimanan. Saat tenang, hampir semua orang bisa terlihat baik ketika tenang. Tapi ketika marah, tersinggung, atau dirugikan, disitulah nampak kedalaman akhlak seseorang. Apakah marahnya ini dia bisa tempatkan pada tempatnya atau tidak? Ya. Maksudnya tempatkan pada tempatnya ialah kalau dia hanya urusan dirinya tersinggung, kalau Nabi bisa kan biasa saja, kalau dirinya yang dihina. Tapi kalau syariat yang dihina, agama yang dihina, Nabi mengurus pedang. Nabi marah. Nah, tempatkanlah marah itu pada tempatnya, sesuai dengan kualitas keimanan seseorang. Kalau ada orang dicolek istrinya, ya harus wajib marah. Yang sampai dicolek istrinya, dia diam-diam saja. Kemudian dia katakan, jangan pak, jangan. Ya, tidak, harus marah kalau dicolek istri. Tapi kalau kita yang dicolek, ya santai saja. Karena ya biasa saja. Jangan juga terlalu cepat tersinggung. Nah, itu. Jadi marah itu ujian nyata kualitas keimanan. Kemudian ketika sudah dia mengumbar aib orang karena dia marah, Nabi itu mengingatkan, jangan saling membenci, wala ta'asadu, jangan saling mendengki, wala, jangan saling membelakangi, tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba yang bersaudara. Kenapa? Karena setiap kita ini akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah kalau kita punya masalah dengan sesama manusia. Bukankah sering disampaikan ada orang yang bangkrut, yang muflis nanti di hari kemudian, yang datang pada hari kiamat membawa semua amal kebaikannya, pahalanya, sholatnya, puasanya, zakatnya, tapi karena dia pernah mencaci maki, dia menghina orang, dia menzalimi orang, pahala-pahalanya itu diberi, yang diberikan kepada orang yang dizalimi, habis pahalanya disebabkan karena penghinaan. Ketika dia marah, dia tidak sadar, akhirnya melakukan hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu, jangan ibadah yang benar itu melahirkan sabar yang indah, pemaafan yang indah, ucapan yang indah, qaulan mila, dan seterusnya. Ya, terima kasih.
0: Ya, terima kasih Ustadz ya. Jadi memang ibadah yang benar akan pasti akan memberikan efek yang bagus juga untuk kehidupan sehari-hari kita, dan terutama bagaimana cara kita mengolah amarah yang menjadi ujian kita sebagai manusia nih setiap harinya. Baik, dan ya, di via telepon kembali ya, saya mau menyapa untuk Mbak Ita, untuk Ita di Konawe Utara yang sudah bergabung. Assalamualaikum Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam, Mutiara pagi, Mbak Jihan.
0: Silahkan Ita untuk pertanyaannya.
3: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Begini, biasa kan kalau kita bersabar terus orang lain masih menghina kita. Nah, pertanyaan saya, apakah kita harus tetap bersabar dalam menerima penghinaan dari orang lain, atau kita membalasnya, begitu pertanyaan saya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Ita di Konawe Utara. Gimana nih Pak Ustadz? Sabar terus tapi tetap orang lain dihina begitu. Harus disabarkan atau dibalas nih Pak Ustadz? Misalnya kita sabar, sudah sabar, selalu sabar, tapi orang-orang itu terus menghina, terus memberikan kalimat-kalimat negatif. Nah, sebaiknya kita harus tetap sabar atau kita membalas perbuatannya seperti itu.
1: Oke, ini menarik. Jadi seringkali ketika kita sabar, dianggap bahwa kita tidak berdaya. Wah, ini tidak, takut dia misalnya. Jadi sabar itu sesungguhnya kemampuan mengendalikan diri dan tetap berada di jalan yang benar, bukan pasrah tanpa ikhtiar. Jadi sabar itu bukan pasrah tanpa ikhtiar. Jika ada orang yang terus menghina kita, yang pertama ya tetap menjaga akhlak dan lisan. Kalau bisa tidak membalas hinaan dengan hinaan, itu lebih baik. Idfa billati hiya ahsan. Kan ada tadi yang diajarkan oleh Nabi, diajarkan oleh Allah, wahjurhum hajran jamila. Kalau ada orang yang terus menghina, ya kita tinggalkan dia, lepaskan dia, pergi. Ada sementara menghina, Anda tidak menjawabnya, seringkali itu lebih menyakitkan dari kita menjawab. Jadi, kita tidak menjawab penghinaan itu, seringkali itu lebih menyakitkan mereka daripada kita menjawab. Sama dengan ada orang kita berkumpul-kumpul, kemudian dia ngomong tentang kita, kita diam-diam saja. Itu kadang lebih pedih, diam-diam itu, daripada kita membalas secara langsung hinaan itu. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, idfa billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Jadi jaga alat dan lisan. Yang kedua, kalau memang ada yang salah begitu, boleh kita tegur dengan baik dan tegas. Tegur, sampaikan kepadanya bahwa perkataannya itu menyakiti, dan Anda tidak menginginkan apa yang dia katakan itu. Bukan berarti bahwa Anda tidak sabar, tetapi untuk menjaga kehormatan diri. Jadi untuk menjaga kehormatan diri, maka tegur dengan baik dan tegas. Jadi boleh kita tegur dengan baik dan tegas. Artinya kalau kurang ajar lagi, saya kasih bagianmu, atau misalnya dengan cara yang tegas. Kemudian yang ketiga, itu tadi, solusi-solusi yang ditawarkan, wahjurhum hajran jamila. Batasi interaksi kita dengan orang itu. Kalau kita sudah sampaikan dengan cara yang baik dan tegas, dia tidak mau. Kita sudah baik-baik, dia tidak mau, ya tinggalkan. Jaga interaksi dengan dia. Kalau kita rasa dia membawa mudarat, ya interaksi kita boleh kita jaga. Artinya bukan kita membencinya, tetapi menjaga jangan sampai muncul kata-kata yang tidak baik ketika kita berjumpa. Kemudian, kalau memang Anda sudah terzalimi, maka gunakan jalur yang benar jika terjadi kezaliman. Islam itu membolehkan seseorang untuk membela haknya. Iya, dalam Quran surah Asy-Syura itu kan, orang yang apabila dizalimi boleh membela diri. Boleh dia bela dirinya dengan cara apapun, tetapi tidak melampaui batas. Makanya kalau ada orang yang memukulmu, boleh kita pukul sebenarnya, tetapi tidak boleh melampaui batas. As-sinna bis-sinni misalnya.

0: urusan yang tidak mampu diselesaikan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sebaik-baik hakim. Allah itu sebaik-baik yang memberikan keputusan kepada kita. Makanya kalau ada orang bersabar, sudah dia berkali-kali, tapi orang itu terus menghina, ya jangan, langkah yang lebih tepat bukan sekedar diam, tapi dia tegur dengan cara yang baik, dia jaga jarak kalau perlu, dia bela haknya secara proporsional, tidak berlebihan, tanpa melampaui batas. Itulah sabar yang kuat, bukan sabar yang lemah. Jadi tetap boleh kita membela hak kita. Ya, terima kasih.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz dan Mbak Ita juga ya yang sudah ikut berpartisipasi untuk di Mutiara Pagi kita di hari ini. Dan untuk Anda yang juga sedang menyaksikan kami melalui TikTok RRI Kendari, selamat pagi. Dan ternyata kita sudah sampai nih Pak Ustadz untuk di ujung Mutiara Pagi ya, mengenai empat hal indah yang diajarkan di dalam Al-Quran. Silakan Pak Ustadz untuk memberikan closing statement ya untuk di pagi hari ini. Semoga ini bisa menjadi pencerahan Pak Ustadz untuk kita semuanya.
0: Ya, para pemirsa di rumah yang mendengarkan kajian kita di subuh hari ini, mari kita menghiasi hidup ini dengan akhlak Al-Quran. Dunia hari ini kekurangan orang pintar yang berakhlak. Maka jadilah hamba Allah yang sabarnya indah, maafnya juga indah, perpisahannya juga indah, dan sikapnya penuh kemuliaan. Ketika kita memiliki akhlak yang mulia, tidak ada orang yang tidak senang ketika kita bersikap yang mulia dan sikap yang indah. Karena sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai yang indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan dia mencintai yang indah-indah. Indah yang dimaksud ialah memiliki akhlak yang mulia. Indah lahiriahnya, indah batiniahnya, indah dari segi penampakannya, dan semua yang tersembunyi pun indah. Maksudnya niat-niatnya dalam hati itu baik, tidak ada hal yang tidak baik ketika dia melakukan sesuatu. Bukan topeng yang berbicara, tetapi betul-betul dirinya, dari diri dan hati nuraninya yang menyampaikan. Oleh karena itu, bersikaplah yang indah, maka kita akan mendapatkan yang indah. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih untuk waktunya di hari ini. Dan semoga kita kembali dipertemukan di kesempatan-kesempatan baik berikutnya, Pak Ustadz.
0: Iya, siap.
1: Ya, baik. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, demikianlah pendengar untuk Mutiara Pagi kita di hari ini mengenai empat hal indah atau empat sifat yang indah ya dari Al-Quran. Karena memang tidak semua yang kita hadapi itu bisa kita ubah, tapi kita sebenarnya bisa memilih sikap-sikapnya, dan Al-Quran itu sudah mengajarkan kita bagaimana cara untuk menghadapi perubahan, menghadapi luka dan juga kehilangan. Bersabar dengan cara yang indah, lalu kita memaafkan dengan cara yang indah, menjauh dengan cara yang indah, dan meninggalkan dengan indah juga ya. Saya Jen Benazir, pamit dari Mutiara Pagi, namun jangan kemana-mana pendengar, di pukul 6 kita akan mengupdate informasi bersama untuk di Warta Berita Daerah.

0: Selamat pagi pendengar dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari, dan bau-bau menyampaikan Warta Pagi.
1: Kalau belajar dari tahun lalu, memang instruksi dari kementerian bahwa kita terkunci dengan jumlah yang kita ajukan. Tetapi saya tidak tahu menggunakan kebijakan ke depan, mungkin bisa kita tambah.
2: Untuk di Kota Kendari saja kami mendapat bantuan pangan itu 27.000 kepala keluarga untuk jatah Februari Maret 2 bulan. Jadi dia dapat itu 20 kilo setiap kepala keluarga dan minyak goreng 4 liter.
0: Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru tahun 2026 di Kota Kendari akan dilakukan dalam 2 gelombang. Pembangunan lapas baru bau-bau menunggu realisasi pemerintah pusat. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya edisi Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Jihan Benazir. Kita awali informasi pagi hari ini, pendengar, pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 di Kota Kendari akan dilakukan dalam 2 gelombang untuk mengoptimalkan pemerataan siswa di seluruh satuan pendidikan. Laras Ayuning Tias menyampaikan beritanya.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kota Kendari mencatat kuota sementara seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ini mencapai 8.695 siswa untuk jenjang sekolah dasar atau SD dan 6.565 siswa untuk sekolah menengah pertama atau SMP. Namun kuota tersebut masih bersifat sementara dan dapat berubah menyesuaikan kondisi di lapangan setelah mengevaluasi kondisi SPMB tahun lalu. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dikbud Kendari Maljuwais mengatakan pelaksanaan SPMB tahun 2026 akan dilakukan dalam 2 gelombang. Kebijakan ini diambil untuk mengoptimalkan pemerataan siswa di seluruh satuan pendidikan. Lanjut Maljuwais, hingga saat ini permasalahan yang dihadapi adalah peningkatan jumlah penduduk yang belum diimbangi dengan pemerataan satuan pendidikan dan memerlukan adanya penambahan. Kondisi ini terlihat di sejumlah wilayah padat seperti Baruga, Poasia, dan Wawa yang mengalami lonjakan jumlah calon peserta didik, khususnya pada jalur domisili.
1: Kita belajar dari pengalaman tahun lalu, karena kita berbicara dunia pendidikan di Kota Kendari, itu sudah tidak relevan dengan jumlah sekolah yang ada. Karena pertumbuhan Kota Kendari ini besar, apalagi untuk wilayah Baruga, Poasia, Wawa itu jumlah pertumbuhannya besar. Kalau belajar dari tahun lalu, memang instruksi dari kementerian bahwa kita terkunci dengan jumlah yang kita ajukan. Tetapi saya kita tahu menggunakan kebijakan ke depan, mungkin bisa kita tambah.
3: Untuk diketahui, pelaksanaan SPMB di Kota Kendari gelombang pertama berlangsung pada tanggal 15 hingga 20 Juni. Kemudian gelombang kedua dibuka pada tanggal 23 Juni 2026. Diharapkan melalui sistem 2 gelombang yang dilaksanakan dapat meningkatkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh calon peserta didik di Kota Kendari.
0: Pembangunan lapas baru bau-bau menunggu realisasi pemerintah pusat. Over kapasitas penghuni lapas bau-bau saat ini lebih dari 200% dengan kondisi bangunan tua sejak zaman Belanda. Reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani, melaporkan.
4: Pembangunan lapas kelas 2 Bau-Bau yang baru di atas lahan seluas 5 hektar di Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, hingga kini belum menemukan titik terang. Sebelumnya, megaproyek tersebut telah lama direncanakan, namun hingga saat ini pembangunan belum juga terrealisasi akibat sejumlah kendala, salah satunya keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi. Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Aris mengatakan, seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi dan kini tinggal menunggu realisasi pembangunan dari pemerintah pusat. Menurutnya, selama beberapa tahun terakhir pihaknya terus berupaya melengkapi seluruh dokumen administrasi termasuk proses pengalihan status lahan hibah dari pemerintah kota agar resmi menjadi aset Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai syarat utama untuk pembangunan gedung lapas bau-bau yang baru. Meski belum ada penyampaian resmi dari pemerintah pusat terkait waktu dimulainya pembangunan, pihaknya tetap optimis pembangunan lapas bau-bau yang baru akan segera terwujud. Optimisme tersebut didasari oleh kondisi lapas yang saat ini semakin memprihatinkan, baik dari segi konstruksi bangunan yang telah berusia tua sejak zaman Belanda maupun persoalan kelebihan kelebihan kapasitas hunian yang mencapai lebih dari 200%.
5: Darurat juga bangunan kita ya. Jadi kita sudah ini laporkan ke pimpinan untuk pembangunan baru. Ya. Dan dokumen pembangunannya itu sudah lengkap, sudah sampai ke kantor wilayah, sudah sampai ke Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Jadi saat ini ya kita menunggulah bagaimana realisasi oleh pimpinan dari pusat.
4: Sesuai dokumen perencanaan, proyek pembangunan Lapas Bobo ini diperkirakan akan menelan anggaran sekitar 55 miliar rupiah. Anggaran tersebut diyakini cukup untuk pembangunan fasilitas modern yang dilengkapi berbagai sarana pendukung seperti fasilitas olahraga, tempat ibadah, serta sarana pembinaan bagi warga binaan. Bangunan Lapas Bau-Bau yang baru juga dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi para penghuni selama menjalani masa pembinaan dan rehabilitasi. Selain itu, sistem keamanan modern akan diterapkan guna menjamin keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan lapas. Lebih dari itu, kata Pluaris, lapas baru ini diharapkan dapat menjadi percontohan lapas terintegrasi di Sulawesi Tenggara. Kehadirannya juga dinilai strategis mengingat wilayah Kepulauan Buton diproyeksikan akan berkembang menjadi provinsi baru pada masa mendatang. Saat ini kondisi Lapas Bau-Bau berada dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Dengan kapasitas ideal sebanyak 196 orang, Lapas Bau-Bau kini harus menampung penghuni jauh di atas kapasitas yang tersedia. Kondisi yang berkapasitas lebih dari 200% tersebut menjadikan pembangunan lapas baru sebagai kebutuhan yang sangat mendesak. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Salah satu faktor penyebab terjadinya kelangkaan minyak goreng subsidi di pasaran disebabkan terdistribusinya komoditi tersebut dalam program bantuan pangan pemerintah. Selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
6: Kalau di tahun-tahun lalu itu minyak gorengnya tidak ada.
7: Kelangkaan stok minyak goreng subsidi yang terjadi beberapa waktu lalu di pasaran disebabkan minyak goreng subsidi tersebut didistribusikan untuk program bantuan pangan pemerintah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf, mengakui ketersediaan minyak goreng subsidi yang berasal dari bulog tersebut cukup kurang di masyarakat. Abdul Rauf menjelaskan, kondisi ini disebabkan beberapa faktor, salah satunya adanya penyaluran bantuan pangan dari pemerintah. Sebagaimana diketahui, bantuan pangan yang sebelumnya hanya berupa beras, sekarang ditambah dengan minyak goreng subsidi. Abdul Rauf mencontohkan, untuk di Kota Kendari, periode Februari hingga Maret, bantuan pangan diberikan kepada 27.000 kepala keluarga penerima manfaat dengan bantuan 20 kilo beras dan 4 liter minyak goreng untuk setiap kakak. Dengan kondisi tersebut, secara tidak langsung mengurangi pasokan minyak subsidi ke pasaran, dan kondisi serupa tidak hanya terjadi di Kota Kendari, namun juga terjadi di beberapa wilayah di Sultra dan Nasional.
6: Kelangkaan ini perlu kami sampaikan dari pemerintah, khususnya dari Dinas Ketahanan Pangan. Pertama, kita tahu persis bahwa dalam rangka kita mempertahankan, memperkuat ketahanan pangan, pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional dan sampai ke daerah kemarin itu menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng. Kalau di tahun-tahun lalu itu minyak gorengnya tidak ada. Kalau sekarang di seluruh Indonesia masyarakat yang memang terdata dalam desil 1-4, yang penting itu datanya memang dari pusat, itu sudah ada. Untuk di Kota Kendari saja kami mendapat bantuan pangan itu 27.000 kepala keluarga untuk jatah Februari-Maret, 2 bulan. Jadi dia dapat itu 20 kilo setiap kepala keluarga dan minyak goreng 4 liter. Betapa banyaknya itu saja untuk di Kota Kendari, berapa ribu liter. Ini juga barangkali salah satu penyebab sehingga minyak yang disubsidi ini berkurang di pasaran.
7: Lebih lanjut, Abdul Rauf mengatakan, adapun ketersediaan minyak goreng non-subsidi atau minyak goreng premium di Kota Kendari secara umum cukup melimpah. Meski demikian, pihaknya bersama Bulog terus melakukan upaya agar minyak goreng subsidi bisa kembali tersedia di tengah masyarakat.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami untuk di Warta Berita Daerah. Volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir Kota Bau-Bau turun dari sekitar 81 ton menjadi 60-70 ton per hari pada 2026. Penurunan itu terjadi setelah Dinas Lingkungan Hidup Bau-Bau terus mendorong pemilahan dan pengolahan sampah melalui bank sampah, TPS 3R, serta pengolahan kompos. Mengenai hal tersebut, Afriansyah melaporkan.
8: Jadi harus ada tempat pemilah dulu, kemudian masuk ke TPA. Volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir TPA Kota Bau-Bau turun dari sekitar 81 ton per hari pada 2025 menjadi 60-70 ton per hari pada 2026. Penurunan itu terjadi setelah Dinas Lingkungan Hidup Delha Bau-Bau terus mendorong pemilahan dan pengolahan sampah melalui bank sampah TPS 3R serta pengolahan kompos. Kepala UPTD Persampahan Delha Bau-Bau, Anissa, mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan program pemerintah pusat yang mengarahkan sampah untuk dipilah dan diolah sebelum masuk ke TPA.
9: Banyaknya TPA yang ditutup saat ini, jadi pemerintah pusat itu programnya semua sampah harusnya tidak langsung masuk ke TPA, harus masuk ke bank sampah, TPS 3R, dan rumah kompos. Jadi harus ada tempat pemilah dulu, kemudian masuk ke TPA.
8: Menurutnya sistem pengelolaan sampah yang baik mengharuskan sampah terlebih dahulu masuk ke bank sampah, TPS 3R, rumah kompos, maupun tempat pengolahan sampah terpadu TPST sebelum residunya dibuang ke TPA. Namun hingga saat ini Kota Bau-Bau belum memiliki TPST, karena itu Delha terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengurangi volume sampah yang langsung dibuang ke TPA. Salah satu langkah yang dinilai berhasil adalah pengelolaan sampah kapal melalui Bank Sampah Pelni. Program tersebut mampu menekan jumlah residu yang masuk ke TPA secara signifikan.
9: Sampah Pelni itu kan 90% sampah plastik, jadi itu dimanfaatkan di situ, di daur ulang, maksudnya dipilah dulu di situ, kemudian nanti residunya bawa di TPA. Residunya itu ya sekitar tidak sampai 10%.
8: Selain Pelni, Delha juga mengarahkan sejumlah perusahaan lain termasuk PLTMG, pusat perbelanjaan, dan pelaku usaha besar untuk bekerja sama dengan bank sampah maupun pengelola sampah pihak ketiga. Anissa menjelaskan pengelolaan sampah oleh pihak ketiga telah diatur dalam peraturan daerah. Melalui skema tersebut, sampah yang masih memiliki nilai ekonomis dapat dipilah dan didaur ulang tanpa harus dibuang ke TPA. Menurut Anissa, kondisi TPA di Sulawesi Tenggara saat ini mendapat perhatian. Dari sejumlah daerah di Sultra, hanya TPA Kota Bau-Bau dan Kota Kendari yang masih dalam kondisi aman beroperasi. Karena itu, Delha mengajak masyarakat mulai memilah sampah dari rumah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi beban TPA sekaligus meningkatkan jumlah sampah yang dapat didaur ulang. Delha juga berharap dukungan fasilitas pengelolaan sampah dapat diperkuat. Idealnya, setiap kelurahan memiliki bank sampah, sementara setiap kecamatan dilengkapi TPS 3R atau TPST sebagai pusat pemilahan dan pengolahan sampah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Rental Mobil Sultra mengapresiasi Polda Sultra yang berhasil mengungkap penggelapan 5 mobil rental oleh seorang ibu rumah tangga serta mengamankan pelaku dan seluruh kendaraan. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musyafir.
10: Asosiasi Rental Sulawesi Tenggara mengapresiasi Polda Sultra dalam mengungkap kasus penggelapan 5 unit mobil rental yang diduga dilakukan seorang ibu rumah tangga berinisial F. Ketua DPW ARM Sultra Zulkifli menjelaskan, pelaku menjalankan aksinya dengan menyewa kendaraan secara harian dari sejumlah anggota asosiasi, kemudian menggadaikan mobil tersebut kepada pihak lain di beberapa lokasi di Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan. Setelah menerima laporan dari para pemilik kendaraan, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sultra bergerak cepat dan berhasil mengamankan terduga pelaku beserta seluruh barang bukti. 5 kendaraan yang sebelumnya digadaikan juga berhasil ditemukan dan dievakuasi dari sejumlah titik di Kendari dan Konawe Selatan.
11: Kami dari asosiasi bersama pemilik unit melaporkan kejadian ini ke Polda Sultra. Unit kami teridentifikasi 5 yang digadaikan. Dan saya juga mewakili dari asosiasi dan pemilik mobil mengucapkan banyak terima kasih kepada Polda Sultra. Dalam hal ini Unit 2, Subdit 2 di Reskrimum Polda Sultra yang sigap mengungkap kasus ini. Tidak sampai 1x24 jam, terduga sudah diamankan dan barang bukti juga sudah ditemukan di beberapa titik. Saya terima kasih kepada tim dari Subdit 2 dan Kapolda Sultra Sulawesi Tenggara.
10: Kasus ini mulai terungkap ketika pembayaran sewa harian yang dilakukan pelaku tidak lancar, sehingga pemilik kendaraan melakukan penelusuran dan menemukan mobil telah berpindah tangan. Menurutnya, modus serupa sebenarnya kerap terjadi. Namun kali ini, kerugian yang ditimbulkan cukup besar sehingga dilaporkan ke kepolisian. ARM Sultra juga mengingatkan para pelaku usaha gadai dan masyarakat agar lebih teliti memeriksa status kepemilikan kendaraan sebelum menerima kendaraan sebagai jaminan. Asosiasi menegaskan bahwa kendaraan rental yang digadaikan tanpa izin pemilik berpotensi menimbulkan persoalan hukum, termasuk dugaan penadahan bagi pihak yang menerima kendaraan tersebut. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menyerahkan dana senilai 9,7 miliar rupiah ke kas negara, bersumber dari kasus korupsi tambang dan pidana umum. Berikut laporan rekan Gafar.
12: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menyerahkan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP senilai 9,7 miliar rupiah ke kas negara yang bersumber dari uang pengganti perkara korupsi pertambangan serta hasil lelang barang rampasan. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Sugeng Rianta mengungkapkan, penyetoran PNBP tersebut merupakan wujud nyata penegakan hukum yang akuntabel melalui penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kajati menjelaskan sebagian besar dari total dana yang disetor tersebut, yakni 8,98 miliar rupiah berasal dari pembayaran uang pengganti kerugian negara atas kasus tindak pidana korupsi pertambangan yang melibatkan PT Amin. Sedangkan sisanya bersumber dari pembayaran denda perkara tipikor sebesar 260 juta rupiah serta hasil lelang barang rampasan negara dan uang rampasan dari berbagai perkara pidana di sejumlah kejaksaan negeri.
13: Menyerahkan kepada negara hasil dinas berupa pendapatan negara bukan pajak berasal dari proses penegakan hukum yang kami laksanakan di jajaran. Jumlah pendapatan negara yang akan kami setorkan kepada negara ini adalah total sebesar 9.747.970.000 rupiah.
12: Kejati menjelaskan beberapa aset yang berhasil dilelang melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Kendari, diantaranya 2 unit kendaraan dari perkara pidana umum di Kejaksaan Negeri Kendari yang laku terjual senilai 457 juta rupiah. Selanjutnya 3 unit kendaraan barang rampasan dari perkara pidana umum yang ditangani Kejaksaan Negeri Konawe juga berhasil dilelang secara terbuka dengan nilai mencapai 310 juta rupiah. Keberhasilan penyelamatan uang negara tersebut menjadi bukti nyata jika kejaksaan tidak hanya berfokus pada tindak represif atau pidana badan terhadap pelaku kejahatan, melainkan juga pemulihan aset dan kerugian negara.

Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita Daerah pagi ini, pendengar. Dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru tahun 2026 di Kota Kendari akan dilakukan dalam dua gelombang. Pembangunan lapas baru bau-bau menunggu realisasi pemerintah pusat. Tetap bersama kami untuk di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta streaming di www.rri.co.id. Follow akun terverifikasi kami melalui Instagram dan TikTok @rrikendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jihan Benazir. Selamat pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pagi pendengar Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sudah saya buka ya pagi hari ini dengan lagu Sheila on 7 Radio pendengar ya. Kalau misalnya Sheila on 7 bilang semoga lewat radio bisa menemukan kembali ya, mungkin teman lama atau pasangan hati gitu ya. Tapi sekarang bukan hanya bisa mempertemukan orang ya pendengar lewat radio, kita juga bisa mendengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 ya, yang sudah kick off kemarin ya di tanggal 11 Juni 2026 mendengar bagaimana ya setelah 2 hari lah ya pertandingan nih untuk di Piala Dunia. Apakah Anda sudah merasakan euforianya untuk di tahun ini pendengar? Sudah ada beberapa pertandingan juga ya yang bisa Anda dengarkan melalui RRI Kendari pastinya ya. Dan kita juga akan terus ya menayangkan atau menyiarkan nih pendengar pertandingan Piala Dunia 2026 ya. Contohnya tadi subuh ya di pukul 2 dini hari, pukul 3 waktu sini ya, itu sudah ada pertandingan dari Kanada melawan Bosnia Herzegovina pendengar ya. Apakah Anda juga ikut mengikuti ya pertandingannya di hari ini yang berhasil menelurkan skor 1-1 untuk di pertandingan grup B Piala Dunia di Stadion BMO Field Toronto di Jumat waktu setempat. Sekarang kita udah di hari Sabtu ya. Di pertandingan ini Bosnia Herzegovina sempat unggul terlebih dahulu melalui Joko Lukic ya, Joko Lukic. Namun Kanada lolos dari kekalahan berkat Sailarin ya. Demikian ini menurut catatan FIFA. Dan hasil imbang ini membuat Kanada berada di posisi pertama dengan 1 poin dari 1 pertandingan, diikuti oleh Bosnia Herzegovina di peringkat kedua ya. Selanjutnya Kanada ini akan menghadapi Qatar pendengar pada pertandingan kedua grup B Piala Dunia pada hari Kamis waktu setempat ya. Dan Bosnia Herzegovina ini akan berjumpa Swiss di hari yang sama pendengar. Kalau kemarin ya pertandingan perdana di Piala Dunia itu di hari Jumat dini hari ya, 2 laga pembuka mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan serta Korea Selatan menghadapi Ceko pendengar. Kalau hari ini juga ya nanti di pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, kita juga akan ikut ya menyiarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia antara Amerika Serikat melawan Paraguay. Jadi untuk Anda ya jangan kemana-mana, pastikan Piala Dunia tahun ini bersama dengan Pro 1 RRI Kendari.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

101 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih di euforia Piala Dunia 2026 ya, yang sudah bisa kita saksikan, kita dengarkan juga pastinya di RRI. Dan untuk Anda ya, di Piala 2026 ini, Piala Dunia ini, memang banyak sekali fakta-fakta unik yang bisa kita gali gitu ya. Salah satunya ini mengenai Stadion Azteca ya. Jadi Estadio Azteca ini menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia pada 3 edisi berbeda, mulai dari 1970, kemudian juga 1986, dan kini di tahun 2026. Dan sejauh ini pendengar, tidak ada stadion lain yang mampu mencapai rekor tersebut ya. Di luar catatan ini, Azteca juga merupakan salah satu katedral sepak bola dunia lah bisa dibilang ya. Di stadion inilah terjadi beberapa momen terbesar dalam sejarah olahraga. Misalnya menjadi lokasi laga final Brazil versus Italia di Piala Dunia tahun 70, di mana tim Brazil yang dipimpin Pele kala itu menjuarai dunia untuk ketiga kalinya. Juga perempat final Argentina versus Inggris di Piala Dunia 1986. Ya, di mana pada pertandingan ini tuh ada momen yang sampai sekarang itu tidak bisa dilupakan gitu ya, yaitu terciptanya gol hand of God atau gol tangan Tuhan dari Diego Maradona. Dan karena sejarahnya ini ya, stadion Azteca ini bisa dinilai setara ya dengan stadion legendaris lain seperti Wembley Stadium atau Maracana.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tinggi so, bayi so, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingi so, bayi so? Dingi so atau dalam bahasa lokal disebut bayi so, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingi so, bayi so, hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni, yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingi so mbai so tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingi so mbai so?

0: di Sultra pagi ini ya. Ragam informasi, musik-musik pilihan juga terus menemani ruang dengar Anda di weekend hari ini ya. Dan masih seputar Piala Dunia pendengar, karena memang ini euforianya terasa sekali ya. Setelah kemarin tanggal 11 itu sudah ada opening ceremony, terus habis itu juga pertandingan-pertandingan juga terus berjalan ya. Bahkan nanti di pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, kami juga ikut menyiarkan ya untuk jalannya pertandingan pendengar antara Amerika Serikat versus Paraguay ya, nanti di jam 9 ya. Jadi Anda jangan kemana-mana. Informasi seputar Piala Dunia juga terus ya menemani ruang dengar Anda pendengar. Salah satunya ini mengenai desain jersey ya. Desain jersey dari Haiti yang memang harus diubah ya, karena ini menurut aturan FIFA pendengar ya, tidak boleh ya, atau regulasi dari FIFA itu mengatakan bahwa peserta ini dilarang menampilkan pesan atau slogan yang bersifat politik, kemudian juga agama maupun pribadi pada seragam pertandingan. Dimana tentu aturan ini ya dibuat dan juga diterapkan untuk menjaga netralitas dalam kompetisi internasional. Lalu kenapa sampai timnas Haiti itu terpaksa mengubah desain jersey-nya ya? Karena jersey dari timnas Haiti sebelumnya itu menampilkan ilustrasi pertempuran Vertieres ya di tahun 1803, di mana peristiwa ini adalah peristiwa bersejarah yang menjadi simbol perjuangan kemerdekaan Haiti. Gambar ini dipadukan dengan bendera nasional Haiti dan sempat digunakan pada pertandingan laga uji coba ya kalau tidak salah itu di Florida, Amerika Serikat ya. Nah, mengenai hal ini sebenarnya produsen perlengkapan tim yaitu Saita mengonfirmasi ya bahwa desain ini merupakan atau dibuat untuk penghormatan ya kepada masyarakat Haiti yang terus berkontribusi bagi masa depan negaranya pendengar. Namun ya akhirnya dengan pandangan yang berbeda dari FIFA, Saita memilih untuk mengikuti keputusan FIFA ya, walaupun ada penafsiran yang berbeda dari maksud teman-teman timnas Haiti gitu ya, tapi akhirnya mengikuti regulasi dari FIFA. Dan di tahun ini pendengar ya, Haiti itu mulai perjuangan ya dan akan menghadapi Skotlandia nanti di tanggal 14 Juni 2026, di mana penampilan tersebut itu menjadi momen bersejarah karena merupakan keikutsertaan pertama Haiti di Piala Dunia dalam 52 tahun terakhir. Untuk Anda yang ingin tahu informasinya lebih lengkap gitu ya, bisa baca artikel ini di www.rri.co.id.
1: Waktu terus berpa-

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

Masih terus bersama pendengar untuk di Sultra pagi ini ya, dan ragam informasi juga terus menemani ruang dengar Anda ya. Kali ini datangnya dari Kolaka pendengar ya, ini saya lansir dari rri.co.id. Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka, DPRD Kabupaten Kolaka Komisi 2, kemudian Hiswana Migas DPC 4 Sultra, serta pangkalan resmi di Kabupaten Kolaka ini kemarin menggelar atau melaksanakan pasar murah LPG 3 kg ya, dari tanggal 8 sampai 12 Juni kemarin, untuk menindaklanjuti perhatian masyarakat terkait ketersediaan LPG subsidi 3 kg di Kabupaten Kolaka. Kegiatan ini dilaksanakan di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Kolaka, kemudian Latambaga, Wundolako, Pomala, dan juga Wolo, sebagai upaya untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh LPG subsidi 3 kg dengan harga sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Sales Branch Manager 4 Gas Sulawesi Tenggara Yudhistira mengatakan bahwa Pertamina sudah melakukan berbagai langkah untuk menjaga kelancaran distribusi LPG subsidi di Kabupaten Kolaka ya, termasuk melalui penambahan pasokan dan juga pelaksanaan pasar murah pendengar. Dan tentu ya, pelaksanaan agenda ini juga atas dukungan dan juga support dari Hiswana Migas DPC 4 Sultra wilayah Kabupaten Kolaka yang memang intens ya berkoordinasi aktif dengan pemerintah daerah. Pertamina mengimbau masyarakat ya untuk membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi ini agar memperoleh harga yang memang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya, sesuai dengan headnya juga, dan mengajak masyarakat untuk menggunakan LPG subsidi sesuai dengan peruntukannya sehingga manfaat subsidi ini bisa diterima oleh masyarakat yang berhak. Anda jangan kemana-mana ya, saya masih terus menemani Anda untuk di Sultra pagi ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

lagu yang original itu punya Krisha gitu ya. Siapa yang tidak kenal dengan lagu yang satu ini, diambil dari album Kala Cinta Menggoda, merupakan album studio ke-17 dari Krisha ya. Dan Maharani akhirnya membawakan lagi lagu ini. Memang banyak ya musisi-musisi yang kembali remake atau membawakan ulang lagu Kala Cinta Menggoda. Tapi berbicara mengenai lagu ini sendiri, pendengar ya, Kala Cinta Menggoda ini sungguh luar biasa ya. Jadi lagu ini tuh ditulis oleh pencipta lagu yang memang sudah sering berkolaborasi juga dengan Krisha, yaitu Guru Soekarno Putra. Dan untuk lagu ini sendiri, pendengar, pada Anugerah Musik Indonesia tahun 1998 memenangkan 4 penghargaan luar biasa ya. Satu untuk Krisha sebagai artis solo pria pop terbaik, kemudian 2 untuk Guru Soekarno Putra sebagai pencipta lagu terbaik-terbaik dan juga pencipta lagu pop terbaik. Dan 1 penghargaan juga untuk Erwin Gutawa sebagai produser penata musik terbaik-terbaik. Untuk video klipnya sendiri, Kala Cinta Menggoda ini memang masuk di core memory saya ya sebenarnya. Video klip dari Krisha yang Kala Cinta Menggoda ini ternyata ya mendengar video klipnya itu kan memenangkan juga ya untuk kategori MTV Video Music Award Southeast Asia di tahun 1998, di mana video klip dari Kala Cinta Menggoda ini disutradarai oleh sutradara kenamaan ya, Dimas Djayadiningrat, yang bahkan namanya sampai sekarang itu masih luar biasa ya. Kemudian juga hasil-hasil karyanya masih bisa kita nikmati ya di beberapa iklan-iklan ya, kemudian juga di beberapa perfilman juga yang ada di Indonesia untuk karya-karya dari Mas Dimas Djayadiningrat ini ya. Untuk video klipnya sendiri yang memang menang di MTV Music Awards kala itu ya, bahkan Krisha pun sempat pergi ke Los Angeles ya langsung untuk menerima penghargaan di Universal Amphitheater. Dan untuk Anda ya masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kendari, informasi-informasi menarik juga akan terus saya hadirkan pastinya di ruang dengar Anda untuk di Sultra pagi ini.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Jangan kemana-mana pendengar ya, di pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah kita akan mengupdate informasi bersama dengan Pro3 Jaringan Berita Nasional ya. Jadi untuk Anda yang ingin mengupdate lebih banyak informasi di hari ini, pastikan terus bersama kami di 96,7 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 Jaringan Berita Nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: teruskan, yang bahaya itu diteruskan, yang nggak bahaya ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka. Ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
1: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta.
2: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
0: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, 1 bulan ya.
3: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan, Zulkifli Hasan.